0: yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu Saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biasa di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya agak kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. ke standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidi mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat di kan semua apa sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berbeda dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya kereta yang representatif. Nah, saya rasa ini soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya melalui depan Nusantara Explorer. Jadi nanti maksimalnya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan nanti, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto Atoriko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil, jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manunggul itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah
16: Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
17: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
19: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
20: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
21: Luar biasa sekali,
20: yaitu kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah, serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
2: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
20: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tadyasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadyasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadyasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadyasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
3: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
20: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTV Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTV selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta dan kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang dalam Malang Pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
2: Hari ini, hari yang
3: tahun. Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
1: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Malikene Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Ya pendengar, pastikan tetap bersama kami karena sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung kebaktian Kristen ya, langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk hari ini bersama dengan Pendeta Hari Sugianto mengangkat satu tema tentang Build Together. Jadi sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan siaran langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus untuk kebaktian Kristen pagi hari ini 20 September 2026 bersama dengan Pendeta Hari Sugianto tentang tema hari ini yaitu Build Together. Sambil menunggu untuk kebaktian Kristen dimulai, kami juga putarkan lagu-lagu rohani untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

siyon ng Bapak Ibu Tabag at Pagbibig. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam saat teduh.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
1: Bapak Ibu serta Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang membangun bersama, sesuai dengan tema yang pada pagi hari ini yaitu Build Together, kita diingatkan bahwa kita sedang dibangun bersama-sama menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita menyadari siapa Tuhan yang membangun dan menyatukan kita. Mari kita mengarahkan hati hanya kepada-Nya. Dia sungguh indah, tidak ada yang dapat menyamai kasih dan karya-Nya dalam

yang baik, yang penuh kasih. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh kembali berkumpul sebagai satu keluarga dalam Kristus. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa di dalam Engkau kami sedang dibangun dan disusun menjadi satu, menjadi tempat kediaman-Mu di dalam Roh. Karena itu, pada pagi hari ini kami rindu bukan hanya berkumpul bersama secara fisik, tetapi sungguh-sungguh mengalami kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Satukanlah hati kami, Tuhan. Tolonglah kami untuk saling menerima, saling menguatkan, saling memperhatikan, dan bertumbuh bersama di dalam kasih-Mu. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu seringkali kami masih hidup menurut kehendak dan keinginan kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada melihat kekurangan dalam diri kami sendiri. Ampunilah kami ketika perkataan kami, sikap atau tindakan kami justru melukai dan membuat hubungan dengan sesama kami menjadi renggang. Terima kasih Tuhan, karena pengampunan-Mu tersedia bagi kami melalui Yesus Kristus. Kami percaya bahwa oleh kasih karunia-Mu, kami tidak dibiarkan tinggal dalam kesalahan kami. Engkau terus membentuk dan membangun kami menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biarlah hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu dan bentuklah kehidupan kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami serahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami kembali mengucap puji dan syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Dengan merespon dari berita anugerah dan juga doa dan pengampunan dosa, mari bersama-sama dengan dari orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum duduk, ada baiknya Bapak Ibu menoleh ke kanan kiri, belakang, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu terus memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk berjalan, tidak berjalan itu sendiri, tetapi Tuhan menempatkan kita dalam sebuah keluarga, dalam sebuah persekutuan.

Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak sekolah minggu kita yang sangat amat luar biasa mempersembahkan sebuah pujian untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, di dalam Efesus 2 dikatakan bahwa kita sedang dibangun bersama menjadi tempat kediaman Allah. Amin Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bukan hanya membangun sebuah komunitas, Tuhan juga sedang membentuk setiap pribadi kita. Seperti sebuah bejana di tangan seorang pejungan, hidup kita tetap terus dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita akan menjadi semakin serupa dengan kehendak-Nya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita membuka hati dan berkata, Tuhan, aku mau seperti-Mu. Bentuklah hidupku menjadi bejana yang dapat Engkau pakai.

biarlah ini selalu menjadi doa kami, ya Tuhan, bahwa kami ingin seperti-Mu. Dan sekarang tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu, sebab firman-Mu itulah Tuhan yang akan menuntun kami, untuk kami boleh hidup semakin hari seperti-Mu. Karena itu Roh Kudus, bantulah kami, buatlah kami mengerti firman ini. Bantulah kami merespons firman ini, dan bantulah kami melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom saudara. Puji Tuhan boleh ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Kok rasanya sudah lama gak khotbah di tempat ini. Dan bersyukur hari ini boleh berbagi firman dengan saudara-saudara sekalian. Dengan tema seperti tadi disampaikan, Build Together. Yaitu bagaimana saudara sebagai bagian dari orang percaya, gereja Tuhan, umat Tuhan, bahkan komunitas pelayanan di mana saudara berada, saudara diajak untuk membangun atau dibangun bersama-sama. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang membimbing kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Silakan saudara mempersiapkan di dalam Alkitab yang saudara bawa atau melalui gadget saudara. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Dan saya akan membacakan untuk kita pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dunia ini kita menjumpai banyak dinding. Dinding itu memisahkan satu tempat dengan tempat yang lain. Tetapi kadang kita juga menemukan dinding-dinding yang memisahkan satu daerah dengan daerah yang lain karena misalnya konflik. Dan salah satunya saudara kita tahu ada yang dinamakan tembok Berlin. Perbedaan ideologi saudara menyebabkan Jerman Timur dengan Jerman Barat terpisah dan Jerman Timur membangun tembok setinggi 6 meter sepanjang kurang lebih 155 kilometer yang memisahkan antara timur dengan barat. Selama 28 tahun, saudara, dinding itu tegak berdiri dan tentu saja menghadirkan sebuah ketegangan. Kalau kita sudah menetapkan batas, saudara, biasanya itu menimbulkan ketegangan di tersendiri. Kita jadi gak nyaman. Saudara mungkin ingat waktu SD mungkin ya, saudara bertengkar dengan teman sebangku, saudara kasih batas, digarisin begitu ya. Maka kalau tangannya dia lewat sedikit, saudara pukul tangannya ya. Jadi tegang saudara. Sama seperti ini, kita lihat yang terjadi di antara mereka, timbul ketegangan tersendiri. Tetapi saudara, pada tanggal 9 November tahun 1989 terjadi satu peristiwa yang luar biasa di mana tembok Berlin ini diruntuhkan. Dan mulai
tengah malam hari itu warga Jerman itu bebas melintasi perbatasan negara, baik dari Jerman Timur maupun ke Jerman Barat. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang itu berbondong-bondong datang ke sana. Bahkan dicatat kurang lebih ada 2 juta orang dari Berlin Barat dan Berlin Timur itu dikatakan berpesta di sana. Sampai dicatat sebagai pesta jalanan terbesar sepanjang sejarah. Runtuhnya tembok pemisah, saudara, rupanya membawa sukacita tersendiri bagi mereka. Dan saya rasa memang itulah yang harus terjadi. Kenapa? Sekali lagi, keterpisahan itu tidak mengenakkan. Keterpisahan itu hanya membawa pada sebuah ketegangan, membuat kita tidak nyaman, bahkan menghilangkan damai sejahtera itu. Tetapi kalau saya renungkan, saudara, tembok Berlin ini hanyalah sebuah gambaran kecil di dalam sejarah. Kenapa? Karena ternyata di dalam kehidupan manusia, kita juga bisa menemukan berbagai tembok pemisah yang memisahkan satu orang dengan yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, bahkan satu gereja dengan gereja lainnya. Kita menemukan tembok-tembok ini, saudara, ada di tengah-tengah keluarga, bisa juga ada di dalam gereja, atau di dalam komunitas di mana kita tinggal sebagai orang percaya, di dalam pelayanan organisasi di mana kita melayani. Kadang, saudara, timbul tembok-tembok itu. Mungkin, saudara, kita menjumpai tembok rasial, tembok budaya, tembok sosial, dan tembok-tembok karena perbedaan pendapat atau perselisihan. Temboknya tidak kelihatan secara fisik, saudara, tetapi kemudian kita mulai membangun batas untuk saya tidak berrelasi dengan kamu. Untuk kita membangun batas bahwa saya tidak mau diganggu, saya tidak mau direpoti oleh orang-orang yang lain di sekitar saya. Tentu saja, saudara, ini menghilangkan damai sejahtera. Menghilangkan damai sejahtera di dalam persekutuan umat Tuhan. Menghilangkan damai sejahtera di tengah-tengah organisasi pelayanan. Menghilangkan damai sejahtera di gereja, bahkan di dalam diri kita sendiri, saudara. Dan tentu saja, ini bukan maksud Allah. Kenapa? Allah itu dikatakan di dalam Efesus pasal 2 itu sumber damai sejahtera. Bahkan Allah itu dikatakan ingin selalu menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya. Tetapi, saudara, saya rasa tidak harus berbicara tentang jemaat di masa kini. Rupanya jemaat mula-mula juga menghadapi problem yang sama. Di sana dicatat ada golongan tak bersunat, yaitu golongan non-Yahudi, dan ada golongan bersunat, yaitu golongan orang-orang Yahudi. Mereka pasti apa, saudara? Memiliki perbedaan secara budaya. Mereka memiliki perbedaan secara pemikiran. Dan tanpa disadari, kadang, saudara, Paulus melihat ada tembok yang memisahkan mereka. Mereka menjadi tidak saling peduli, hanya peduli dengan kelompoknya. Mereka cenderung berebut kekuasaan karena dominasi yang terjadi pada gereja pada masa itu tergantung pada golongan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih berpengaruh. Sehingga, saudara, seringkali konflik tidak terhindar di tengah-tengah jemaat. Itu yang terjadi. Tetapi puji Tuhan, saudara, Paulus itu menegaskan ada karya Kristus di atas salib. Karya Kristus yang menghadirkan damai sejahtera dan bukan permusuhan. Boleh dibantu? Artinya apa, saudara? Ada pekerjaan Allah yang menyatukan umat itu.
umat dikatakan ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Orang Yahudi itu digambarkan sebagai golongan orang yang dekat ini, saudara. Karena mereka itu sudah menerima berita dari para nabi. Mereka mendapatkan janji Mesias. Dan mereka dalam dikatakan sebagai umat perjanjian, sehingga mereka dikatakan dekat. Sedangkan orang-orang non-Yahudi ini termasuk golongan yang jauh itu. Mungkin mereka tidak pernah dengar berita tentang para nabi. Mereka tidak pernah mendengar janji kedatangan Mesias. Mereka tidak termasuk umat perjanjian itu. Tetapi sekarang, saudara, Allah itu membuka rahasia yang begitu luar biasa. Orang-orang yang jauh ini kemudian didekatkan. Mereka disatukan di dalam satu gereja, di dalam satu kesatuan umat pilihan Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada gereja mula-mula, saudara. Maka kita menemukan berbagai gereja-gereja yang multikultural pada zaman itu. Dan kita ini, saudara, sebetulnya akan termasuk golongan yang jauh itu tadi ya. Kita bukan orang Yahudi, tapi sekarang kita diselamatkan di dalam Tuhan. Namun, saudara, ketika kita masuk di dalam gereja, kita juga melihat sebuah perbedaan. Ada yang jauh, ada yang dekat. Ada yang asli Malang, gitu ya. Waktu lahir langsung ngomong Malang, gitu kan. Ada juga yang saudara-saudara di antara saudara ini kan ada yang pendatang. Ada yang bertahun-tahun sejak awal di gereja Kalam Kudus, tapi ada juga saudara yang atestasi ke Kalam Kudus. Bahkan ada juga yang sering datang tapi enggak atestasi begitu ya. Nah, saudara, kalau kita lihat kita berada di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Tapi saudara perlu lihat ada rencana Tuhan yang menuntun kita, mempersatukan kita di dalam satu persekutuan. Kalau saudara lihat organisasi pelayanan saudara misalnya, atau komunitas di mana saudara melayani yang lainnya, saudara akan menemukan yang sama, berbagai orang yang berbeda-beda. Di tengah situasi yang seperti itu, saudara, pertanyaannya bagaimana kita harus menyikapinya. Nah, saudara, menarik, Paulus itu memberikan gambaran di dalam ayat 19 sampai 22. Gambaran yang pertama itu, dia katakan mereka itu disebut sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus. Istilah kawan sewarga itu dimengerti sebagai sesama warga negara. Warga negaranya itu sama. Mereka memiliki kewarga negaraan sebagai umat Allah. Sehingga kalau warga negara sama, saudara, maka harusnya mereka gak ada yang bisa menganggap lebih berhak dari yang lainnya. Kita dipanggil untuk apa, saudara? Menerima dan memperlakukan satu sama lain sebagai sesama warga di dalam sebuah komunitas. Bahkan ketika kita berbicara tentang warga negara, ini adanya satu ikatan, saudara. Ikatan yang apa? Yang membuat kemudian kita itu jadi lebih memperhatikan, lebih peduli, bahkan lebih membela. Sebagian saudara di sini kan sering kritik pemerintah kita, kritik Indonesia. Tapi satu saat, saudara, kalau Indonesia dikritik oleh negara lain, maka netizen satu Indonesia kroyok negara itu, bukan? Merasa sebagai satu warga negara. Dan ini yang harusnya dibuat, dijadikan gambaran oleh Paulus, supaya kita mengerti di dalam keberbedaan kita, kita itu disatukan. Kita punya bagian di dalamnya. Yang kedua, saudara, dikatakan kita itu digambarkan sebagai anggota keluarga Allah. Dalam pengertian apa, saudara? Kita itu menjadi bagian dari rumah tangga Allah.
Sekarang gambarannya mengecil di dalam rumah tangga. Kalau saudara lihat rumah tangga, maka saudara akan menemukan di sana ada papa, mama, saudara-saudara yang berkumpul. Suasana seperti itulah yang pengen digambarkan oleh Paulus. Ini menunjukkan apa, saudara? Kehidupan gereja itu mencerminkan relasi sebuah keluarga. Sekali lagi ada unsur saling memperhatikan, saling menopang, menanggung beban bersama, dan tidak membiarkan saudaranya. Sekalipun saudara ada kata-kata yang mengatakan ada teman yang lebih baik dari saudara, iya. Tapi biasanya kebanyakan kita itu saudara, kalau ada perlu, paling yang bisa kita kontak dengan berani itu saudara kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita sadar saya punya saudara, atau saya ini saudaranya, atau dia itu saudara saya, maka saudara, kita itu punya prinsip siap direpotkan, siap ngerepotin. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Gambarannya anggota keluarga. Sehingga saudara, artinya apa? Tidak gampang-gampang kita itu melepaskan diri seharusnya. Kalau pernah beberapa kali saudara, seorang rekan itu tanya, pamit ke saya mau pindah dari gerejanya. Nah saya tiap kali mendapatkan orang yang mau pamit dari gereja, saya selalu tidak menyarankan. Lain kali kalau mau pamit jangan ke saya ya. Saya tidak pernah menyarankan untuk dia, merestui untuk dia tinggalkan. Saya lebih cenderung dia tetap berada di tempatnya. Dan kalau ada yang lepas, seorang rekan hamba Tuhan pernah berkata kepada saya, dan saya katakan kepada dia, kejar. Kejar dia. Jangan biarkan. Ya kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Kita lihat kerajaan Allah yang lebih luas. Tetapi kalau boleh saudara, kita itu memiliki hati bagaimana kita mempertahankan satu dengan yang lain seperti satu keluarga itu loh. Artinya orang tua, papa, mama itu tidak gampang ngusir anaknya, bukan? Kenapa? Anak saya. Kenapa kok satu saudara, adik, kakak ini tidak gampang-gampang ngusir dari rumah? Karena mereka satu saudara-saudara, itulah relasinya. Dan yang ketiga, saudara, menarik sekali di sini. Paulus memberikan gambaran persatuan mereka itu digambarkan sebagai sebuah bangunan. Dan mereka ini bagian dari bangunan itu. Yang dibangun oleh Kristus sendiri. Di mana Allah itu hadir di dalamnya. Dan dalam hal ini saudara menunjukkan bahwa setiap orang percaya itu punya peran. Mereka itu masing-masing punya bagian untuk menopang bangunan yang besar itu. Sebagian berfungsi menopang, sebagian berfungsi memperindah mungkin. Sebagian kelihatan, sebagian tidak kelihatan. Tetapi semuanya itu nyatu, saudara. Sehingga bangunan berdiri dan kemudian kita lihat keindahannya. Gambaran ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memang bisa punya peran yang sama. Ada yang melayani di depan, ada yang di belakang. Ada yang terlihat banyak orang, ada yang tak terlihat. Tetapi setiap orang punya peran masing-masing. Dan kita dipanggil untuk berbagian di sana. Saudara, itulah gambaran gereja. Gambaran komunitas orang percaya yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita masuk ke tengah-tengah komunitas orang percaya, ketika kita masuk melayani di dalam organisasi pelayanan Kristen, ketika kita masuk di dalam gereja, kadang kita menemukan yang berbeda, tidak sesuai dengan gambaran ini. Ada seorang anak muda masuk ke dalam gereja dan kemudian dia berbakti ke sana.
minggu pertama, kedua, ketiga, kurang lebih saudara 3 bulan dia datang ke sana. Dia hanya disalami waktu datang dan waktu pulang. Tidak pernah disapa secara pribadi. Tidak pernah diajak terlibat di dalamnya. Tidak pernah diajak untuk tetap tinggal. Sampai akhirnya dia pindah ke gereja lain dan berkomunitas di sana. Kadang kita menemukan situasi yang seperti itu, saudara. Padahal dia berada di dalam gereja yang kecil. Jemaatnya mungkin tidak sampai 100, saudara, di dalam kebaktian itu. Tapi itu yang terjadi. Satu saat ada seorang papa bercerita kepada saya tentang anaknya yang pindah ke luar kota, studi di sana, dan kemudian anak itu masuk ke gereja yang semerek dengan papanya. Papanya tentu saja berharap dia bisa bertumbuh di tengah-tengah gereja itu. Sekali dua kali datang ke sana. Tetapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba nendak ke sana. Dan papanya kemudian kontak anak ini dan tanya, kenapa kok kamu gak ke sana lagi? Katanya, saya susah masuk di dalam kelompok gereja itu. Kelompoknya susah dimasuki. Jadi saya merasa gak nyaman. Saya merasa kok lebih baik saya bersama dengan teman-teman kampus saya daripada dengan teman-teman gereja saya. Situasi itu saudara ada di tengah-tengah gereja. Yang mungkin bisa jadi juga ada di tengah-tengah kita. Tidak berhenti sampai di sana, saudara. Kadang di dalam persekutuan kita, di dalam kebersamaan kita pelayanan, di dalam kita itu beraktivitas bersama, kita itu ternyata kadang juga tidak kebal terhadap konflik, bukan? Kita kadang bisa berselisih satu orang dengan yang lainnya. Satu saat di sebuah gereja, saudara, ada satu masalah yang sederhana. Ini adalah satu kelompok pelayanan yang sering latihan rutin. Tapi ada satu orang yang sering telat. Dan kemudian karena dia sering telat, pemimpinnya menegur orang itu. Jangan sering-sering telat lah, karena teman-teman yang lain harus nunggu kamu, katanya. Tetapi kemudian, saudara, ada temannya yang lain telat. Tapi gak ditegur oleh pimpinannya. Yang ditegur tadi langsung marah, saudara ya. Kenapa kok dia gak ditegur, kok saya yang ditegur? Dan akhirnya konflik itu membesar. Sampai harus majelis turun tangan untuk mendamaikan dan yang lainnya. Tetapi kemudian rekan saya ini berkata, ya sepertinya sudah beres. Tetapi enggak beres juga. Karena sekarang Pak,

Saudara, itulah situasi gereja kita. Kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak sempurna ini. Dan kalau saya memikirkan mengapa itu bisa terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Saya merasa karena memang pada dasarnya kedagingan kita, manusia kita itu, saudara, cenderung lebih suka menarik diri daripada melibatkan diri. Manusia itu, saudara, pada dasarnya egois. Kita itu, saudara, pada dasarnya lebih cenderung memikirkan diri sendiri. Kita itu lebih suka mencari kenyamanan dan enggan diganggu dengan kerepotan-kerepotan, apalagi masalah yang membawa perasaan kita ini, saudara. Menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang sudah dekat dengan kita kan lebih nyaman dibanding harus ada orang baru di mana kita harus beradaptasi lagi bersama-sama dengan dia. Males, saudara. Apalagi mau melibatkan di dalam kebersamaan. Karena itu kadang kita beralasan, saya orangnya introvert, Pak. Gitu ya. Atau ada yang berkata, sosial baterai saya sudah habis, Pak. Ya. Udah capek. Sehingga kita gak mau, saudara, membuka diri. Kita itu cenderung menutup diri daripada membuka diri kepada orang lain. Dan itulah kita. Pada dasarnya, saudara, kita ini cenderungnya menyimpan kesalahan. Kalau kebaikan kadang kita cepat lupa. Tapi kesalahan teman TK kita masih ingat, saudara. Itulah kita, saudara. Sehingga kita itu kadang-kadang susah mengampuni. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengampuni, kita merasa saya sedang menghukum orang itu. Supaya apa? Supaya dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Dan kemudian kita merasa puas dengan membatasi diri dengan orang yang berseteru dengan kita. Karena itu, saudara, banyak permasalahan antar jemaat, bahkan pimpinan jemaat tidak terselesaikan. Malah yang terjadi, ada banyak tembok-tembok pemisah satu dengan yang lainnya. Bahkan kita ini, saudara, pada dasarnya, daging kita ini kan suka yang enak. Daging kita tuh lebih males, begitu kan ya. Sehingga kita lebih menghindari terlibat pelayanan. Karena nambah kerepotan kita. Bahkan juga bisa membuat perasaan kita itu tidak nyaman. Terus bagaimana, saudara, dengan gambaran yang Paulus berikan? Gambaran yang Tuhan inginkan kepada gerejanya ketika situasi berjalan seperti itu. Oh, saudara, puji Tuhan. Tuhan itu tahu potensi kita ini. Tuhan itu tahu karakter manusia itu. Kalau membangun gereja, membangun komunitas orang percaya hanya berdasarkan kita, tidak akan bertahan lama. Karena itu, saudara, Allah itu mengintervensi persekutuan umat Tuhan itu. Allah masuk di dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam ayat 14 sampai 16 kita menemukan sebuah rahasia yang indah. Allah itu mengerjakan karyanya melalui salib. Kematian dan kebangkitan Kristus itu, saudara, tidak saja menyatukan antara Allah dengan manusia, tetapi juga menyatukan antar manusia. Sehingga mereka bisa diikat sebagai satu umat. Kematian dan kebangkitan Kristus itu, saudara, bukan cuma sekedar untuk kita itu memilih masuk neraka atau masuk surga. Tetapi sekarang di sini membawa umat manusia itu pada zaman yang baru. Zaman apa, saudara? Ketika tembok-tembok pemisah antara Allah dan manusia dirobohkan dan antar manusia itu dirobohkan. Bagaimana Kristus melakukannya, saudara? Melalui salib. Kristus itu bukan hanya memperdamaikan kita dengan Allah.

Kristus memperdamaikan kita dengan sesama kita. Kita yang jauh itu, saudara, sekarang dibawa dekat kepada Allah melalui darah Kristus. Dan di dalam Kristus, kita itu diubahkan, bukan? Kita itu dikatakan jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Oh, saudara, kita masuk di dalam era yang baru, di mana apa? Kita punya kemampuan untuk menang terhadap kuasa kedagingan kita. Kita bisa bertumbuh semakin seperti Kristus. Kita punya potensi menjadi anak-anak Allah dengan karakter anak-anak Allah. Sekalipun, saudara, di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita masih bergumul dalam dosa, bukan? Kita masih bisa bersikap cuek, kita masih bisa sakit hati, kita masih bisa marah, kita masih bisa membenci orang lain, kita masih bisa memutuskan hubungan dengan orang lain. Tuhan tahu itu. Karena itu, saudara, dia tidak berhenti hanya menebus dan mengubah kita. Ia itu bekerja terus di tengah-tengah gerejanya. Roh Kudus itu diberikan supaya apa? Hadir di tengah-tengah umat Tuhan secara pribadi, bahkan secara komunitas. Untuk apa, saudara? Memampukan kita itu loh bertumbuh di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karya Kristus itu juga mengajak kita mengubah cara pandang kita terhadap saudara kita seiman itu. Kenapa, saudara? Kita ditebus oleh Tuhan yang sama. Dipersatukan dalam tubuh yang sama. Dan menjadi anggota keluarga Allah yang sama. Karena itu jangan bangun tembok yang sudah dirobohkan oleh Kristus. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup di dalam kebersamaan, di tengah-tengah keberbedaan. Bahkan kita dipanggil untuk terlibat, membangun tubuh Kristus itu di tengah-tengah segala keterbedaan, yang masih mungkin kita disakiti, yang mungkin kita masih akan mengalami rasa tidak nyaman di dalam pelayanan kita. Apakah itu bisa terjadi? Oh, saudara, saya lihat di dalam gereja Tuhan, Tuhan menyatakan kebenaran itu. Bukankah di gereja kita juga melihat orang-orang yang terbuka dengan kehadiran orang-orang lain? Bukankah di gereja kita melihat orang-orang yang masih peduli dengan orang-orang di sekitarnya? Bukankah kita melihat Tuhan memberikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa kepada orang-orang? Bahkan tidak berhenti sampai di sana, saudara. Kita menemukan di tengah-tengah gereja kita ini, di tengah-tengah persekutuan orang percaya, saudara dan saya masih bisa saling mengampuni. Sekalipun ada yang masih belum bisa mengampuni. Tetapi saya boleh melihat, saudara, suasana pengampunan, suasana saling mengerti itu masih ada di gereja kita. Yang menunjukkan apa? Tuhan bekerja di dalam kehidupan umatnya. Menegur, mengingatkan, dan membawa orang-orang itu kembali kepada Tuhan. Bahkan kita menemukan juga, saudara, bagaimana ada orang-orang percaya, termasuk saudara, yang masih boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan saudara, saudara masih memberikan waktu. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, bisnis yang mungkin menurun, saudara masih bisa peduli memberi ke gereja. Di tengah-tengah segala hal yang tawaran yang banyak, masih ada jemaat Tuhan yang menyediakan waktu untuk rapat. Menyediakan waktu untuk latihan, menyediakan waktu untuk besuk, untuk melayani. Oh, saudara, itulah gereja Tuhan di mana Tuhan itu berkarya di dalamnya. Dan harapannya, saudara, adalah orang-orang yang termasuk di dalam bagian itu. Sekali lagi,
Kadang kita berada di situasi yang tidak mudah. Tetapi karya Kristus itu sudah menyatukan saudara sebagai satu umat. Kita dipanggil untuk saling menopang dan mengambil bagian di dalam membangun gerejanya. Karena itu saudara, kalau hari ini ada tembok-tembok yang saudara bangun, yang saudara merasa saya tidak mau lagi berhubungan, enggan direpotin. Saudara belajarlah membuka diri saudara di dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Kalau ada hati-hati yang sakit dan saudara belum bisa mengampuni, berdoalah, minta Tuhan menolong saudara untuk membongkar tembok pemisah itu. Sehingga saudara boleh melihat, merasakan damai sejahtera di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Damai sejahtera di dalam kebersamaan kita melayani. Dan di dalam ketidaksempurnaan kita, kita itu tentu masih bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi ingat, Roh Kudus itu bekerja. Izinkan Dia membentuk kita. Sebab ketika saudara diselamatkan, di dalam Roma 8 dikatakan saudara itu tujuannya seperti Kristus. Seperti Kristus. Seperti Kristus. Dan kadang saya berpikir, sampai kapan saya bisa seperti Kristus? Ya Tuhan, kadang saya merasa sebagai pribadi saya masih banyak pergumulan, jatuh bangun. Tetapi izinkanlah firman dan roh itu membantu kita. Untuk kita boleh bertumbuh di dalam kebersamaan. Dibangun di dalam kebersamaan. Di tempat di mana saudara ditetapkan. Baik itu di gereja ini. Di dalam pelayanan di mana saudara saat ini juga melayani. Di dalam komunitas, di dalam kelompok saudara. Mari saudara, biarlah suasana surga itu boleh terasa di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Dan saudara akan melihat, menikmati damai sejahtera Tuhan. Sebab untuk gereja Tuhan itu ada, umat Tuhan itu ada. Kristus sudah bayar harganya begitu mahal. Dan karena Dia sudah bayar begitu mahal, Dia tidak akan pernah berhenti menyertai gerejanya, menopang gerejanya, menjaga anak-anaknya sampai pada kesudahannya. Gereja bisa tidak sempurna. Biarlah itu di dalam perjalanan kita sampai pada kesempurnaan nanti. Tapi mari kita bertumbuh, saudara, dengan membongkar tembok-tembok pemisah dan melibatkan kita di dalam kebersamaan membangun pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Ya Tuhan, Engkau menilik kami, gereja-Mu ini. Engkau memandang kami yang duduk di tempat ini. Di dalam segala kelemahan kami, jatuh bangunnya kami. Engkau melihat segala karakter kami, Engkau melihat keapatisan kami, Engkau melihat kepahitan kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Lembutkanlah hati kami, supaya kami boleh berhenti memikirkan diri sendiri. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami, untuk kami boleh bangkit, menyadari keberadaan kami, bahkan boleh berbagian di tengah-tengah setiap komunitas yang Kau percayakan. Bantu kami untuk melakukan firman-Mu, bahkan pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu membangun kerajaan. Kiranya Engkau dipermuliakan
di dalam kehidupan kami, bahkan juga di dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati saudara.

0: Oke, pendengar, baru saja kita hadirkan kebaktian Kristen, siaran langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus ya, untuk pagi hari ini bersama dengan Pendeta Hari Sugianto tentang Build Together. Terima kasih untuk Anda yang menyimak Malang pagi ini, dan kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang, masih dalam Malang pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

masih bersama kami dalam Malang Pagi ini. Apa kabar yang baru bergabung di 94,6 FM? Berbagai program kami hadirkan untuk temani hari Minggu Anda ya. Yang pagi hari ini lagi di rumah aja karena mager mau kemana-mana. Jadi Anda bisa memanfaatkan untuk quality time ya. Jadi libur tuh gak harus pergi-pergi ya, di rumah aja. Cari waktu berkualitas sama keluarga juga udah cukup gitu ya. Nah sekaligus juga ini penting juga buat keluarga update harga bahan pokok biar tahu ya kalau belanja sekarang tuh apa-apa gimana, mahal atau enggak nih. Kita coba update dulu, saya ambil informasinya dari Siska Perbapo atau Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Untuk hari ini kita ambil ya di Kota Malang khususnya. Jadi untuk Anda yang mau menyimak, hari ini saya tinjau dari Pasar Klojen dan Pasar Tawangmangu. Kita update terlebih dahulu untuk informasi harga beras premium. Hari ini per kilogramnya Rp15.700 pendengar per kilogram. Kemudian untuk beras medium Rp12.700 per kilogram. Kemudian untuk harga gula, gula kristal putih hari ini Rp17.100 per kilogramnya. Dan untuk harga minyak goreng curah hari ini Rp19.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium naik Rp500, hari ini Rp24.000 per liter pendengar. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sederhana Rp21.000 per liter. Dan untuk minyak goreng minyak kita hari ini naik ya, dari harga sebelumnya menjadi Rp17.500 per liter. Kemudian kita beralih ke harga daging. Hari ini daging sapi paha belakang mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Dari sebelumnya Rp147.500, hari ini naik Rp7.500 menjadi Rp155.000 per kilogram. Kemudian untuk daging ayam ras juga bertahan di Rp39.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam kampung turun Rp5.000 ya, hari ini menjadi Rp57.500 per ekor. Nah kita beralih ke harga telur ayam. Untuk telur ayam ras hari ini Rp24.500 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam kampung Rp56.500 per kilogram. Kita beralih ke harga cabai. Hari ini cabai merah keriting turun dari sebelumnya Rp37.800, hari ini menjadi Rp35.000 per kilogram. Itu untuk cabai merah keriting ya. Sedangkan untuk cabai merah besar, hari ini mengalami kenaikan. Hari ini menjadi Rp32.500 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah tetap bertahan di harga Rp63.500 per kilogram pendengar. Untuk harga bawang hari ini, bawang merah Rp31.000, naik Rp1.000 dari harga sebelumnya. Kemudian untuk bawang putih hari ini justru turun ya, dari Rp32.300 hari ini menjadi Rp30.000 per kilogram. Anda juga bisa terus update informasi untuk harga bahan pokok setiap harinya di wilayah Jawa Timur. Anda bisa simak dari masing-masing kota kabupaten di Jawa Timur ya. Anda bisa akses Siska Perbapo atau Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Silakan Anda bisa akses di siskaperbapo.jatimprov.go.id.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Mama tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: selamat menikmati hari Minggu Anda di suasana yang cerah seperti ini. Sebenarnya sayang banget kalau kita di rumah aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau pergi-pergi juga kadang suka mager gitu ya. Yang lagi mager-mager juga boleh deh saya temani ya di Malang pagi ini di 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga bisa mendengarkan kami di 88,3 FM. Atau juga bisa mendengarkan audio streaming kami di www.rri.co.id. Atau Anda juga bisa menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Begitu ya, supaya tidak tertinggal berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan juga pagi hari ini kami akan coba sampaikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca ya untuk hari ini Minggu 20 September 2026 disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Pak Ahmad Lutfi yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Menyusuri sejuknya udara Kota Malang di bawah naungan langit cerah berawan. Yuk kita intip dinamika cuaca hari ini bersama saya Ahmad Lutfi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Berikut adalah pembaruan informasi perakiraan cuaca wilayah Malang dan sekitarnya yang dirangkum khusus untuk menemani hari-hari produktif Anda. Jalan-jalan sambil beli buah nanas, haus melanda, badan pun lemas. Yuk kita simak info dari Pak Lutfi paling on point dan berkelas, hati ceria, vibes positif tuntas. Berikut cuaca hari ini berlaku di tanggal 20 September untuk wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Cuaca hari ini dominan masih cerah berawan yang menandakan bahwa kita masih berada pada kondisi musim kemarau. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kondisi yang jauh lebih dingin terutama di saat dini hingga pagi hari. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90% yang menandakan bahwa kondisi uap air belum mencukupi untuk tercapainya terjadi hujan dengan angin yang bertiup jauh lebih kencang terutama di saat siang hingga sore hari yang bertiup dari arah timur hingga tenggara. Untuk kewaspadaan di pesisir selatan, gelombang berada pada kisaran 1,5 hingga 2 meter. Kami terus selalu menghimbau bahwa masyarakat dapat memantau perkembangan dan kondisi cuaca yang dapat berubah setiap saat, baik melalui aplikasi info BMKG atau mengunjungi situs-situs kami baik di Stasiun Klimatologi Jawa Timur maupun Stasiun Meteorologi Juanda atau melalui bmkg.go.id atau dapat juga disimak melalui kanal-kanal sosial media kami yang telah terverifikasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar, kalau misalnya Anda ingin melakukan perjalanan begitu ya, saat ini sudah ada Trans Jatim, di mana kabarnya rute Trans Jatim untuk koridor 2 yang menghubungkan Terminal Arjosari dengan Terminal Talangagung di Kabupaten Malang akan menempuh jarak sekitar 49 km dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam 45 menit pendengar. Nah, sebelumnya rute koridor 2 ini sempat ada dua alternatif begitu ya, yaitu melalui jalan tol dan jalur bawah, tapi akhirnya dari pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Timur menetapkan jalur bawah sebagai rute layanan. Jadi memang ada dua alternatif, melalui tol dari Terminal Arjosari dan melalui bawah begitu. Nah, disepakati dari Dinas Perhubungan Provinsi yang memutuskan yaitu melalui bawah, disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro. Nah, dari Terminal Arjosari, bus Trans Jatim nantinya akan bergerak melalui Jalan Panji Suroso atau kawasan Araya, kemudian ke Jalan Priyo Sudarmo, Jalan Sulfat, Danau Kerinci, lanjut ke Jalan Danau Toba hingga Jalan Ki Ageng Gribik begitu. Nah, rute kemudian melewati Terminal Madiopati Puro dan berlanjut melalui Jalan Ki Ageng Gribik, Jalan Maijen Sungkono, Terminal Hamidrusdi, Jalan Sempalwada, Krebet hingga Terminal Gondang Legi. Nah, dari Terminal Gondang Legi perjalanan dilanjutkan melalui Jalan Trunojoyo, Jalan Panji, Jalan Sultan Agung, Jalan Kawi yang kemudian berakhir di Terminal Talangagung pendengar. Jadi untuk rute yang sama panjang kurang lebih ada sekitar 49 km begitu ya, dan lama perjalanan akan menempuh waktu 1 jam 45 menit. Jadi untuk perjalanan koridor 2 tidak menggunakan tol dan melayani sejumlah kawasan permukiman dan juga pusat aktivitas masyarakat di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Nah, dari sisi kapasitas sendiri armada Trans Jatim koridor 2 itu bisa mengangkut seperti di koridor 1 ya, jadi maksimal untuk setiap bus itu akan membawa 35 penumpang dengan konfigurasi 20 penumpang duduk dan 15 penumpang berdiri. Nah, sementara untuk tarif, masyarakat umum dikenakan biaya Rp5.000 sekali perjalanan, di mana tarif ini juga sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk layanan Trans Jatim. Nah, jadi Trans Jatim ini juga bisa untuk pembayarannya dengan sejumlah metode pembayaran, Anda bisa membayar menggunakan uang tunai atau cash, kemudian juga bisa melalui kris maupun kartu uang elektronik pendengar. Nah, Trans Jatim juga sudah menentukan 56 titik halte di wilayah Kabupaten Malang, sementara jumlah dan lokasi halte di wilayah Kota Malang masih dalam tahap koordinasi dengan paguyuban angkutan setempat. Nah, untuk mendukung operasional Trans Jatim Koridor 2, Pemprov Jatim ini menyiapkan kurang lebih 15 armada. Jadi ada 14 bus yang beroperasi dan 1 bus sebagai cadangan. Nah, bila sesuai dengan timeline yang disiapkan, maka bus Trans Jatim Tim Koridor 2 ini akan mulai beroperasi tanggal 28 atau 29 Oktober 2026. 1, 2, 3.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
2: Hari ini.
3: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
1: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, saya Rian.
2: Saya Kiki.
3: Saya Wahyu.
4: Saya Rama.
5: Saya Rai.
1: Kami dari
0: Damase
1: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
6: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Lembaran terindah
7: saat ini usiamu bertambah. Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

RRI Malang, apa kabar Anda? Mudah-mudahan hari minggunya penuh semangat, lagi di rumah aja atau mungkin ya lagi ada kegiatan di luar rumah. Semoga hari minggu ini menyenangkan ya. Hari ini tanggal 20 September 2026, kami hadir kembali untuk Anda. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan Gigi dan Luna. Selamat mengikuti.

0: Hai teman-teman idola, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman hari ini sehat, ceria, dan siap menemani kita di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Aku Luna, aku dari sekolah SD Insan Amanah dan aku kelas 4 SD.
1: Dan aku Gigi, aku sekolah di SDN 7 Sekar 1 kelas 4 SD. Seneng banget hari ini bisa ngobrol bareng teman-teman idola melalui radio.
0: Hai Gigi, seneng deh bisa siaran berdua bareng Gigi. Nah teman-teman idola, sebenarnya aku sama Gigi punya pengalaman yang sama loh. Kita pernah ikut Angkasawan Cilik RRI bulan Juli kemarin.
1: Iya bener Luna, waktu itu acaranya dalam rangka Hari Anak Nasional. Dan waktu itu kita belajar tentang dunia radio.
0: Betul.
1: Mulai dari mengenal studio, belajar menggunakan mikrofon.
0: Betul.
1: Memakai headphone, membaca naskah, sambil belajar menjadi penyiar loh. Dan ternyata siaran radio itu gak segampang yang aku kira.
0: Iya, aku juga awalnya kira tinggal ngomong aja. Ternyata harus jelas, harus percaya diri, harus tahu kapan ngomong dan kapan mendengarkan.
1: Iya betul.
0: Eh Gi, waktu pertama kali ikut Angkasawan Cilik, kamu merasa bagaimana sih?
1: Aku itu rasanya itu awalnya itu takut, terus habis itu deg-degan. Aku takutnya itu suaraku nanti gak jelas. Kalau kamu?
0: Kalau aku juga deg-degan. Aku juga takut suaraku gak jelas. Tapi katanya bundaku, aku harus percaya diri.
1: Kalau dari semua kegiatan Angkasawan Cilik, apa sih yang paling kamu ingat?
0: Pas aku perkenalan, soalnya pas itu aku deg-degan Gi, sama pas aku siaran.
1: Kalau aku juga sama, tapi aku juga ada tambahan nih. Pas aku perkenalan, aku juga punya dapat teman baru. Jadi aku gak takut lagi deh buat bikin teman baru.
0: Setelah ikut Angkasawan Cilik, kamu merasa ada perubahan gak?
1: Ada Luna, aku jadi lebih berani berbicara di depan orang. Walaupun kadang-kadang masih deg-degan sih.
0: Aku juga kok, kita sama. Tapi sekarang kalau disuruh ngomong di depan banyak orang, sudah gak terlalu takut sih.
1: Dan hari ini kita kembali lagi ke studio RRI. Tapi kali ini bukan sebagai peserta Angkasawan Cilik ya.
0: Iya, kita sekarang benar-benar siaran di Idola. Seneng banget pastinya ya.
1: Nah, hari ini kita juga punya tema yang seru loh.
0: Yaitu,
1: kalau semua anak punya satu permintaan. Kalau kamu cuma boleh punya satu permintaan, kamu mau apa?
0: Nanti dulu, kita bahas di segmen berikutnya yuk.
1: Oke, teman-teman idola juga boleh loh ikutan gabung ngobrol bareng kita.
0: Jangan malu-malu ya, WhatsApp sudah boleh dikirim ke 081-555-600-915. Kita puterin satu lagu dulu ya, jangan kemana-mana.

0: Teman-teman Idola, masih bareng aku Luna dan Gigi. Kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya berandai-andai.
1: Kalau kita boleh punya satu permintaan, tapi cuma satu loh ya, gak boleh lebih.
0: Oke, aman-aman.
1: Kalau kamu boleh minta satu aja permintaan, benda apa yang paling kamu inginkan?
0: Kalau aku boleh memilih satu benda aja ya, kata kamu cuma satu. Aku pengen sepeda baru.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Soalnya aku pengen rajin olahraga, terus bisa juga jalan-jalan sama teman-teman. Kalau kamu Gigi, kamu mau apa?
1: Aku pengen kamera kecil.
0: Kenapa?
1: Biar aku pengen bisa foto-foto hal seru, kejadian lucu, atau pas foto bareng keluarga.
0: Wah, sip. Aku, kamu.
1: Kalau pengen kemana gitu, ke satu tempat, kamu pengen kemana?
0: Aku mau ke Bali, Gi. Aku pengen lihat pantai, main air, terus nyobain makanan-makanan yang belum pernah aku coba. Kalau kamu?
1: Kalau aku mau ke Jepang, pengen lihat salju, naik kereta, terus lihat tempat-tempat yang sering aku lihat di video.
0: Wah, aku juga ingin kok. Sekarang yang lebih sulit nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau permintaan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, kamu mau apa?
1: Aku ingin keluargaku selalu sehat. Karena kalau keluarga sehat, kita bisa ngumpul, ngobrol, makan bareng, dan melakukan banyak hal bersama.
0: Kalau aku ingin keluargaku selalu bahagia dan bisa jalan-jalan, terus ke tempat-tempat seru dan menyenangkan.
1: Wah, berarti permintaan Luna ada jalan-jalannya juga ya?
0: Iya. Jalan-jalan sama keluarga itu seru banget, Gi. Gak harus jauh atau mahal, yang penting bareng-bareng.
1: Bener tuh, kadang pergi ke tempat yang deket pun tetap menyenangkan kalau sama keluarga. Kalau untuk sahabat?
0: Aku ingin sahabatku selalu punya teman yang, maksudnya tuh, aku mau punya teman yang baik. Jadi kalau dia senang, sedih, atau punya masalah, ada yang mendengarkan.
1: Kalau aku ingin sahabatku selalu semangat untuk mengejar cita-citanya.
0: Kalau sahabat kita punya cita-cita yang besar, kita harus dukung ya.
1: Iya, jangan malah bilang, kamu gak mungkin bisa.
0: Gak boleh. Lebih baik kita bilang, ayo kamu coba dulu, aku dukung kamu kok.
1: Nah, itu baru namanya sahabat.
0: Iya, ternyata kalau kita memikirkan orang lain, permintaannya jadi berbeda ya.
1: Iya bener Luna, kadang kita gak perlu memberikan sesuatu yang mahal. Membantu teman saja sudah bisa membuat dia seneng.
0: Misalnya, teman kita lagi kesulitan mengerjakan tugas, kita bantu menjelaskan.
1: Atau kalau teman kita lagi sedih, kita temani.
0: Atau sesederhana bilang, kamu gak apa-apa, mau cerita apa enggak?
1: Kadang kalimat sederhana seperti itu bisa bikin teman merasa gak sendirian loh. Sekarang kalau kamu boleh memilih main seharian atau jalan-jalan.
0: Jalan-jalan dong.
1: Buku atau gadget?
0: Gadget.
1: Ketahuan banget.
0: Tapi baca buku juga tetap penting ya teman-teman.
1: Iya, jangan sampai gadget terus, nanti bukunya cuma jadi pajangan.
0: Nah, sekarang satu lagi.
1: Apa tuh? Punya satu sahabat deket atau banyak teman?
0: Banyak banget teman.
1: Kenapa?
0: Karena makin banyak teman, makin banyak cerita dan bisa main bareng.
1: Kalau aku mungkin satu sahabat dekat.
0: Kenapa?
1: Yang pentingnya sahabatnya bisa dipercaya dan selalu ada saat kita butuh.
0: Ternyata jawabannya bisa berbeda-beda ya Gi.
1: Dan gak ada yang salah, setiap anak punya pilihan dan keinginannya masing-masing.
0: Teman-teman Idola, sekarang coba kalian pikirkan, kalau cuman boleh punya satu aja permintaan.
1: Satu aja loh ya.
0: Iya, apa sih yang akan kalian minta?
1: Gak harus permintaan yang besar kok, bisa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sahabat, atau bahkan untuk anak-anak lain.
0: Tulis jawabannya di WhatsApp 081555600915.
1: Cerita juga boleh kok, misalnya kenapa kalian memilih permintaan itu.
0: Nanti kita bakal bacakan di acara Idola Indonesia Layak Anak.
1: Tetap di Pro 1 RRI Malang.
0: Jangan kemana-mana, karena setelah lagu ini kita bakal ngobrol lebih seru lagi tentang satu permintaan yang ternyata bisa menjadi harapan untuk banyak sekali anak.
1: Tetap bareng

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Hai. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: kembali lagi bareng aku, Gigi dan Luna, di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Oke, sekarang kita mulai bacain WhatsApp ya.
1: Kebetulan banyak yang sudah mengirim WA nih. Kita bacain satu-satu ya. Ada dari Kak Alana di Gadang.
2: Hai Kak Alana.
1: Katanya Kak Alana, kalau saya boleh punya satu permintaan untuk semua anak Indonesia, saya ingin semua anak bisa sekolah dengan nyaman dan punya kesempatan untuk mengajar cita-citanya.
0: Oh gitu, aku setuju sih karena semua anak pasti punya mimpi.
1: Dan cita-cita setiap anak gak harus sama. Tapi kalau ngomongin cita-cita, Gigi cita-citanya mau jadi apa sih?
0: Jadi YouTuber.
1: Kenapa?
0: Karena aku suka bikin video, ngedit-ngedit video, sama posting.
1: Wah, keren banget.
0: Kalau kamu, Luna, pengen jadi apa?
1: Kalau aku mau jadi penyiar radio dan MC.
0: Wah,
1: karena
0: kenapa tuh?
1: Setelah aku pikir-pikir, kalau misalnya nih, kita jadi penyiar radio ya, kita bisa menginformasikan banyak sekali hal. Tapi kalau kita jadi MC, kita bisa bertemu sama wali kota, habis itu artis, model, presiden, dan masih banyak lagi.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Wah, seru banget. Pasti teman-teman yang lain juga punya cita-cita. Selain kita harus berusaha mewujudkan mimpi dan cita-cita, jangan lupa untuk minta doa juga ya sama orang tua.
1: Iya, itu yang paling cita-cita, penting ya.
0: Iya, biar cita-cita kita bisa tercapai.
1: Betul banget, Gi. Kita bacain lagi yuk WA-nya.
0: Oke. Ini ada lagi nih dari Kak Ino di Gria Santa.
1: Halo Kak Ino. Apa kabarnya hari ini?
0: Katanya, saya ingin semua anak punya teman yang baik dan tidak ada anak yang merasa sendirian.
1: Betul.
0: Menurut saya, teman itu penting karena bisa saling membantu dan saling menyemangati.
1: Aku suka yang ini. Karena kadang kita cuma butuh satu teman yang mau mendengarkan ya, Gi.
0: Iya, teman yang bilang, ayo, kamu pasti bisa.
1: Teman-teman Idola, kalau kalian punya sahabat yang baik, jangan lupa juga menjadi sahabat yang baik ya. Jangan cuma ingin diperhatikan, kita juga harus mau memperhatikan juga ya.
0: Iya.
1: Jangan

0: kembali lagi di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang bareng aku Luna dan Gigi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan baru nih teman-teman. Kalau kamu boleh mengubah satu hal di sekolah, Gigi, apa yang kamu ingin ubah?
1: Aku ingin semua anak merasa nyaman di sekolah.
0: Oke. Kalau aku ingin semua anak punya kesempatan untuk menunjukkan bakatnya, Gi. Karena gak semua anak itu harus pintar di bidang yang sama.
1: Betul, ada yang pintar matematika,
0: ada yang pintar menggambar,
1: ada yang pintar olahraga,
0: ada yang suka bernyanyi,
1: dan ada yang suka berbicara,
0: dan ada yang suka bikin teman ketawa.
1: Itu aku.
0: Oke,
1: kita baca WhatsApp dari Nalaya di Dinoyo.
2: Halo Kak Nalaya.
1: Katanya saya ingin anak-anak tidak mudah membandingkan dirinya dengan anak lain.
0: Penting banget ini.
1: Setiap anak punya kemampuan yang berbeda dan seharusnya bisa bangga dengan kelebihannya sendiri.
0: Setuju banget nih Kak Nalaya. Jangan karena teman kita menang lomba, kita jadi merasa kita tuh gak hebat.
1: Iya tuh, betul. Mungkin kita hebat di bidang yang berbeda.
0: Iya, ada lagi nih dari Sesa di Bunul.
2: Halo Kak Sesa.
0: Saya berharap anak-anak lebih berani bercerita kepada orang tua kalau lagi sedih atau punya masalah. Jadi jangan dipendam sendiri. Wah, keren banget nih Kak Sesa.
1: Kalau punya masalah jangan takut meminta bantuan.
0: Iya, bisa cerita kepada orang tua, bisa juga guru ya, jangan malu-malu pokoknya. Orang dewasa yang kita percaya juga bisa kok.
1: Teman-teman Idola, menurut kalian apa satu hal yang ingin kalian ubah supaya kehidupan anak-anak bisa jadi lebih menyenangkan?
0: Apa?
1: Boleh kirim ke WhatsApp 081555 600915.
0: Jangan kemana-mana ya teman-teman.

0: masih bareng aku Luna dan Gigi di acara Idola Indonesia Layak Anak. Sekarang permintaannya lebih besar nih Gi. Kalau tadi untuk diri sendiri, sekarang untuk Indonesia.
1: Oke, Luna, kalau kamu boleh minta satu hal untuk Indonesia, apa tuh?
0: Aku ingin anak-anak Indonesia itu punya kesempatan untuk belajar dan juga berkarya, Gi.
1: Kalau aku ingin Indonesia menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk anak-anak.
0: Tapi sebenarnya kita juga bisa melakukan sesuatu.
1: Betul.
0: Gak harus menunggu kita harus dewasa dulu.
1: Kita bisa menjaga kebersihan.
0: Menghargai teman juga bisa loh.
1: Tidak membuli, itu yang paling penting.
0: Dan ini juga yang paling penting nih, Gi. Rajin belajar
1: dan berani mencoba hal baru.
0: Eh, Gi, ada pesan lagi nih dari Gaby di Sukun. Halo,
1: hai
0: Gaby.
1: Katanya,
0: saya ingin anak-anak Indonesia tidak takut memiliki cita-cita yang besar. Semoga mereka mendapat dukungan dari keluarga dan sekolah untuk terus belajar dan berkembang.
1: Amin. Jangan takut punya cita-cita besar ya teman-teman. Ada lagi nih dari Kak Cinta di Malang. Halo Kak Cinta.
0: Halo Kak Cinta.
1: Kalau semua anak punya satu permintaan, saya berharap permintaan itu bisa membuat kehidupan anak-anak menjadi lebih baik.
0: Wow.
1: Karena anak-anak adalah bagian dari masa depan.
0: Bagus banget. Dan kita bisa mulai dari sekarang.
1: Iya betul banget tuh Luna. Terima kasih ya buat teman-teman Idola yang sudah gabung dan terus setia bareng kita di acara Idola Indonesia Layak Anak.
0: Habis lagu ini kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya teman-teman Idola.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal usul kata ini? Netizen gabung

0: Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Wah, gak terasa ya, kita udah sampai di segmen terakhir.
2: Cepet banget ya, Gi.
1: Iya, padahal masih mau ngobrol.
2: Aku juga, aku masih mau ngobrol sama kamu.
1: Luna, setelah ngobrol dari tadi, kalau sekarang kamu benar-benar cuma boleh satu permintaan. Apa permintaanmu?
2: Aku ingin semua anak punya kesempatan untuk belajar, bermain, punya teman, dan mengejar cita-cita. Kalau kamu?
1: Kalau aku ingin semua anak punya orang-orang yang menyayangi mereka dan mau mendengarkan cerita mereka.
2: Teman-teman idola, mungkin kita gak punya tongkat ajaib untuk mengabulkan semua permintaan ya.
1: Tapi kita tetap bisa melakukan sesuatu.
2: Kalau ingin lingkungan bersih, kita bisa mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Kalau ingin punya teman baik, kita juga harus menjadi teman yang baik.
2: Kalau ingin pintar, ya kita harus belajar.
1: Kalau ingin cita-cita tercapai,
2: kita harus berani mencoba.
1: Untuk teman-teman idola yang sedang mendengarkan kita, kalau kalian punya mimpi, jangan takut untuk dicoba ya.
2: Kalau belum berhasil, ya coba lagi.
1: Kalau masih gagal, belajar lagi.
2: Dan kalau kalian merasa sendirian, jangan dipendam ya teman-teman. Cari orang yang bisa dipercaya dan ceritakan sih apa yang kalian rasakan. Teman-teman idola, terima kasih banyak sudah menemani kita hari ini ya.
1: Iya, terima kasih untuk semua yang sudah mengirim cerita dan permintaan melalui WhatsApp 081-555-600-915.
2: Dan yang sudah mendengarkan acara kita hari ini.
1: Semoga semua permintaan baik yang kita ceritakan hari ini bisa menjadi harapan yang suatu saat akan terwujud.
2: Amin. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita gak harus menunggu menjadi dewasa untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik.
1: Kita bisa mulai dari sekarang,
2: dari hal yang kecil,
1: dari diri sendiri,
2: dan dari orang-orang di sekitar kita.
1: Aku Gigi.
2: Dan aku Luna.
1: Sampai jumpa di idola berikutnya. Tetap semangat bermimpi,
2: tetap berani mencoba,
1: tetap berbuat baik,
2: dan tetap jadi diri sendiri. Salam untuk teman-teman idola. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Malang FM 94,6.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one.
1: Ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stadium.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jishin. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘 먹고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해드리고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pengunci para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz berusaha untuk kalian informasi dan inspirasi untuk malam siang ini mendengar yang akan bersama Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai acara kami nantinya. Dan baru saja sudah berkumandang adzan duhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih kami akan hadirkan untuk Anda, teman-teman Indonesia, juga informasi dengan nanti menjelang pukul 12 sebelum nanti kami akan hadirkan pesona Malangan untuk edisi kali ini, Minggu 20 September 2026.
1: Ayo bayar pajak kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Base, Online System, Aplikasi Sinyal, Gerai Domar dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
2: Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata.

orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini pendengar, sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa tembang Indonesia yang akan menemani Anda untuk edisi minggu kali ini ya. Tak pernah menyesal tuh katanya Kadi bareng sama Anang. Seandainya dulu lebih berani ngambil keputusan, seandainya dulu lebih menghargai orang tua, seandainya dulu gak terlalu ngikutin omongan orang, seandainya banyak banget seandainya yang perlu kita pikir ya, bukan kita sesali. Seandainya lebih serius jaga waktu, kesehatan, kerjaan, hubungan dengan orang-orang sekitar gitu ya. Ini bagian dari kehidupan sebenarnya, kalau misalnya kita ngomongin soal pengandaian dan penyesalan tadi itu, dan hampir semua orang pernah mengalaminya ya. Yang sering tidak kita sadari adalah kadang kita ini terlalu lama melihat sesuatu yang sudah gak bisa diubah, sampai kita lupa bahwa masih ada banyak sebenarnya hal yang bisa kita atur di hari ini gitu ya. Gak bisa kita ngubah keputusan kemarin, gak bisa kita muter kembali percakapan yang udah lewat, gak bisa kita ngulang usia yang udah pernah kita lalui gitu loh. Tapi yang bisa kita tentukan adalah apa nih kira-kira yang mau saya lakukan hari ini. Nah kalau misalnya dulu kita terlalu sering menunda, hari ini kita bisa mulai bergerak lebih cepat. Kalau dulu terlalu banyak ngabisin waktu untuk hal-hal yang gak penting, nah hari ini kita belajar untuk membuat prioritas gitu ya. Kalau dulu mungkin sibuk, terlalu sibuk ngejar sesuatu sampai lupa keluarga, mungkin hari ini kita bisa mulai menyediakan waktu untuk mereka. Jadi ternyata kadang-kadang hidup itu terasa berantakan bukan karena semuanya di luar kendali kita ya, tapi karena kita terlalu sibuk ngurusin hal-hal yang memang gak bisa kita kendalikan. Nah sekarang gini dong, kita gak bisa dong ngatur bagaimana orang lain menilai kita, ya itu terserah mereka ya. Kita gak bisa maksa semua orang menyukai kita. Kita gak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita atur adalah gimana cara kita untuk bisa merespon semua itu. Yaudah, berarti sekarang ini yang perlu kita pilih. Mau terus ada di situ atau udah mulai berdamai aja dengan apa yang sudah seharusnya kita jalani sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
2: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
3: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
1: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
4: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

katon esemu gitu katanya. Gak bisa tidur berarti bukan berarti orangnya itu insomnia ya. Mungkin kita teringat sama senyumnya para menteri gitu kan. Terus akhirnya kangen. Oke, tengah masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya Pesona Malangan hadir untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Apa nih yang mau kita bahas? Biasanya di Pesona Malangan itu ada pembahasan tentang apa yang unik di Malang Raya, tentang sejarah, tempat-tempat wisata yang biasanya kami hadirkan juga dengan tembang-tembang campur sari untuk menemani Anda. Seperti di hari Minggu kali ini, 20 September 2026, nanti ada satu tempat lagi yang bakal kita bahas ya, di Batu. Tunggu selepas tembang-tembang berikut ini untuk Anda mendengar. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Iwan, tinggalin aja.
3: Iwan, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kati sudah bawa kita di menit ke-32 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini mendengar, masih di edisi hari Minggu kali ini 20 September 2026, ya. Nah, kabarnya kan Jawa Timur Park Group itu sudah membuka ini ya, Mega Science Center dan Budaya di kawasan CP1 Kota Batu ini. Ini memadukan sains, teknologi, dan budaya. Jadi pengunjung tidak hanya melihat berbagai instalasi, nantinya pengunjung ini juga bisa berinteraksi langsung dengan beragam fenomena ilmu pengetahuan dan kekayaan budaya Indonesia. Waktu trial opening 16 September 2026 ini ada sejumlah wahana ya dan instalasi yang tersedia di sana. Nanti bisa Anda cek, karena area ini menyuguhkan berbagai teknologi terbarukan ya. Di zona antariksa itu Anda akan diajak menjelajah antariksa melalui beragam simulasi dan peralatan canggih. Jadi sepintas ini seolah kita akan merasa seperti mengikuti tur di kantor NASA ya. Nah, salah satu wahana utama itu adalah Lunar Walk. Instalasi simulasi ini memungkinkan Anda merasakan sensasi berjalan melayang dalam kondisi minim gravitasi. Itu jadi kayak astronot di permukaan bulan gitu ya. Zona ini juga dilengkapi replika roket dengan apinya juga. Ada videotron planet, instalasi petir Tesla coil, pesawat luar angkasa, ada juga spacesuitnya ya, ini baju luar angkasa yang bisa dicoba. Nah, untuk pecinta teknologi, zona robotik dan artificial intelligence atau AI ini menjadi salah satu area yang menarik, karena kita bisa berinteraksi dengan robot anjing GO2 itu, menyaksikan atraksi robot dance hingga berkenalan dengan robot humanoid G1. Nantinya kita juga bisa merasakan sensasi menggerakkan mobil mainan hanya dengan pikiran. Nah, permainan interaktif berbasis elektromagnetik yang membaca sensor pikiran ini dinamakan Brain Race Car dan juga Jumping Grid. Selain teknologi pendengar, pengunjung juga diajak mengalami berbagai fenomena sains alam melalui simulasi bencana. Jadi di zona bencana alam, sains ini dikemas secara nyata untuk memberikan edukasi kebencanaan ya. Anda bisa coba simulasi gempa, terpaan angin badai, sampai fire twister atau pengenalan fenomena angin tornado. Jadi kayak semacam kita tuh diajak mengalami gempa, merasakan angin tornado, sampai melihat pusaran angin berisi api itu secara nyata ya. Nah, sementara itu zona fisika menyederhanakan berbagai teori melalui alat peraga interaktif. Di antaranya ada giroskop, ada koneksi tulang, modul listrik dan magnet, hingga transmisi suara berbasis serat optik. Ini Mega Science Center juga menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan sejarah dan kearifan lokal juga ya, melalui zona budaya dan zona Islam. Nah, di area ini perjalanan sejarah kemegahan Majapahit, miniatur Candi Wilwatikta, hingga sejarah perkembangan Islam di Nusantara dipaparkan secara lengkap. Beragam area edukasi dilengkapi scan barcode berbasis augmented reality dan juga QR movie ya. Jadi pengunjung ini cukup memindai kode menggunakan ponsel untuk mengakses keterangan mengenai kisah sejarah masa lalu dengan tampilan masa kini. Pengelola juga melengkapi pengalaman belajar melalui program live show dan juga workshop harian. Dan programnya itu bocorannya digelar pukul 11 siang sampai jam 3 sore ya. Program ini meliputi workshop pembuatan wayang suket, wayang kardus,
dan terakota, pertunjukan wayang potehi, ada komedi Sri Mulat hingga keris dance juga. Manager Marketing dan Public Relations Jawa Timur Park Group, Titi Arianto ini mengatakan pengembangan Mega Science Center dan Budaya Jatim Park ini berfokus pada konsep hands-on learning ya, atau pembelajaran berbasis praktik interaktif, dan mereka juga merancang berbagai instalasi untuk memberikan pengalaman nyata. Akhirnya nanti yang diharapkan pengunjung ini tidak hanya datang untuk melihat dan membaca papan informasi secara pasif ya, tapi juga berinteraksi secara merasakan langsung berbagai fenomena yang ada. Nah, ketika konsep ilmu pengetahuan dapat dirasakan melalui pengalaman nyata, proses memahami sains, teknologi, maupun budaya, ini tentunya akan menjadi lebih menyenangkan dan harapannya nanti akan bisa lebih mudah untuk dipahami semua kalangan. Anda bisa cek informasinya di tugumalang.id untuk selengkapnya. Dan teman-teman Campur Sari berikutnya masih akan menemani Anda mendengar hingga nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang Siang ini.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini pendengar. Edisi Minggu kali ini 20 September 2026. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam berita siang. Dan selepas itu masih banyak acara kami di Malang siang ini akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 2.307 botol miras.
2: Untuk gempa-gempa dangkal di daratan diakibatkan oleh...
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Minggu 20 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Kami hadirkan informasi pertama untuk Anda pendengar. Sebanyak 2.307 botol minuman keras ilegal diamankan Polres Malang dalam operasi Cipta Kondisi.
3: Sebanyak 2.307 botol minuman keras ilegal diamankan Polres Malang dalam operasi Cipta Kondisi hingga pertengahan September 2026 ini. Ribuan botol tersebut disita dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang sebagai bagian dari upaya menekan peredaran miras ilegal. Operasi menyasar penjual miras ilegal dengan melibatkan Satreskrim, Satres Narkoba, Satsamapta hingga Polsek Jajaran. Selain penindakan, polisi memetakan lokasi rawan, melakukan patroli, serta memberikan edukasi kepada pemilik usaha agar tidak kembali menjual miras secara ilegal. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri melalui Kasat Samapta AKP Yunus Fahrizal mengatakan operasi dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
1: Adapun barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 2.307 botol miras. Operasi ini akan terus berlanjut menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan informasi di lapangan, sehingga wilayah hukum Polres Malang selalu tetap terjaga, aman, dan kondusif.
3: Polres Malang juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan dan melaporkan dugaan peredaran miras ilegal melalui call center 110. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Malang terus memperkuat penanganan dampak musim kemarau melalui pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto mengatakan, petugas tetap bersiaga selama 24 jam untuk memantau perkembangan karhutla dan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Dalam operasi hari itu, kata Purwoto, BPBD melakukan pemantauan intensif di dua kawasan yang terdampak kebakaran hutan. Lokasi pertama berada di kawasan Puncak Batu Tulis dan Pitrang, Dusun Precet, Desa Sumber Suko, Kecamatan Bakir. Lokasi kedua berada di kawasan Gunung Buta melalui Pos Aju dan titik pengamatan Selorejo di Kecamatan Dau. Selain pemantauan lapangan, BPBD juga mengaktifkan sistem monitoring di 33 kecamatan melalui jaringan radio komunikasi VHF dan UHF, internet, layanan pesan singkat, aplikasi perpesanan, serta call center kebencanaan. Di tengah upaya pengendalian karhutla, BPBD telah melanjutkan distribusi air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan ke Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Tumpak Rejo di Kecamatan Gedangan, Desa Sumberoto di Kecamatan Donomulyo, serta Desa Kalirejo di Kecamatan Kalipare. Kondisi cuaca yang didominasi cerah dengan suhu berkisar 21 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan setara 52 hingga 86% dinilai masih berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Karena itu BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kondisi kekeringan yang membutuhkan penanganan darurat. Ia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat respons terhadap karhutla dan kekeringan hingga masa tanggap darurat berakhir.

0: Aktivitas gempa bumi di Jawa Timur naik jadi 146 kali dalam sepekan. Dominasi gempa bumi dangkal.
1: Aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya meningkat dalam sepekan terakhir. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 146 kejadian gempa bumi terjadi pada periode 11 hingga 17 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu mengatakan, sebagian besar gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal yang berkaitan dengan aktivitas tektonik di selatan Pulau Jawa. Dari total 146 kejadian, sebanyak 111 merupakan gempa bumi dangkal dan 35 gempa bumi menengah. Tidak terdapat gempa bumi dalam pada periode tersebut. Ia menjelaskan magnitude terbesar yang tercatat mencapai 4.97 sedangkan magnitude terkecil 1.19. Aktivitas kegempaan tertinggi terjadi pada 14 September 2026 dengan 27 kejadian gempa dalam satu hari. Menurut Riko, gempa bumi di wilayah Jawa Timur umumnya dipicu oleh aktivitas penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia serta pergerakan sejumlah sesar aktif lokal.
2: Ditinjau dari penyebabnya, pada gempa pada periode ini diakibatkan oleh gempa bumi yang bersumber dari aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia, dan untuk gempa-gempa dangkal di daratan diakibatkan oleh aktivitas sesar-sesar aktif yang berada di daratan Pulau Jawa. Kami menyampaikan pada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu panik ya, dan pastikan informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya diperoleh melalui kanal media resmi dari BMKG. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Ia menambahkan wilayah Jawa Timur memang berada pada kawasan yang aktif secara tektonik, sehingga aktivitas gempa bumi masih terus terjadi. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Informasi terkait gempa bumi dapat diperoleh melalui kanal resmi BMKG. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juri Bintang Radio tekankan pentingnya karakter vokal.
3: Kemampuan teknik vokal bukan satu-satunya bekal bagi penyanyi yang ingin berkembang di industri musik. Karakter vokal dinilai menjadi unsur penting yang membuat seorang penyanyi memiliki identitas dan mampu membedakan dirinya dari penyanyi lain. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Juri Bintang Radio RRI Malang, Dr. Zandra, dalam penilaian peserta Bintang Radio RRI Malang beberapa waktu lalu. Menurut Zandra, teknik vokal tetap menjadi dasar penting karena memungkinkan penyanyi membawakan beragam jenis lagu dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Namun, kemampuan teknis perlu diikuti dengan karakter yang kuat. Ia menjelaskan karakter menjadi identitas yang membuat seorang penyanyi lebih mudah dikenali dan memiliki daya tarik tersendiri bagi pendengar. Karena itu, penyanyi muda tidak cukup hanya mengejar kemampuan menyanyi secara teknis, tetapi juga perlu menemukan ciri khas dalam penampilannya. Dalam Bintang Radio RRI Malang, Zandra menyebut sejumlah peserta telah menunjukkan karakter yang menonjol ketika membawakan lagu yang dipilih. Karakter tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penilaian selain aspek teknik vokal. Menurutnya, peserta yang belum terpilih tidak serta-merta dapat dianggap kurang berbakat. Setiap kompetisi memiliki kategori dan kriteria penilaian yang berbeda, termasuk pilihan lagu yang dibawakan oleh peserta. Karena itu, Zandra mendorong peserta untuk menjadikan kompetisi sebagai bagian dari proses belajar. Pengalaman tampil, menerima penilaian, dan mengikuti kompetisi lain dapat membantu penyanyi muda mengenali sekaligus mengembangkan kekuatan vokalnya.
4: Ya, event semacam ini memang harus ada dan perlu terus ada, karena teman-teman yang kursus, teman-teman yang berlatih, teman-teman yang punya bakat memerlukan sebuah wadah untuk bisa dinilai, diberi penghargaan dan diberi jalan keluar bagaimana mereka harus menyalurkan kemampuan dan bakat-bakatnya. Kemudian RRI adalah sebuah lembaga yang sangat konsisten sejak saya masih kecil sampai sekarang.
3: Bintang Radio RRI Malang sendiri dinilai menjadi salah satu ruang bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Zandra berharap ruang-ruang seperti Bintang Radio terus tersedia sehingga talenta muda, khususnya di Malang, memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan evaluasi dari para pelaku seni. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jawa Timur Park Group menghadirkan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu setelah melihat keberadaan pusat sains di sejumlah negara maju. Direktur Jawa Timur Park Group, Rio Imam Senjoyo, mengatakan ide tersebut muncul dari kegiatan benchmarking yang dilakukan pihaknya ke luar negeri. Jatim Park sebelumnya telah memiliki fasilitas sains di Jatim Park 1, namun fasilitas tersebut masih berukuran kecil dibandingkan konsep Mega Science Center dan Budaya yang kini dikembangkan. Konsep yang kini dikembangkan mendorong Jatim Park Group berinvestasi untuk membangun museum yang memadukan sains dan budaya. Rio menyebut keberadaan Science Center di Indonesia masih terbatas, sehingga mendorong Jatim Park Group menghadirkan fasilitas serupa dalam skala yang lebih besar.
1: Ya, karena ide kami dari kita sering benchmarking luar negeri, kita lihat banyak apa, kenapa negara-negara maju itu punya science center dan kita sendiri kok kurang seperti ini, kok kurang ada ya. Jadi kita merasa karena masa terpanggil. Sebelumnya kita sudah ada di Jatim Park 1, cuman kecil ya. Jadi kami pikirkan yang skala besar dengan museum ini yang mungkin kita dari budaya menjadi satu dengan science center ini sangat menarik. Nah, kita berani diri, kita investasi untuk membuat mega science dan budaya ini.
0: Dalam pengembangannya, Jatim Park Group juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi sebagai mitra. Kolaborasi tersebut dilakukan bersama Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang, dan Binus University. Kehadiran museum ini merupakan pengembangan dari fasilitas sains yang sebelumnya telah tersedia di Jatim Park 1. Dengan konsep berskala lebih besar dan dukungan perguruan tinggi, Museum Mega Science Center dan Budaya menggabungkan pembelajaran sains dengan unsur budaya dalam satu kawasan. Saudara, kini kami sampaikan news feature bersama Ninda Alivia dengan judul Sekolah Rakyat Jalan Pulang Menuju Cita-Cita.
2: Tidak semua anak bisa menjalani sekolah dengan mudah. Ada yang harus berhenti di tengah jalan. Ada pula yang harus menunggu sampai kesempatan untuk kembali bersekolah datang. Seperti yang dialami Aprilia Ayu Agustin dan M. Kausar Rozak Saputra. Keduanya sempat terhenti sekolah. April seorang anak yatim dari Kelurahan Telumpu, Kota Blitar. Sementara Rozak, warga Kelurahan Pakunden, Kota Blitar yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Namun keduanya tidak ingin berhenti mengejar masa depan. Kini April dan Rosa kembali mengenakan seragam. Mereka menjadi siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar. Bagi keduanya, ini bukan sekedar sekolah baru. Ini adalah kesempatan untuk kembali melanjutkan mimpi yang sempat tertunda. Bagi sebagian anak, sekolah mungkin terasa seperti rutinitas. Bangun pagi, mengenakan seragam, kemudian berangkat ke kelas. Namun bagi April dan Rozak, bisa kembali bersekolah memiliki cerita yang berbeda. Perjalanan mereka sempat terhenti, tetapi keduanya memilih untuk kembali melangkah. Aprilia Ayu Agustin atau April merupakan warga Kelurahan Telumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Ia kini duduk di kelas 10 Sekolah Rakyat. Sebelumnya, April bersekolah di salah satu SMK negeri di Kota Blitar. Seharusnya ia melanjutkan pendidikan ke kelas 11, namun April memilih untuk keluar dari sekolah. Ia merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah sebelumnya. Keputusan itu membuat April berhenti sekolah selama lebih dari satu bulan. Sebagai seorang anak yatim, April harus menjalani perjalanan pendidikannya dengan berbagai keadaan. Meski begitu, keinginannya untuk sekolah tetap ada. April tidak ingin terlalu lama meninggalkan bangku pendidikan. Sampai pada akhirnya, ia mengetahui adanya sekolah rakyat. Kesempatan itu kemudian ia ambil bukan karena dipaksa, tetapi karena memang ada keinginan dari dirinya sendiri untuk kembali bersekolah.
3: Namanya April, kelas 10, mau kelas 11.
4: Di mana?
3: SMK
4: 2. SMK 2?
3: Keluar.
4: Karena?
3: Karena lingkungannya.
5: Terus? Minat di sekolah rakyat itu diminta sama orang tua atau ada
3: keinginan ya, sendiri
5: minat memang pengen di sekolah rakyat. Kenapa?
3: Karena pengen melanjutkan sekolah.
5: Kemarin sempat berapa minggu nggak sekolah?
3: Sudah ada 1 bulan lebih.
2: Sekarang April harus kembali beradaptasi dengan sekolah baru, teman-teman baru, dan kehidupan baru di sana. Ia juga harus belajar lebih mandiri di kehidupan baru di asrama. Jauh sementara dari keluarga, namun semua itu tidak membuatnya kehilangan semangat. Justru ada cita-cita yang ingin ia kejar. April ingin menjadi seorang dokter.
3: Karena pengen melanjutkan sekolah. Sudah ada 1 bulan lebih. Dokter.
2: Cerita berbeda datang dari M. Kausar Rozak Saputra. Rozak merupakan warga Kelurahan Pakunden, Kota Blitar. Ia juga kini menjadi siswa kelas 10 di sekolah rakyat. Sebelumnya, Rozak baru saja menyelesaikan pendidikan SMP. Setelah lulus, ia belum mendapatkan sekolah lanjutan. Rozak juga sempat mencoba mendaftar ke beberapa sekolah. Namun usahanya belum berhasil. Ia belum diterima di sekolah manapun. Sementara itu, pilihan untuk bersekolah di tempat lain juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarganya. Keadaan tersebut membuat Rozak sempat tidak bersekolah selama sekitar 1 bulan. Sampai pada akhirnya, kesempatan untuk masuk sekolah rakyat datang. Rozak memilih mengambil kesempatan tersebut. Kini ia kembali menjadi pelajar dan untuk pertama kalinya ia juga mulai menjalani kehidupan di asrama.
6: Ya, SMA belum
1: berarti setelah lulus SMP belum melanjutkan.
3: Berhenti nih berarti ya?
1: Berhenti kenapa?
6: Belum dapat sekolah.
1: Belum dapat sekolah. Lalu kemarin sempat daftar kemana?
6: Ke SMA 4.
1: SMA 4, tapi enggak?
6: Enggak masuk.
1: Enggak masuk. Terus akhirnya
3: memilih ke sini nih. Ya. Berarti sebelum masuk di SMA.
2: Ada satu cita-cita yang ingin diwujudkan Rozak, ia ingin menjadi polisi. Karena itu, kesempatan untuk kembali bersekolah menjadi langkah penting baginya. Ia ingin melanjutkan pendidikan, kemudian perlahan mengejar cita-cita yang ia impikan. April dan Reza kini menjadi bagian dari kehidupan di sekolah rakyat. Mereka belajar bersama, mengikuti kegiatan sekolah, dan mulai beradaptasi dengan kehidupan asrama. Keduanya juga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Blitar. April dan Rozak bahkan dijemput langsung oleh Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin. Keduanya kemudian diantar untuk memulai pendidikan di sekolah rakyat. Bagi April dan Rozak, masuk ke sekolah rakyat berarti memulai sesuatu yang baru. Mereka tidak hanya kembali belajar, tetapi juga mulai mengenal kehidupan di asrama. Ada teman-teman baru, lingkungan yang baru, dan kebiasaan baru yang harus mereka jalani setiap hari. Keduanya juga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Blitar. April dan Rozak bahkan dijemput langsung oleh Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin. Momen itu menjadi bagian dari langkah pertama mereka saat kembali memasuki dunia pendidikan. Saat pertama kali datang, keduanya harus meninggalkan sejenak lingkungan yang selama ini mereka kenal. Bagi anak seusia mereka, tinggal di asrama tentu bukan hal yang sederhana. Namun dari sinilah mereka mulai belajar hal-hal baru. Belajar mengurus diri sendiri, belajar bersama teman, dan belajar menjalani rutinitas tanpa selalu didampingi keluarga. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin menyebut proses tersebut sebagai bagian dari perjalanan anak untuk menjadi lebih mandiri.

0: kira itu hal yang biasa, karena anak-anak juga harus diajari bagaimana caranya hidup mandiri, bagaimana caranya hidup jauh sama lingkungan, sama keluarga, dan bagaimana betul-betul menyiapkan dirinya untuk menjadi generasi masa depan yang tangguh, yang hebat, yang mandiri, sehingga di kemudian hari bisa dengan sendirinya mereka sukses seperti itu. Harapan.
1: Sementara itu, kesempatan untuk kembali bersekolah seperti yang didapat April dan Rozak dimungkinkan karena sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya siswa yang datang tidak harus masuk hanya pada awal tahun ajaran. Ada kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan untuk masuk di tengah perjalanan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika menyebut April dan Rozak menjadi contoh dari sistem tersebut. Keduanya datang setelah perjalanan pendidikan mereka sempat terhenti sejenak.
2: Pun bisa masuk ke sekolah rakyat. Nah, kebetulan yang dua ini di tengah perjalanan ini ada dua anak yang putus sekolah dan berminat masuk sini. Sehingga Pak Wali mengapresiasi anak putus sekolah mau sekolah di SR dijemput sama Atika.
1: Dengan sistem ini, jumlah siswa sekolah rakyat pun masih dapat berubah. Data terakhir mencatat ada 192 siswa. Mereka tidak hanya berasal dari Blitar, tetapi juga dari Malang dan Batu. Sementara kuota yang disiapkan mencapai 270 siswa. Bagi April dan Rozak, angka-angka itu mungkin bukan hal yang utama. Yang lebih penting adalah kesempatan yang kini mereka miliki. Kesempatan untuk kembali duduk di bangku sekolah dan kembali menyusun langkah menuju cita-cita. Bagi April, masa lalu tidak harus menjadi alasan untuk berhenti. Begitu pula bagi Rozak. Keduanya memang sempat kehilangan waktu untuk bersekolah, namun mereka tidak kehilangan keinginan untuk memiliki masa depan. Kini seragam kembali dikenakan, ruang kelas kembali menjadi tempat belajar, dan asrama menjadi lingkungan baru untuk bertumbuh. April membawa cita-cita menjadi seorang dokter, sedangkan Rozak membawa cita-cita menjadi seorang polisi. Dua anak, dua cerita, dan satu kesempatan yang sama. Kesempatan untuk kembali bersekolah, karena perjalanan menuju cita-cita tidak selalu berjalan lurus. Kadang ada langkah yang terhenti, kadang pula harus memulai kembali. Tetapi selama masih ada kemauan untuk melangkah, selalu ada kesempatan untuk menata kembali masa depan.

Sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 2.307 botol minuman keras ilegal diamankan Polres Malang dalam operasi Cipta Kondisi. Aktivitas gempa bumi Jawa Timur naik jadi 146 kali dalam sepekan. Saya Yusuf Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang saya ini akan menemani Anda untuk berikutnya berdengar di segmen request 100% Indonesia. Ingat nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita cita-cita dokter. Polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Bisa, bisa apa? Bisanya banyak ya, bisanya ngomong. Ya, bisanya ngomong memang banyak banget ya. Untuk melakukan itu loh, susah juga, susah juga. Oke, thank you buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya 100% Indonesia. Saya sih request kali ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman-teman Indonesia Pilihan akan menemani Anda di waktu siang hari ini. Ini hari Minggu, kuturut ayah ke kota. Mas, masih zaman ya, masih musim lagu itu ya. Itu lagu saya waktu masih kecil dulu soalnya sih. Gak tahu sekarang masih dinyanyiin sama anak-anak apa enggak gitu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Wisnu. Kalau anak-anak sekarang sangat hafal lagu orang dewasa.
0: Iya, iya tuh. Makanya saya juga kadang-kadang heran, nih anak deket dari mana sih gitu mas.
1: Tapi anu om, suaranya emang
0: nabi,
1: bagus
0: nabi.
1: Aku pernah dengar anak kecil nyanyi lagu orang dewasa gitu ya. Tapi bagus suaranya, emang gak falas juga,
0: tenor nah, bagus gitu. Itu sayang kan kalau begitu.
1: Kenapa usahanya om?
0: Harusnya lagunya umurnya dia aja. Mumpung lagunya, suaranya bagus. Kan kalau teman-temannya dengar kan seneng tuh. Ikutan nyanyi gitu.
1: Tapi sebetulnya gimana om ya? Kalau anak kecil nyanyi lagu orang dewasa bisa merusak gak?
0: Bisa, gimana, om, ya? Bisa.
1: Oh bisa.
0: Karena dia tahu kata-kata yang harusnya dia gak tahu.
1: Oh,
0: dia gitu. Dia dengar kata-kata yang harusnya dia nggak, belum waktunya lah pokoknya. Aku sayang kamu waktunya. Misalnya.
1: Tapi kan iya sih, apalagi ya, lagu yang bertemakan asmara ya.
0: Oh. Ya. Kalau temanya lingkungan boleh saya bilang. Temanya lingkungan, temanya religi silahkan. Ya, tapi kalau misalnya tema-tema asmara, aduh, asmara. Jangan dulu.
1: Tapi gini om, dulu zaman saya kecil tahun 85-86 tuh aku. Jujur ya, ini pengalaman pribadiku, sih sebelum request lagu ya. Aku malah gak suka lagu anak-anak, bukan gak suka tapi gak interest. Aku soalnya lagu orang dewasa dulu ya.
0: Oh, jam-jam. Berarti yang didengerin lagunya orang dewasa waktu itu.
1: Iya, kayak lagu Pernahkah Kau Rasa, lagu Biarlah Di Dalam Mimpi. Lagu Obi Mesa, itu kan lagu tahun 86, malah apa dulu. Dulu aku masih umur 10 tahun, 11 tahun, lagunya lagu orang dewasa. Jadi
0: aku gak suka
1: lagu orang dewasa. Gitu ya.
0: Iya sih.
1: Anak-anak malah enggak interest gitu ya. Makanya kalau sekarang ada, makanya gini, kalau sekarang ada anak-anak lagu orang dewasa, aku enggak bisa ngelarang gitu ya. Karena aku pun dulu begitu.
0: Karena kita dulu gimana begitu.
1: Ya? Jadi mau ngelarang gimana ya? Berarti saya enggak pasukan dong ya kalau saya ngelarang orang ya.
0: Iya dong.
1: Tapi ya udahlah, itu kan ya semua ada selera, semua ada haknya, yang penting kan enggak
0: merusak. Betul, ya. Betul.
1: Iya deh. Request lagu ya di siang hari ini ya.
0: Apa nih?
1: Lagu dari Yofi Nunu, Seperti Bintang kalau ada.
0: Seperti bintang
1: indah matamu,
0: indah
1: akan
0: bersinar
1: untuk aku. Seperti akan bintang, ya gitulah.
0: Ya. Seperti bintang. Oh itu enak banget emang lagunya.
1: Tapi kalau lagunya anak-anak lucu ya. Kalau lagunya anak-anak lucu ya.
0: Lucu sih sebenarnya.
1: Kalau umpama ada anak SD hafal lagu ini, Seperti Bintang Indah Matamu akan.
0: Ini sih masih biasa aja sih. Kan ada level-levelnya tuh Bang, maksudnya. Ada level-levelnya gitu, ya. Yang apa misalnya dia nyanyiin gitu, dia enggak paham, it's okay. Misalnya tadi ya, dia tertanya, "Seperti bintang indah matamu tuh apa sih?" Kita jelasinnya masih enak gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya dong. Bayangin aja anak kecil tiba-tiba nyanyi ku hamil duluan, lucu kan?
1: What? Aku aja gak suka itu.
0: Kecil. Kayak aku gitu loh maksudnya lo. Ya.
1: Aku aja gak suka itu orang dewasa kan. Atau biarlah cintaku melayang jauh. Ya, kecil seru. Ya udah deh, salam buat semuanya ya. Buat Laris di Batu juga, buat
0: siap,
1: peringat semuanya ya.
0: Siap Om Suranto. Buang buat,
1: untuk Bang Wisnu, banyak minum air putih ya. Siang ini panas banget.
0: Oh iya bener.
1: Iya.
0: Bener tuh.
1: Nanti kalau aku keluar dari kantor pasti panas. Itu kan
0: biar
1: ada kan ada AC ya.
0: Jadi
1: kalau aku pasti panas itu.
0: Biar enggak dehidrasi, Bang. Betul itu.
1: Iya, betul, Om. Minum air putih yang banyak.
0: Thank you.
1: Tapi juga jangan lupa makan ya.
0: Oh iya dong.
1: Jangan lupa makan.
0: Iya. Bener.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali. Seperti bintangnya ditunggu ya. Habis ini bakal muncul juga. Untuk yang pengen join silakan nanti bisa di WhatsApp atau bisa voice note monggo. Mau kirim chat juga silakan. Ntar bakal tak bacain ya. Next lagi ada siapa lagi nih yang udah join juga nih. Wow. Minta lagunya Tangga Yang Utuh katanya. Siap. Nanti bakal saya puterin juga. Apa nih? Oh, tergantung lagunya kali bang. Iya sih, benar, benar. Ya kan saya juga berpendapat gitu ya. Tergantung lagunya. Makanya saya bilang, kalau emang di situ kata-katanya nggak terlalu vulgar, it's okay. Karena sekali lagi, misalnya diantar tanya, ini apa sih artinya? Kita masih enak ngejelasinnya gitu. Kalau lagunya terlalu yang anu, ya ya anu aja. Abani. Yang berikutnya lagi, oh, Alena yang tersenyum lah, ada nggak tuh, Mas? Tuh lagu lama banget, saya lupa sama siapa. Tersenyumlah. Alena ya nyanyi ya. Ntar coba tak cariin ya. Kri Fikri siapa nih? Iya Fikri betul. Ditunggu ya, nanti saya carikan dulu. Ada sih tuh. Saya pernah dengar juga. Tuh yang duet ya berarti ya. Oke deh, nanti ditunggu ya. Mudah-mudahan saya langsung bisa dapetin lagunya tuh. Ntar bisa langsung tak puterin juga. Masih saya tunggu sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bener katanya Bang Surono tadi, emang di kalau yang kena AC gini sih dingin rasanya. Kayak seolah kita nggak haus gitu ya. Tapi walaupun emang suhu udara sedang dingin, walaupun di luar juga sedang dingin, karena tubuh kita tetap butuh cairan yang cukup, jangan lupa untuk minum. Kenapa? Karena sinyal minum kita berkurang kalau misalnya hawanya lagi dingin. Kan sejuk banget rasanya gitu ya. Tuh dia tuh, Yovi Nuno seperti bintang langsung muncul abis ini, bareng sama Tangga nanti, enggak bareng, setelahnya ya. Mana bisa mereka bareng nyanyi. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di 100% Indonesia untuk edisi Minggu kali ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

aku dengan berikan aku peluang. Emang peluang di kehidupan kita itu sebenarnya ada aja ya. Hanya kan kadang-kadang biasanya peluang itu katanya bakal datang kepada orang yang siap, atau peluang itu datang kepada orang yang bla bla bla bla bla bla, banyak banget rasanya emang. Masing-masing gitu ya. Tidak mampu. Itu tadi udah saya dapat tuh yang minta lagunya Alena. Sama Delon yang tersenyum lah gitu kan. Saya jadi ingat soalnya kan waktu itu saya pernah bilang juga, wih asik nih kayak lagu Mandarin yang itu, ternyata bener ya. Oke deh, jadi buat yang tadi request, habis ini bakal muncul untuk Anda lagunya ya. Sekali nanti masih ada teman-teman Indonesia untuk menemani Anda mendengar sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang masih bareng sama kami di program Satu Radio Republik Indonesia malam kali ini, nanti tinggal ditungguin aja untuk teman-teman berikutnya. Ini ada yang minta lagunya siapa nih? Mario yang Semata Karnamu 2. Oh, iya. Baiklah. Salamnya buat dosnya yang sudah ya sudahlah katanya. Terima nasib. Aduh. Kenapa begitu? Kenapa yang sudah ya sudah? Emang bener soalnya. Soalnya kalau misalnya kita mau ini ya, ya kak ya, misalnya mau kayak disesalin juga, ya mau gimana gitu loh, kita gak bisa balik ke masa lalu. Sampai kapan ku harus. Apalagi tadi tuh, oh Yovinono udah tadi. Ada yang minta Yovinono juga nih. Udah keputer tadi yang sebelumnya tuh lagunya, apa tadi? Yang sampai lupa saya tadi. Seperti Bintang, udah muncul Yovinono-nya. Bisa di request lagi ya, untuk lagu yang lain. Kita dengerin Alena bareng sama Delon kali ini. Tersenyumlah.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

tadi yang minta lagunya Akhir Cinta Abadi siapa tuh? Dari Niji. Udah saya puterin ya. Abis ini muncul juga lagunya Jamal Mirdad yang Nasi Hangat. Terus tadi ada yang request lagu bentar-bentar di WA tadi itu. Lagunya Samson tunggu dulu ya. Ini kemudian siapa tadi? Mbak Erlina tadi kalau enggak salah. Oh ya benar. Minta lagunya Armada yang Apa Kabar Kamu Sayang itu kan. Oke. Saya udah siapin juga. Waduh. Separuh Jiwaku Pergi Bang. Ini lagu kayaknya lagu kebangsaanmu banget ini ya. Serinya minta lagu ini juga. Oke deh. Salamnya buat semuanya aja. Ini dari Mbak Erna tadi. Salamnya buat saya sekeluarga. Sehat, bahagia, selalu bertugas. Terima kasih. Doa baik kembali kepada yang mendoakan juga. Thank you. Mbak Erna ditunggu ya. Nanti abisnya Jamal Mirdad lagunya muncul yang Armada Apa Kabar Sayang itu. Lagunya Anang juga bakal muncul. Ditungguin dulu. Di menit ke-19 dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kita segera beranjak. Ya bahasanya beranjak bos. Ke lagu-lagu berikutnya untuk kalian di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.
1: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Baru setahun dia udah bikin lagu ya. Bon Pascal, thank you banget ya buat semuanya udah join tadi di Malang siang ini untuk edisi Minggu kali ini 20 September 2026. Sebentar lagi kita masuk ke Malang sore ini. Dan untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, next time lagi bisa join ya untuk requestnya di 100% Indonesia. Mulai pukul 1.30, pokoknya lepas pewarta berita siang deh, sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan menuju ke Malang sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Bangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional, karena generasi yang kuat lahir dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Mengangkat isu-isu strategis daerah, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, serta mendorong terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan menjadi prioritas pembangunan kesehatan, yaitu optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dalam upaya pencegahan stunting. 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan periode emas untuk menentukan tumbuh kembang anak di masa depan. Pada masa inilah pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, pola asuh, serta lingkungan yang sehat menjadi faktor penentu dalam mencegah terjadinya stunting. Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pemahaman, komitmen, dan peran aktif dari keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara bersama-sama. Untuk mengupas tema ini secara lebih mendalam, kami akan menghadirkan perbincangan Diah Laras bersama para narasumber yang kompeten di bidang kesehatan ibu dan anak. Dr. Henny Astuti Eskep Nurse, MKes, dosen jurusan kebidanan Poltekkes Malang, serta Ita Yuliani SST MKep, dosen jurusan kebidanan Poltekkes Malang. Melalui diskusi ini kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, serta langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk melindungi tumbuh kembang anak sejak dini.
1: Kalau dihitung 1000 HPK ini berarti mulai dari usia 0 ya, hingga betul.
2: hingga usia 2 tahun.
1: 2 tahun ya. Nah, ini mau dijelaskan mengapa di usia 0 sampai 2 tahun atau 1000 HPK ini perlu dioptimalkan begitu. Sebegitu pentingnya berarti kan. Monggo silakan penjelasannya dari Bu Ita dulu atau dari Bu Henny.
3: Silakan. Baik, terima kasih. Memang optimalisasi 1000 HPK itu sangat penting sekali dalam upaya pencegahan stunting karena itu adalah periode emas yang perlu dibutuhkan, merupakan periode yang krusial di mana periode itu tumbuh kembang itu sangat sensitif dan irreversible dan tidak dapat dirubah. Sehingga untuk periode ini adalah proses tumbuh kembang itu harus optimal. Dengan pemberian gizi yang baik itu akan bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi itu penting sekali.
1: Berarti ada kaitannya dengan stunting ya, terkait dengan pemberian gizi tadi.
3: Benar.
1: Ya. Baik, dan apakah memang stunting ini masih menjadi isu yang selalu ya dikaitkan dengan bagaimana supaya anak ini, bahkan katanya kalau stunting itu malah sejak ibunya ya, tidak dari anaknya saja pada saat program, pada saat hamil juga gitu. Bagaimana Bu Henny mungkin bisa ada penjelasan?
2: Betul sekali, Mbak Laras ya. Jadi memang stunting itu masih merupakan masalah di Indonesia ya. Jadi dimulai dari tahun 2001-2002 ya, angka stunting itu cukup tinggi di Indonesia. Dan alhamdulillah dengan perkembangan waktu dan program-program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, angka stunting itu mulai menurun. Kita tahu pada tahun 2022 ya, angka stunting itu cukup tinggi ya, 21,6% seperti itu. Kemudian menurun pada tahun berikutnya 2024 itu ada 19,8. Tetapi walaupun menurun ya, angka ini juga masih cukup tinggi dibandingkan dengan target pemerintah yang diharapkan memang stunting itu 18,8%. Sehingga memang upaya pemerintah ini masih terus dilaksanakan, termasuk kami dari tenaga kesehatan, termasuk juga institusi pendidikan, ini juga berperan untuk ikut serta menurunkan angka stunting ini. Seperti itu.
1: Baik, kalau di lingkup mungkin Jawa Timur atau mungkin di Malang sendiri nih, mungkin apakah ada data atau mungkin ada informasi gitu bagaimana kalau untuk angka stunting sendiri di Jawa Timur atau mungkin khususnya di Kota Malang?
2: Baik ya, jadi stunting ini memang menyebar ya, menyebar di seluruh Indonesia ya. Tetapi memang yang tertinggi itu ada 6 provinsi ya. Yang tertinggi itu di Jawa Barat, itu sekitar 638 ribu balita. Kemudian berikutnya Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Jawa Timur ini sekitar 430.780 balita. Kemudian susul Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Ya, seperti itu sekitar 200 sekian ribu balita. Nah, di Malang sendiri juga ini juga memang tinggi juga ya angka stunting. Dan ini memang menyebar tidak hanya di daerah kota Malang, juga di wilayah kabupaten. Beberapa wilayah desa sempat beberapa tahun yang lalu, 2021-2022 itu menjadi fokus apa stunting ya, lokus stunting di situ. Sehingga memang kami pun dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi juga ikut serta ya, diturunkan untuk membantu pencegahan stunting ini ya, dengan cara pemberian pelayanan maupun edukasi kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah memang beberapa wilayah desa ya di Kabupaten Malang ini sudah bahkan ada yang zero ya, seperti itu. Nah, ini oleh karena itu saat ini pemerintah maupun tenaga kesehatan itu berupaya ya, jangan sampai nanti muncul lagi peningkatan stunting. Oleh karena itu tindakan ini lebih banyak kepada pencegahan, seperti itu.
4: Baik. Nah, ini ya, bagaimana sih Bu Heni dan juga Bu Ita melihatnya, tantangannya gitu? Mungkin tantangan terbesar lagi gitu, kalau misalnya di lapangan kan tadi juga ada edukasi, sosialisasi begitu. Apa sih sebenarnya kendala yang dialami oleh masyarakat begitu? Apakah stunting ini kan dimulai dari nol, kan berarti terkait dengan asupan ASI? Apakah masih ada ibu-ibu yang memilih untuk menggunakan sufor, masih belum paham bahwa ASI lebih penting, atau seperti apa?
3: Baik. Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya stunting itu multifaktoral, banyak, Nji. Hanya saja kan kita bisa menyikapi ada beberapa hal yang memang itu bisa menyebabkan terjadinya stunting. Jadi stunting itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Adapun penyebab langsungnya adalah pemberian ASI yang kurang, ya, karena kurangnya informasi terkait pentingnya ASI, atau memang orang tuanya yang tidak paham ASI itu penting, terutama pada bayi yang usia 0-6 bulan, yang itu harusnya diberi hanya ASI eksklusif saja tanpa pemberian makanan tambahan lain gitu. Setelah itu juga ada pola konsumsi anak yang harusnya itu bergizi tapi tidak terpenuhi dengan baik, entah itu karena faktor kurangnya pengetahuan atau memang faktor sosial ekonomi. Setelah itu ada MPASI yang kurang baik, jadi pemberian makanan pendamping ASI tetapi tidak paham bagaimana cara memberikan MPASI yang baik itu.
4: Komposisinya
3: benar. Selain komposisi, juga beberapa pemilihan bahan makanan yang harusnya itu terpenuhi dengan baik tapi tidak paham dan tidak tahu, sehingga menyebabkan MPASI-nya tidak atau kurang baik. Setelah itu ada beberapa penyakit yang menyertai anak dari penyebab langsung tersebut, misalkan infeksi dan lain sebagainya. Adapun penyebab yang tidak langsung dari stunting itu adalah akses ketersediaan bahan makanan yang memang dirasa kurang memadai atau tidak mampu untuk dijangkau gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah sanitasi serta kesehatan lingkungan yang kurang baik. Jadi beberapa faktor itu yang bisa menyebabkan kenapa stunting itu masih saja menjadi problem yang perlu kita lakukan untuk pencegahan, sehingga tidak menjadi bertambah banyak angka kejadian stunting itu.
4: Baik. Berarti memang tidak bisa hanya memang multifaktor ya, tidak hanya dari satu faktor saja begitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau dari peran apa ya, tenaga kesehatan gitu, untuk memastikan, tadi kan juga disampaikan bahwa sebenarnya dari Bu Heni memang tidak dari usia nol saja, karena dari hamil pun juga ibu hamil nutrisi juga harus terpenuhi begitu ya. Nah, bagaimana gitu supaya masyarakat atau calon-calon ibu juga ini bisa paham pentingnya nutrisi, kemudian memeriksakan kehamilan, pola hidup yang sehat begitu, terutama di untuk nanti persiapan di 1000 hari pertama kehidupan begitu.
2: Iya. Baik, jadi Karena memang stunting itu tidak muncul mendadak ya, seperti itu ya. Tentu berawal dari persiapan, mulai dari awal. Nah, tadi dikatakan bahwa 1000 HPK ini sangat penting ya, dimulai dari prakonsepsi, bahkan prakonsepsi. Memang di sini periodenya ada 3 ya, periode konsepsi kehamilan, kemudian bayi baru lahir ya, lahir 0 sampai 6 bulan dan periode sampai dengan 2 tahun setelah 6 bulan. Nah, tetapi tidak untuk kemungkinan bahwa prakonsepsi itu juga penting. Bila mana prakonsepsi adalah pada saat calon pengantin ya, calon pengantin atau remaja. Nah, itu harus juga sudah dilakukan intervensi karena itu juga akan mempengaruhi daripada persiapan nanti menjadi kalau sudah hamil seperti itu. Sehingga pada saat ini sasaran kita dalam melakukan edukasi ya, edukasi itu juga pada remaja. Remaja dan calon pengantin di sini. Oleh karena itu beberapa intervensi untuk mencegah stunting adalah memberikan edukasi pada remaja, termasuk pembelian tablet tambah darah atau MMS itu juga diberikan pada remaja. Dan remaja mulai mendapatkan apa zat besi ini itu sudah diberikan mulai di sekolah ya. Sekolah ini sudah mendapatkan, kemudian juga bisa diberikan di posyandu. Ini juga salah satunya adalah untuk mencegah stunting. Di samping itu juga remaja ini juga sekarang sudah ada yang namanya posyandu terpadu ya, terpadu. Sehingga di situ juga ada remaja yang harus ikut datang ke posyandu seharusnya begitu ya. Tidak hanya balita atau ibu hamil ya,
1: atau tetapi lansia juga ya.
2: Iya, betul, lansia, tetapi remaja ini yang memang harusnya juga ikut serta. Nah, oleh karena itu kita juga selalu memotivasi untuk remaja ini bisa berperan ya, datang ke posyandu memeriksakan dan ada kesadaran diri ya secara mandiri bahwa oh saya butuh konseling untuk kesehatan saya. Dalam rangka apa? Persiapan nanti kalau sudah menikah, hamil, maka dia akan menjadi calon ibu yang sehat seperti itu.
1: Baik, karena calon ibu yang sehat ini juga nantinya akan melahirkan generasi
2: yang sehat juga.
1: Ya, betul. Karena gitu, sudah ada muncul kesadaran untuk kesehatan dirinya sendiri, akhirnya untuk anaknya juga begitu ya, Bu Heni.
2: Betul.
1: Baik. Nah, kemudian kan kalau sudah mulai muncul kesadaran dari mulai catin ya, calon pengantin, kemudian masuk di ketika hamil. Nah, ketika di bayi ini sudah lahir dari 0 hingga 2 tahun ini, apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan dari keluarga ya? Mungkin ini juga tanggung jawabnya tidak hanya dari ibu, tapi peran juga dari ayah juga ya.
2: Iya, betul. Jadi untuk periode setelah anak lahir ya, janin dilahir, maka itu adalah periode yang kedua ya. Kedua artinya bahwa di situ dimulai dari lahirnya bayi itu harus sudah mulai dilakukan IMD ya, inisiasi menyusui dini. Nah, pada proses-proses persalinan itu memang hampir semua di fasilitas kesehatan itu bayi harus mendapatkan inisiasi menyusui dini atau IMD ya, di mana pertama kali dikenalkan bayi harus bisa menetek pada ibunya untuk mendapatkan apa, kolostrum. Seperti itu. Nah, kolostrum sangat penting sekali ya, karena banyak sekali antibodi di sana ya, banyak sekali zat yang memang sangat penting untuk janin seperti itu. Nah, selain itu juga bayi ini harus mendapatkan ASI eksklusif seperti itu ya, di mana ASI eksklusif itu suatu program apa pemberian ASI saja ya, tanpa ada makanan tambahan yang sudah dikenal masyarakat secara umum, sudah tidak ada, tidak asing lagi ya ASI eksklusif itu. Nah, itu harus dapatkan oleh bayi ya pada usia 0 sampai 6 bulan. Baru setelah itu dia harus mendapatkan terus mendapatkan ASI, terus di samping itu juga ada makanan pendamping ASI seperti itu. Nah, ini sampai diupayakan bayi ini mendapat ASI itu sampai paling tidak 2 tahun sebetulnya ya, karena memang ini periode yang periode emas ya, sehingga nutrisi ASI itu sangat penting sekali. Kemudian juga setelah 6 bulan juga harus sempat tambahan makanan pendampingnya. Nah, ini yang harus dipenuhi ini karena periode emas, maka orang tua yang harus tahu. Nah, bagaimana menyediakan ini untuk bayi-bayinya begitu ya. Nah, sehingga pertumbuhan anak ini bisa dipantau. Dan ini yang penting sekali bahwa ibu juga harus tahu ya, keluarga juga termasuk. Nah, ini juga peran keluarga, bahkan suami ya harus mendukung ibu untuk selalu membawa balitanya ya, bayinya itu ke posyandu. Kemudian ikut serta memantau pertumbuhan anaknya gitu ya, harus tahu, tidak hanya ibu sebetulnya. Nah, suami juga harus tahu, bapak harus tahu, sehingga sama-sama ya didukung. Demikian juga ketersediaan makanan bagi bayi itu kan juga peran daripada keluarga ya, termasuk suami, sehingga nutrisi-nutrisi yang diperlukan baik itu oleh ibu sebagai ibu yang menetei ya, yang perlu juga gizi yang seimbang supaya produksi ASI-nya banyak, juga tersediaan nutrisi untuk bayinya sendiri, seperti itu.
4: Ya, baik. Nah, kemudian ini kan kalau di era sekarang ini kan banyak ibu-ibu juga yang aktif di luar, jadi ya, ibu pekerja, betul, atau aktif secara apa kegiatan organisasi, ya, begitu, betul, kan betul. Akhirnya akan ada apa istilahnya, pengasuh ya. Bayi ini tidak dipegang sendiri oleh sang ibu. Nah, kadang ada juga nih kata orang zaman dulu, nah gitu. Biasanya ada yang usia belum sampai 6 bulan sudah diberikan pendamping ASI gitu, walaupun hanya sekedar apa buah pisang atau ya, apa. Nah, bagaimana sih mengedukasi, apalagi kan misalnya anak nih agak-agak susah gitu memberikan masukan, dianggapnya nanti sok tahu lah atau apa. Tapi bagaimana supaya kita bisa bersinergi antara entah itu pengasuh dari keluarga atau mungkin dari orang luar ya, kemudian dari orang tua, dan juga apakah perlu kita untuk bisa mengajak ya, terlibat dalam pengasuhan itu ke nakes, atau bahkan supaya ikut ketika ada kegiatan edukasi atau mungkin sosialisasi itu diajak juga gitu, supaya paham bahwa saat ini tuh trennya tuh seperti ini loh, amannya tuh seperti ini, dan mungkin apakah memang ada dampak tersendiri gitu ketika belum waktunya empati sudah diberikan gitu.
3: Saya kira memang perlu sekali ya untuk memberikan edukasi itu tidak hanya pada kliennya saja, tetapi kepada keluarga itu pun, keluarga itu lebih luas lagi, tidak hanya pasangan, bisa ibu, bisa mertua, bisa siapapun yang hidup di dalam rumah tersebut. Nah, itu juga termasuk pengasuhnya juga, itu perlu karena dia yang setiap hari terlibat membantu ibu dalam pengasuhan bayi maupun balita tersebut. Jadi memang penting diikutsertakan, jadi ya memang harus ikut. Jadi walaupun itu pergi ke nakes atau pergi ke tempat edukasi yang kesehatan terkait stunting dan gizi bayi maupun balita, itu perlu kita ikutkan semua anggota keluarga termasuk pengasuhnya, karena itu memberikan kontribusi yang besar bagaimana caranya merawat serta mengasuh bayi sehingga bisa mencegah terjadinya stunting tersebut. Jadi memang perlu sekali.
4: Baik, ini kalau boleh tahu disampaikan, tadi kan ada yang sampai zero ya, di daerah mana itu Bu Heni?
2: Yang beberapa waktu kami sempat kegiatan pengabdian masyarakat ya, itu yang tadinya Jabung, daerah Jabung itu yang awalnya itu juga tinggi ya, bahkan sempat lokus, itu sudah mulai menurun kemarin tahun 2024, insya Allah mungkin 2025. Kemudian di daerah Kedung Rejo itu juga tadinya masih ada 1-2, kemudian insya Allah. Nah, demikian juga daerah kabupaten yang daerah wilayah Pakis ya. Nah, itu beberapa, tapi ada beberapa juga yang masih ada 1-2 itu masih ada. Tapi insya Allah lah dengan nanti bersinergi di apa pemerintah desa dengan nakesnya, insya Allah nanti itu bisa diharapkan kita bisa turunnya seperti itu.
4: Itu ya. Seperti apa sih Bu Heni, bagaimana bagaimana sampai bisa turun ke zero begitu? Kan tidak mudah juga ya mengubah kebiasaan atau mungkin mindsetnya orang gitu loh, sampai akhirnya kemudian bisa mengikuti teredukasi, kemudian mengubah pola hidup untuk di ibunya sendiri dan juga mungkin untuk pengaplikasiannya ke anak begitu.
2: Ya, tentu saja pada saat itu ya masih tinggi-tingginya angka stunting ya, itu beberapa wilayah itu akan menjadi lokus. Nah, lokus ini akan menjadi perhatian utama daripada pemerintah daerah seperti itu, sehingga desa-desa tersebut menjadi desa binaan untuk stunting tersebut. Berbagai upaya tentu saja pemberian zat gizi, kemudian edukasi itu difokuskan pada lokus-lokus stunting seperti itu. Nah, peran daripada desa terutama dan warga masyarakat, terutama juga kader yang penting ya, itu juga ditingkatkan. Kenapa? Pemantauan bayi, tumbuh kembang bayi ini harus diperketat seperti itu, sehingga adanya kerjasama lintas sektor, ada kerjasama antar apa baik swasta maupun pemerintah, ini perlu ada kerjasama. Nah, memang mengubah perilaku itu tidak mudah ya, tetapi memang ada banyak faktor yang pada waktu itu menentukan stunting itu ya. Tidak hanya mengukur berat badan balitanya saja tidak, tapi ada faktor lingkungan dan sebagainya, termasuk bagaimana cara mengukur ya. Oleh karena itu memang beberapa itu diberikan pelatihan kader ya, untuk betul-betul mengukur yang benar bagaimana tingginya. Karena ini juga kesalahan mengukur juga menjadi faktor penyebab juga, oh stunting ternyata salah mengukur misalnya. Nah itu juga dilatih ya, sehingga banyak sekali intervensi yang dilakukan pada desa tersebut, dan terutama adalah pembinaan ya, pembinaan pada kader dan masyarakatnya setempat, sehingga mereka betul-betul sadar bahwa memang anaknya itu kurang gizi atau tidak. Nah ini juga banyak sekali program-program yang diturunkan oleh pemerintah ke desa tersebut, termasuk pemberian makan tambahan, ya pemberian gizi itu juga sudah diberikan ya. Nah terutama memang yang penting adalah kemandirian ya, kesadaran pada masyarakat bahwa perlunya makanan gizi seimbang ya bagi anak-anak mereka, seperti itu.
4: Itu ya. Apakah sampai apakah berhenti misalnya di lingkup di Posyandu misalnya ada perkumpulan untuk pemeriksaan anak-anak gitu, ataukah sampai ke rumah-rumah untuk memastikan begitu bahwa anak ini makannya sudah sesuai, atau kader-kadernya ini sampai sejauh mana sih begitu keterlibatannya?
2: Yang kami tahu bahwa memang diharapkan masyarakat ini datang ke Posyandu rajin ya, tetapi kader ini adalah ujung tombak ya di masyarakat ya. Jadi kalau misalnya ada warganya yang tidak datang, nanti akan dikunjungi rumah, dikunjung kerunjungan rumah gitu. Baik. Ya, didatangi, kenapa kok tidak hadir. Nah sampai ke sana peran kader itu, bahkan memantau, ikut memantau daripada pertumbuhan anak-anak ya, anak-anak balita itu dipantau, kemudian apabila tidak hadir atau ada apa namanya masalah halangan, mereka harus ke rumah ya kunjungan. Nah itu sampai ke sana peran kader, sangat penting sekali peran kader, dan alhamdulillah kader-kader di apa namanya kader kita ya, Kota Malang atau luar Kota Malang ini sangat concern ya dengan program pemerintah untuk mengentaskan yang namanya program apa stunting, menurunkan stunting ini. Karena memang dampaknya ya, terutama tadi mungkin saya sampaikan tambahkan bahwa kalau bayi itu sebelum apa 6 bulan sudah diberikan apa tadi itu ya MPASI itu memang berdampak ya pada sistem pencernaan karena belum siap. Nah itu juga akan berbahaya pada pencernaannya. Oleh karena itu memang harus sesuai dengan waktunya. Nah, oleh karena itu memang kader ini selain memang pada ibu ya, juga kunjungan ke rumah saatnya anak ini diasuh oleh siapa sehari-harinya, apakah oleh neneknya, apakah oleh pembantu dan sebagainya. Oleh karena itu ini sekaligus memberikan edukasi kepada yang mengasuh, seperti itu. Nah beberapa waktu yang lalu kita makan kegiatan pengabdian masyarakat, itu justru yang datang itu neneknya, kemudian ini itu kita akan lebih senang karena memang
3: pengasuhnya
2: ya, pengasuhnya lagi. Karena kadang-kadang memang ibunya memang tahu ya, tetapi di rumah pengasuhannya karena ini bukan ibunya sehingga yang tidak tahu informasi ya, tetap aja seperti dulu nggak apa-apa, itu anak saya dulu nggak apa-apa gitu betul. Ya nah sehingga dengan edukasi itu sampai pada keluarganya atau pengasuh, ini akan sangat membantu seperti
4: betul. Mungkin ada tambahan dari Bu Ita.
3: Sebetulnya pemerintah itu sangat concern sekali terkait untuk stunting ya. Ada beberapa program pencegahan stunting yang sudah digalakkan oleh pemerintah, yaitu Starnas Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting atau Starnas P3S, yaitu yang ada 6 pilar. Yang pilar pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan. Di situ terutama adalah komitmen yang tinggi dari pemimpin kita, baik itu di pusat maupun di daerah ya. Terus yang kedua, pilar kedua itu adalah kampanye perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Nah kampanye ini bisa diberikan lewat penyuluhan, program edukasi, sehingga mereka itu tahu awalnya dengan pemberitahuan tersebut, akhirnya sadar. Nah dengan kesadaran itu mengubah perilaku mereka, sehingga mereka itu mengapa ini penting dan perlu dan sadar dan memperbaikinya, misalkan seperti itu. Yang pilar ketiga adalah konversi program kemitraan, di mana di situ adalah kemitraan PS3 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan pihak non pemerintah yang sepakat melakukan intervensi atau kerjasama dalam kerangka kerja kemitraan untuk pencegahan stunting tersebut. Dan pilar keempat adalah ketahanan pangan dan gizi, di mana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi semua sektor yang berhubungan dengan atau berbagai pihak yang berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas pangan. Jadi pangan itu tidak hanya tersedia, tapi juga harus berkualitas di situ. Tidak hanya kuantitas banyaknya, tapi juga lebih diutamakan atau tidak kalah pentingnya kualitasnya juga perlu dijaga. Dan pilar yang kelima adalah peningkatan kapasitas melalui sinergi dan kolaborasi dari Litmas. Dan yang terakhir adalah pilar keenam, yaitu pemantauan dan evaluasi, sehingga sampai mana program kita sudah terlaksana dan apa yang perlu dipantau dan evaluasinya untuk perbaikan kedepannya dari program yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi saya kira pemerintah juga concern dan hebat sudah melakukan banyak program yang bisa mendukung penurunan percepatan dari angka kejadian stunting tersebut.
4: Baik, memang butuh semua ya, untuk perannya begitu ya. Jadi dari pemerintah, kemudian dari orang tua juga begitu, kader tadi juga sampai ke rumah-rumah. Ini luar biasa gitu untuk bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Bu Heni dan juga Bu Ita, nanti kita akan lanjut lagi berbincang masih juga tentang tema kita pagi hari ini, yaitu adalah optimalisasi 1000 HPK dalam upaya pencegahan stunting. Anda yang mau gabung pagi hari ini bisa mengirimkan WhatsApp ya di 081-555-600-915. Tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif Malang siang ini, hanya di Pro 1 RRI Malang. Kalau berbicara tentang 1000 HPK, tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari 0 sampai 2 tahun, betul ya Bu Heni dan juga Bu Ita?
3: Benar.
4: Tapi apakah ada penjelasannya, ada pembagiannya begitu untuk 1000 hari? Karena kan kebutuhan di masing-masing periode ini pasti berbeda. Seperti tadi disampaikan Bu Heni bahwa 0 hingga 6 bulan itu butuhnya ASI eksklusif, kemudian lanjut MPASI begitu. Nah, kemudian apakah ada dari penghitungan 1000 HPK ini terbagi begitu untuk pemberian gizi? Monggo silakan.
3: Benar.
4: Ita, monggo silakan Ita.
3: Dari 1000 HPK ini, hari pertama kehidupan, memang di bayi mulai dari dalam kandungan sampai dengan usia 23 bulan. Atau disebut bayi di bawah 2 tahun atau baduta ya. Adapun pembagiannya ini terdiri dari 3 step. Yang pertama adalah periode kehamilan, di mana hamil itu 9 bulan kalau dihitung hari 270 hari. Periode kedua adalah periode menyusui, yaitu bayi usia 0 sampai 6 bulan, yaitu periode ketiganya adalah baduta, bayi bawah 2 tahun, yaitu 6 bulan sampai 23 bulan. Jadi dari periode 2 dan 3 ini ada, kalau ditambahkan ada 730 hari setelah lahir. Jadi kalau 270 ditambah 730 hari tadi menjadi 1000 hari. Jadi ceritanya seperti itu. Kenapa kok 1000 hari pertama kehidupan itu penting atau termasuk golden period tadi.
4: Baik. Kalau untuk MPASI sendiri ini apakah ada standar begitu? Mungkin dari Kementerian Kesehatan gitu yang mengupayakan mulai dari 6 bulan pertama langsung MPASI itu seperti apa? Apakah harus mencakup semua karbo, kemudian protein hewani, nabati, sayur dan lain-lain gitu, ataukah masih perlu untuk satu jenis makanan dulu, pengenalan begitu, seperti apa?
3: Sebetulnya untuk menu lengkap atau sempurna itu memang dimulai dari 6 bulan sampai bayi itu usia atau balita ya, atau kalau kita dari 1000 hari ini ya baduta itu tadi 23 bulan. Jadi semua bahan makanan itu mulai dari karbohidrat, protein, vitamin gitu ya. Protein, vitamin, karbohidrat, lemak itu harus terpenuhi semua gitu. Jadi tidak bahan makanannya itu tetap semuanya merupakan komposisi yang lengkap, namun hanya yang dibedakan itu struktur bahannya aja. Jadi mulai dari cair dulu, terus agak padat, terus lebih kepada tim, habis itu pada menu makanan sepelayaknya orang dewasa,
4: keluarga gitu ya,
3: atau keluarga pada umumnya.
4: Baik. Nah, kemudian kan kalau misalnya dari usia 0 itu kan biasanya ada jadwal kayak imunisasi gitu. Nah, ini kan juga ada, apakah masih ada gitu untuk orang tua yang masih enggan memberikan imunisasi atau mungkin menganggapnya agak apa, karena tidak terlalu penting, akhirnya agak-agak molor dari usianya, padahal ada yang hari apa namanya yang wajib ya, di usia berapa ini harus dapatnya imunisasi yang ini begitu.
3: Ya, saya kira untuk imunisasi itu memang ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan gitu ya. Kalau imunisasi dasar itu bayi sebelum 1 tahun itu sudah harus lengkap imunisasi dasarnya. Dan nanti kalau sudah lebih dari 1 tahun baru dia mendapatkan imunisasi lanjutan. Itu banyak macamnya, mulai dari polio, mulai dari campak, mulai dari DPT, mulai dari HB ya, hepatitis dan lain sebagainya. Jadi itu lengkap gitu ya. Nah, kenapa ada beberapa mungkin keluarga yang enggan dengan imunisasi tersebut? Saya kira di era yang modern ini sudah amat sangat jarang ya, bahkan di Kota Malang pun jarang punya yang kita temui orang-orang tua yang enggan untuk imunisasi, karena semua dari orang tua itu insya Allah sudah terpapar atau pentingnya dari kampanye kesehatan tadi, pentingnya imunisasi terhadap anak tadi, baik itu imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan. Kalau memang ada beberapa yang enggan, terus mungkin lupa, khawatir nanti awes ini masih batuk pilek gitu sih, misalkan ya, ditunda-tunda akhirnya molor. Nah, itu pentingnya dari kader kesehatan, juga tenaga kesehatan itu perlu mengingatkan kembali jadwal dari imunisasi yang sudah kita sepakati dengan keluarga tadi. Misalkan di bulan ini ada imunisasi hepatitis 1 gitu ya, terus besok bulan depan harus ada hepatitis 2, itu tanggalnya harus dicantumkan dan jadi kesepakatan ibu, nanti ini kalau enggak bisa mohon izin harus konfirmasi dan lain sebagainya, bisa lewat WhatsApp atau telepon gitu ya, sehingga saling mengingatkan jadwalnya, ini ada imunisasi yang harus memang ditepati sehingga tidak mundur-mundur dan itu mengakibatkan yang tidak baik, sehingga harusnya sudah mendapatkan imunisasi yang lengkap kurang dari 1 tahun tadi, yang imunisasi dasar akhirnya molor-molor dan atau tidak dilakukan sesuai dengan jadwal.
4: Baik, ada tambahan mungkin dari Bu Heni?
1: Saya kira sudah cukup.
4: Sudah cukup ya, baik. Nah, ini kalau bicara tentang stunting, tadi sempat saya bertanya juga ya, apakah sebenarnya stunting itu ciri-cirinya dari apa sih, selain kurang berat badan begitu, apakah ada ciri-ciri yang lain juga yang kemudian akhirnya perlu dikejar secara apa, kebutuhan gizinya begitu ya, Bu Heni atau Bu Ita?
2: Baik ya, jadi stunting itu dari definisi aja stunting adalah kegagalan tumbuh ya, gagal tumbuh yang mana itu disebabkan karena kekurangan gizi ya secara kronis, artinya tadi pada periode tadi itu kurang maksimal ya, kurang optimal menyiapkan keluarga untuk bayi ya, seperti itu. Nah, jadi yang bisa dilihat pertama kali diukur adalah dari pengukuran tinggi badan dan berat badan, seperti itu ya. Nah, diagnosis dan stunting itu selain dari beberapa faktor, tapi dari segi sisi anak itu dari tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, seperti itu, yang terlalu pendek dari usianya seharusnya tinggi badan. Nah, itu bisa dipantau melalui buku KIA, seperti itu. Demikian juga berat badannya. Nah, tidak ada kesesuaian antara proporsi berat badan dengan tinggi badannya itu. Nah, ini menyebabkan bahwa anak ini akan menjadi kurus gitu ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya pertumbuhan di usia mereka. Nah, Beberapa ciri yang lain adalah karena stunting ini terjadi nanti akan memberikan akibat yang perkembangan selanjutnya, maka stunting ini selain dari faktor tumbuhnya, tumbuh itu namanya berat badan, tinggi badan, tapi ada juga dari faktor perkembangannya. Nah, oleh karena itu dari perkembangan ini bisa berdampak pada intelektual, ya, kemudian motorik, ya, motorik kasar, motorik halus, ini bisa terganggu seperti itu, termasuk juga kognitif, ya, secara kognitif, ya, secara motorik, kognitif itu semua akan berdampak. Oleh karena itu memang sebaiknya, ya, karena ini sangat penting, sebaiknya bahwa zat gizi itu sangat penting sekali, ya, supaya apa, nutrisi itu sangat diperlukan untuk perkembangan otak, ya. Jadi perkembangan otak itu memang butuh sekali yang namanya zat kalori, protein, ya, dan segala macam gizi seimbang tersebut untuk terutama perkembangan otak, ya. Selain memang tubuh, juga untuk perkembangan otak. Nah, ini yang mempengaruhi daripada intelektual atau kognitif daripada anak-anak tersebut. Nah, oleh karena itu dampaknya tidak hanya dari segi sisi badan, ya, tetapi juga dari segi yang lain, ya, sosial, ya, kemudian perkembangannya masuk dalam kategori perkembangan seperti itu.
4: Ya, baik. Nah, kemudian di penghujung acara ini tidak terasa, ya, apa sih yang ingin disampaikan begitu, pesan terutama untuk masyarakat begitu terkait dengan 1000 HPK ini supaya juga bisa dilakukan pencegahan stunting. Monggo.
2: Iya. Baik, jadi karena stunting ini sudah menjadi masalah nasional, ya, dan itu sudah dari berbagai pihak sudah berupaya, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Oleh karena itu peran serta masyarakat ini juga sangat penting seperti itu dalam pencegahan, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, ya, ataupun tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat, ya, terutama ini. Oleh karena itu beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa untuk mencegah stunting itu perlu adanya suatu perencanaan, ya, perencanaan yang sehat pada saat sebelum hamil seperti itu. Nah, terutama pada calon-calon ibu, siapa ya, remaja mau pun calon pengantin. Oleh karena itu mulai dipersiapkan mulai dari awal sehingga begitu mereka menikah, sehingga begitu pada waktu dia hamil, dia akan menjadi kehamilan yang sehat. Oleh karena itu akan melahirkan generasi yang sehat juga. Nah, selain itu jangan lupa bahwa setelah kehamilan, di periode kehamilan ibu harus sering ANC, ya, kontrol kehamilan rutin. Itu sangat memantau kondisi ibu maupun janinnya, apakah sehat atau tidak. Ya, oleh karena itu sangat perlu sekali kontrol kehamilan ANC itu sangat diperlukan. Jangan sampai ibu ini malas ANC begitu, ya, karena nanti bisa menyebabkan tidak terpantaunya. Kemudian jangan lupa juga adalah pada saat persalinan itu harus upayakan inisiasi menyusui dini. Bayi harus segera mendapatkan ASI, ya, awal lahir dia, kemudian mendapatkan ASI eksklusif. Dan jangan lupa diupayakan menetei bayinya sampai minimal 2 tahun, ya, paling enggak 2 tahun lah, dan diberikan setelah 6 bulan itu makanan pendamping ASI. Makan benang asuh harus yang bergizi seperti itu, diperhatikan betul. Dan jangan lupa bagi orang tua maupun keluarga itu juga memantau pertumbuhan anak mulai dari awal sampai dengan pertumbuhan balita, ya, sampai balita. Karena di KMF itu kan tidak hanya 2 tahun tapi juga sampai 5 tahun, ya. Oleh karena itu juga perlu dipantau terus oleh keluarga, oleh ibu, ya. Kemudian karena stunting ini juga dipengaruhi oleh sanitasi, oleh lingkungan, maka juga diupayakan keluarga ini menjaga kebersihan, ya, mengajarkan pada anak, ya, pada keluarga bagaimana menjaga kebersihan, cuci tangan yang bersih, ya. Kemudian lingkungan juga harus dijaga supaya apa, menghindari daripada penyakit, ya, penyakit infeksi, karena penyakit itu juga merupakan salah satu penyebab daripada faktor yang secara tidak langsung akan pengaruhi stunting itu. Karena kalau mempunyai sakit infeksi atau apa, maka anak akan cenderung tidak mau makan, sakit-sakitan, itu juga akan menyebabkan faktor resiko stunting juga, seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa tadi sudah sampaikan bahwa anak juga untuk meningkatkan kekebalan maka juga diimunisasi secara lengkap, seperti
4: baik,
2: itu.
4: Baik.
0: Dari perbincangan kita hari ini, kita memahami bahwa upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak awal kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan menjadi masa krusial yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, kognitif maupun kesehatan jangka panjang. Pemenuhan gizi yang cukup, kesehatan ibu dan anak, pola asuh yang tepat, serta lingkungan yang sehat adalah investasi penting untuk melahirkan generasi yang lebih kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, peran keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu berjalan beriringan dalam mengawal masa emas kehidupan anak. Melalui pemahaman yang benar dan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, pencegahan stunting bukan hal yang mustahil, namun dapat dimulai dari rumah dan dari kesadaran bersama. Beranda Asta Cita terus hadir menyapa Anda setiap hari pukul 3 sore sebagai ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Mengangkat berbagai isu strategis kesehatan sosial dan pembangunan untuk memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Saya Cindy bersama Dia Laras pamit undur diri. Tetap bersama Pro 1 RRI Malang, saluran informasi dan inspirasi Anda.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Malang 1 Radio Republik Indonesia Malang. Masih di Malang sore diberikan sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Info Prima akan hadir untuk menemani Anda untuk edisi hari Minggu kali ini 20 September 2026.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih KPK sebagai kampus percontohan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Inilah info prima selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
3: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
4: Yang berprogres?
3: Ya, Desa Dharma. 1 baru kontrak. Selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
2: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan.

0: Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
1: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
0: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hanum Oktavia melaporkan.
3: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setio menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi.
4: Pasti semua ada, namanya kementerian, kelembagaan, kemudian di dunia pendidikan, semua tantangan ada terkait masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
3: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas.
5: Terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi. Dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
3: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
6: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi Minggu siang mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
7: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
8: Saya Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan kurang lebih Universitas Airlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
6: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut laporan Januar Fahmi.
10: Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak sumber serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif program yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Jerman tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
11: Berjalan dengan baik, karena pengelolaan sampah plastik ini kan penting ya. Jadi mulai tingkat bank sampah sampai tingkat TPSD, ini betul-betul punya komitmen yang begitu besar. Kali ini dilakukan, saya yakin program dari pemerintah akan berjalan dengan baik, apalagi tadi punya yang sampaikan Pak Wagub ya. Semuanya daerah ya punya inovasi masing-masing ya, tujuannya apa? Zero sampah kan, itu aja tujuannya ya.
10: Subandi menekankan pengelolaan sampah perlu diperkuat mulai dari bank hingga TPS 3R. Penguatan peran masyarakat dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan tetapi juga memberi nilai ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mendorong inovasi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih tiba. Miftahul Umar melaporkan.
12: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelean dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
13: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangelean ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
12: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
14: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
12: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Cross turut meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Fossa Tower Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
15: Sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Courses turut ambil bagian dalam meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Forza Tower Surabaya pada hari ini Minggu 20 September 2026. Para peserta yang berasal dari wilayah Surabaya hingga Jawa Timur mendapat kesempatan langka untuk melukis secara langsung atau on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY yang dipamerkan menjadi inspirasi dan referensi lalu mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.
16: Salah satunya begitu, jadi kan ini kan mereka dapat challenge baru, mereka melukis secara langsung on the spot, tentunya mereka harus mengatur manajemen waktu, kesiapan mental, karena kan tidak ada orang banyak juga, dan yang biasanya mereka cuma mungkin menggambar di rumah atau di tempat les ya, jadi mereka dapat tantangan baru di sini.
15: Sementara salah satu orang tua dari peserta, Ana, mengungkapkan dengan adanya acara tersebut, dinilai mampu mewadahi minat seni pada anaknya yang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Dengan mengikut sertakan anaknya pada kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pada sang anak untuk menekuni minat bakatnya.
17: Jadi kalau ke akademis dia nggak terlalu suka, okay. Lebih sukanya ke seni. Okay. Jadi sebagai orang tuanya ya diarahkan aja. Jadi dia enjoynya di mana, ya diarahkan selagi bisa diarahkan lebih jauh ya, sejauh-jauhnya saya arahkan. Sampai dia kapan dia mau ya, kan okay. Kadang kan dia kalau udah besar mungkin pemikirannya udah beda, dia okay. Mau yang lain ya. Ya kita tetap mendukung, tapi yang sekarang kelihatan ini kan di seni ya. Okay. Jadi semaksimalnya di seni kamu coba dulu kan, siapa tahu tambah suka atau bisa juga. Saya ya harus ya kalau dia nggak suka nantinya.
15: Pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem juara atau perlombaan pada kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar anak-anak semakin bersemangat berkarya, seluruh peserta yang hadir diberikan piala apresiasi. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak dan Dahnapura dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Ane Kusuma melaporkan.
18: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
19: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan.
18: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
20: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
21: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
18: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Ano Kusuma melaporkan.
9: Info olahraga.
2: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Emil Akbar melaporkan.
22: Sebanyak 25 atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh asisten pemerintah dan Kesra Seda Kabupaten Pasuruan, Dianu Velaferi dari kantor Bupati Pasuruan. Menurut Dianu, pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Sebab pemerintah Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya.
0: Jadi adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga kesetaraan. Dan tentu kami mengapresiasi dan bangga semoga kontingen Kabupaten Pasuruan dapat meraih prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pantang menyerah, tetap bekerja keras untuk mewujudkan tekad untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
22: Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimas Saputro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Pasuruan, meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota kabupaten lain di Jawa Timur.
1: Fredo Dimas Saputro ikut cabur atletik.
4: Alhamdulillah sudah. Tahun 2021 juara 2 dan 3. Terus tahun 2022 itu juara 1 sama juara 2. 2023 itu juara 1 sama juara 3. Insya Allah, bismillah, optimis.
22: Diketahui seluruh atlet tersebut akan bertanding dalam dua cabang olahraga, yakni para atletik dan para voli duduk. Mereka kini tengah bertanding di Universitas Negeri Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
2: Pendengar, Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Johino Karbal pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
23: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Johino Karbal pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
24: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga. Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal game dua pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
23: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
25: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
23: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait masyarakat Surabaya diminta mewaspadai peningkatan kasus influenza A hingga demam berdarah dengan yang mulai terlihat pada periode Agustus sampai September 2026. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
26: Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh.
27: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya.
3: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A yang tengah marak. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kepada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan demam berdarah. Ia juga meminta masyarakat segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD. Salah satu pemeriksaan yang menurutnya penting adalah pemeriksaan kadar trombosit. Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut ada peningkatan kunjungan pasien sementara hingga 20-30%. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah Kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran.
26: Penyakit yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas. Dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering. Sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia sudah lemes, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek. Tapi tahu-tahu anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, harus segera diantisipasi. Kali lagi masyarakat jangan panik. Angka yang meningkat ini memang setiap tahun masuk di bulan Agustus, September ini memang khususnya untuk influenza tipe A.
3: Sementara kekhawatiran juga mulai dirasakan orang tua. Meskipun tengah ramai diperbincangkan, Norma, salah satu orang tua, memilih untuk tetap tenang dan juga melakukan sejumlah antisipasi.
27: Jujur aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di Kota Surabaya karena memang cuacanya seperti ini ya, panas, berdebu, dan angin kencang. Salah satu upaya supaya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu panik adalah ya mengkonsumsi vitamin tambahan. Terus kalau misalnya lagi badannya nggak enak, kurang enak badan gitu, aku dan anakku harus banyak istirahat, makan makanan bergizi, jadi mengurangi aktivitas di luar.
3: Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Agustus, kasus ISPA melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
9: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Berusaha Tukeran Informasi dan Inspirasi. Masih di Malang sore ini, peringat untuk edisi hari Minggu kali ini 20 September 2026. Selepas info prima, teman-teman Indonesia Pilihan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang azan maghrib. Untuk edisi kali ini, tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet.
4: Jelek, kucel.
3: Minggir.
4: Minggir, nangis lagi.
3: Sana lapor mamamu.
5: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
4: Bodoh.
3: Tolol.
4: Tahu. Dasar manja.
3: Kucel.
4: Manja.
5: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati.
6: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini. Lagu dari Van Ramansyah ini dengan Jalur Sederhana.
1: Mulai hariku dan tersenyum.
0: Memulai hari dengan tersenyum itu juga merupakan cara yang sederhana ya, jalur yang paling sederhana untuk Anda bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya bilang kebahagiaan ya, bukan kesenangan. Kalau misalnya kesenangan itu ya apa-apa yang nyenengin gitu ya, yang buat kita senang aja tuh, tapi belum tentu juga bahagia ya kan. Senang dengan sesuatu sama bahagia dengan sesuatu, it's different ya, saya bilang beda. Karena kalau misalnya untuk mengejar sesuatu hal yang menyenangkan, you can buy it, Anda bisa membeli itu. Tapi untuk mengejar sesuatu yang membahagiakan, kadang-kadang semahal apapun itu kita dapatkan, belum tentu kita bahagia akhirnya untuk dapetin hal itu. Contohnya kekuasaan. Kenapa dicepetin mas ngomongnya? Ntar coba di rewind terus di slow aja ya. Menit ke-11 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian masih bersama kami di Malang sore ini mendengar. Di kondisi cuaca yang siangnya uem gitu ya, what is that? Agak-agak gerah ya. Kemudian sore harinya mulai dingin. Malamnya juga dia dingin banget tapi kering. Nah di kondisi yang seperti ini mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Ya masih kami akan selalu temani Anda di tiap harinya. Untuk lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi azan maghrib berkumandang. Silakan bersiap-siap untuk yang masih di perjalanan jauh. Siap-siap cari tempat ibadah dulu ya. Biar ntar gak buru-buru. Waktunya pendek soalnya ya. Dan kembali kami masih akan hadirkan teman-teman berikutnya untuk menemani Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah solat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah solat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan hadirkan untuk Anda, teman-teman Islami, juga info-info dunia Islami nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang sore ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Malam ini pukul 24 untuk edisi hari Minggu kali ini 20 September 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Ya, sore hari ini Ruli yang menyapa Anda dan menyambung kebersamaan kita hingga nanti jelang tengah malam. Dan lagu-lagu pilihan masih akan Ruli hadirkan untuk Anda untuk menemani sisa-sisa waktu libur di hari Minggu ini pastinya. Ya, informasi dengan menarik dan juga lagu-lagu pilihan akan Ruli hadirkan untuk Anda di Malang sore ini. Untuk Anda yang punya informasi terkait dengan arus lalu lintas ataupun juga yang lainnya, boleh banget loh untuk di-share kepada kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 agar masyarakat yang saat ini mendengarkan juga bisa tahu ada kabar terbaru apa ini ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, Ruli masih menyiapkan berbagai hiburan dan juga lagu pilihan untuk Anda.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Di musim kemarau seperti ini memang kita harus waspada dengan yang namanya potensi kebakaran ya. Memang sudah diwanti-wanti gitu ya. Jangan suka bakar-bakar, terus juga hati-hati dengan beberapa titik ataupun juga beberapa hal yang bikin kebakaran seperti itu. Nah, ini ada peristiwa kebakaran yang terjadi di SMPN 7 Malang yang ada di Jalan Lembayung Bumiayu Kedungganan Kota Malang. Nah, ini terjadi pada hari Minggu siang tadi gitu ya. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh saksi yang merupakan penjaga sekolah yang tengah melakukan pengecekan ke seluruh area sekolah. Disampaikan oleh Kapolsek Kedungkandang, Kompol M. Rohyan, penjaga sekolah ini pertama kali melihat adanya kepulan asap dari salah satu ruangan sekitar pukul 11.50. Nah, setelah itu, saksi langsung mendatangi sumber asap dan menemukan api telah berkobar. Dan mengetahui kejadian tersebut, saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar yang kemudian dilaporkan ke pemadam kebakaran. Dan sekitar 12.30, pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Saat penanganan kebakaran, petugas juga melakukan penyelamatan barang-barang yang masih bisa diamankan. Mayoritas yakni berupa buku karena ruangan yang terbakar merupakan ruang penyimpanan buku perpustakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini dan untuk kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran ditengarai berasal dari munculnya titik api di tumpukan kayu yang berada di belakang ruang perpustakaan. Api kemudian merembet sampai menyasar plafon dua ruangan yang akhirnya rusak terbakar. Nah, sementara itu diduga titik apinya ini dari tumpukan kayu yang ditaruh di lompongan yang ada di belakang ruang perpustakaan gitu ya. Kemudian menyambar plafon yang didominasi juga terbuat dari kayu gitu. Nah, apakah titik api ini muncul sengaja atau karena aktivitas pembakaran? Nah, ini juga masih diselidiki. Sementara itu, Kepala SMPN 7 Malang Ida Wahyuni menyebutkan dua ruangan yang terbakar adalah ruang perpustakaan dan ruang kesenian. Berkat respon cepat petugas yang dibantu warga, dampak kebakaran bisa diminimalisir. Dan ini ngingetin kita juga kalau misalnya harus selalu berhati-hati dengan potensi kebakaran yang bisa saja terjadi di musim kemarau panjang ini.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: membela. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami.
1: Kami selalu ada di setiap laga. Kami mengawal tim kesayangan Bak Pahlawan. Demi satu nama, akan kami beri segalanya sampai tim kami jadi juara. Wahai lawan, kalian adalah kawan. Walau kita beda jersey, walau rivalitas terjadi, kita tetap junjung sportivitas yang tinggi. Menang kalah memang menegangkan. Ketenangan jangan disepelekan. Sebuah pertandingan adalah tempatnya belajar. Belajar untuk berjiwa besar. Karena kita adalah saudara. Wahai para supporter di setiap liga, mari stop permusuhan. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Agar sejarah akan mengatakan bahwa kita adalah awal

Kita inti berita olahraga, Arema FC ini ternyata semakin dekat untuk mendapatkan hak pengelolaan Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pembahasan tentang rencana ini kembali mengemuka setelah Bupati Malang HM Sanusi bersama dengan manajemen Arema FC meninjau langsung di kawasan Stadion Kanjuruhan. Peninjauan ini menjadi bagian dari pembahasan lebih detail terkait skema pengelolaan stadion sekaligus rencana pengembangan kawasan ini secara terpadu. CEO Arema FC Iwan Budianto hadir bersama General Manager Arema FC Yus Rinal Fitriandi serta CMOC sekaligus Ketua Panpel Arema FC Bram Hadi Sultan. Rombongan tidak hanya melihat kondisi bangunan utama stadion, sejumlah fasilitas di kawasan Kanjuruhan turut ditinjau. Mulai dari fasilitas pendukung olahraga, area komersial hingga monumen dan museum tragedi Kanjuruhan di kawasan G13. General Manager Arema FC Yus Rinal Fitriandi mengatakan kunjungan ini menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi kawasan sekaligus memperdalam pembahasan tentang skema pengelolaan Stadion Kanjuruhan. Dan menurut Yus Rinal, pengelolaan Stadion Kanjuruhan membutuhkan pembahasan secara matang. Karena secara kerjasama nantinya gak cuma berkaitan dengan operasional stadion, tetapi juga pemeliharaan, fasilitas, pemanfaatan venue, hingga pengembangan potensi ekonomi kawasan. Arema FC juga menegaskan bahwa rencana pengelolaan tidak semata-mata diarahkan untuk kepentingan klub, tapi juga kerjasama terrealisasi. Stadion diharapkan tetap menjadi fasilitas publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi yang ada di sekitarnya. Dalam pembahasan ini, Arema FC turut menyampaikan konsep stasiun Stadion Legacy Safety sebagai salah satu acuan penataan kawasan Kanjuruhan ke depannya. Konsep ini diarahkan untuk membangun kawasan stadion yang modern, mengutamakan aspek keselamatan, dan Arema FC juga berharap Kanjuruhan dapat bertransformasi menjadi bagian dari kebangkitan sepak bola nasional. Rencana pengelolaan Stadion Kanjuruhan ini masih dalam tahap pembahasan bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang, dan peninjauan langsung menjadi salah satu langkah untuk mematangkan konsep sebelum kerjasama pengelolaan akan direalisasikan.

Radio. Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Andin sudah hadir untuk Anda membawa kita ke menit ke-50 lepas dari jam 18 di malam hari ini ya. Dan kalau misalnya kita berbicara lagu, zaman sekarang tuh banyak sekali lagu-lagu itu yang di ini loh, yang di remix-remix kayak gitu ya. Ada yang hasilnya fail tapi banyak juga yang jadinya seru kayak gitu ya kan. Nah kalau misalnya Anda punya lagu favorit tiba-tiba di remixin gitu, mau dikasih koplo lah atau juga di dikasih dengan genre yang lainnya gitu. Ada yang makin seru, ada yang makin makin kadang bikin gemes, bikin gregetan gitu ya. Tapi ada satu lagu, ini lagu pernah dibawain juga sama Tiara Andini. Terus pas dibawain sama Tiara Andini itu ini dikoploin gitu. Jadi seru nih. Nah, sekarang Ruli mau ngasihin yang versi aslinya dari Yofi. Ini ya Yofi Widianto. Oh ini sama Tiara Andini ini ya. Ada yang versinya Yofi Nuno. Dan sekarang Ruli hadirkan untuk Anda. Ini dia Tanpa Cinta buat Anda.

0: kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam di kesempatan hari ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Voting for the election.
3: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: It's voting for the election.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
5: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
4: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
6: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
4: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang

0: Kepala berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
1: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
0: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
3: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
4: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
3: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
5: Kita berwaktu yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air, itu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor, dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu. Dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
4: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
6: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
4: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
8: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
7: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi, sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
9: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
8: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
11: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
10: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
12: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
13: Kalau ada. Dan,
12: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
10: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
15: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
16: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
15: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
15: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau, terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekball putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah bersama kita itu pendengar Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang malam ini dengan menghadirkan berbagai macam acara yang sudah kami siapkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Drama radio nanti akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya lagu-lagu pilihan masih juga kami hadirkan untuk Anda. Di jam 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda sate kerang, sajian tembang keroncong dan langgam yang akan kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Musik-musik mancanegara juga akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti menutup kebersamaan kita malam hari ini. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kepikiran gak sih lingkaran yang biasanya ada di kotak obat itu artinya apa? Sini aku kasih tahu. Kalau lingkarannya berwarna hijau, artinya obat tersebut adalah obat bebas. Biasanya sering ditemukan pada obat-obatan yang dijual di warung-warung atau di apotik karena memang boleh untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Kalau lingkarannya warna biru dengan garis tepi berwarna hitam, artinya obat tersebut masuk dalam kategori obat keras. Akan tetapi, masih bisa dijual serta dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Sebagai obat keras, maka penggunaan obat ini dibatasi untuk setiap takarannya. Ada lagi obat dengan logo lingkaran pada kemasan obat berwarna merah dan memiliki sebuah tanda khusus pada logo berupa huruf K. Obat ini hanya diperjualbelikan di apotek dengan menyertakan resep dokter.

Mendengar kalau berbicara tentang kebakaran hutan seperti itu ya, kalau misalnya kita manusia ini kan mesti bisa lari, bisa pakai masker, ataupun juga bisa ya bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan diri gitu. Tapi gimana kalau misalnya itu binatang-binatang ataupun juga hewan yang ada di daerah sekitar hutan sana? Aduh, ini kalau misalnya dengar ataupun juga baca cerita-cerita tentang hewan yang jadi korban kebakaran hutan, ini sebenarnya aduh miris banget seperti itu dan nyesek banget kita ngelihatnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat bersama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia ini menyelamatkan induk dan anak orang tua orang hutan Mama Liva dan Liva yang terjebak di perkebunan sawit yang terdampak kebakaran di Kabupaten Ketapang. Dua orang hutan ini ditemukan di Desa Pelang, Kecamatan Mantan Hilir Selatan dengan hanya bertahan di antara beberapa pohon akasia dalam area sekitar 400 meter persegi yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Ini disampaikan oleh Direktur Operasional Program IARI Argito Ranting di Ketapang. Dia menjelaskan keberadaan Mama Liva dan Liva ini menunjukkan bagaimana orang hutan dapat bertahan di area yang sangat terbatas ketika habitatnya di sekitarnya ini sudah tidak lagi mendukung. Keberadaan kedua satwa ini pertama kali dilaporkan masyarakat melalui call center BKSDA Kalbar pada hari Rabu lalu. Dan menindaklanjuti laporan ini, tim seksi konservasi sumber daya alam wilayah Ketapang bersama dengan orang hutan protection unit ini melakukan verifikasi pada hari Kamisnya. Nah, dari hasil verifikasi ini menunjukkan induk dan anak orangutan ini berada di kawasan yang sangat terbatas dan tidak lagi memiliki sumber pakan yang memadai. Kondisi di sekitar lokasi juga telah terdampak kebakaran. Dan setelah memastikan kondisi lapangan, tim memutuskan untuk melakukan evakuasi pada hari Jumat. Untuk menjaga keselamatan satwa dan petugas, proses penyelamatan dilakukan dengan menggunakan senapan bius. Orangutan kemudian dipindahkan ke lokasi yang aman untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka bakar atau juga luka lain pada induk yang diberi nama Mama Liva maupun anaknya Liva. Tapi suhu tubuh Mama Liva tercatat mencapai 39,5 derajat Celcius. Tim medis kemudian memberikan pengobatan, dukungan cairan melalui infus, serta oksigen. Berdasarkan pemeriksaan gigi, Mama Liva diperkirakan berusia sekitar 15 tahun, sedangkan Liva yang masih menyusu diperkirakan berusia 1 hingga 2 bulan. Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlanda Meria Pane mengapresiasi masyarakat yang melaporkan keberadaan kedua orang hutan tersebut sehingga proses penyelamatan dapat segera dilakukan.

0: kok banyak sekali dah? Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Butuh sama yang namanya liburan, ya memang butuh waktu untuk bisa meluangkan waktu seperti itu ya, untuk bisa refresh seperti itu, biar gak stres gitu. Karena zaman sekarang kalau misalnya stres, ya kerjaan gak bisa jadi maksimal, terus juga inspirasi jadi gak keluar, utamanya kalau misalnya kerja di industri kreatif, aduh. Kalau misalnya nggak dikasih itu yang namanya penyegaran, waduh bisa puyeng gitu ceritanya. Ruli masih menemani Anda di malam-malam ini, masih banyak sekali sajian-sajian spesial yang akan Ruli hadirkan untuk Anda.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ibu, ibu dari mana ibu?
1: Ini nak, saya lagi nyari botol bekas.
0: Oh iya ibu, ini ada makanan buat sarapan ya. Saya permisi bu.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih nak. Semoga Allah melimpahkan rezeki buat kalian. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu hari ini. Anakku bisa makan enak hari ini. Biarlah bukan hamba yang bisa menikmati makanan ini, tapi yang penting anakku bisa sarapan sehat.

0: Halimah, Halimah, Halimah, bangun nak, sudah pagi. Sebentar lagi kamu berangkat ke kampus, nanti terlambat.
1: Ma, Mama, Mama dari mana?
0: Tadi Mama keluar rumah, biasa cari botol bekas. Terus Mama ketemu sama anak-anak muda di jalan. Mereka lagi bagi-bagi makanan. Mama dikasih satu bungkus, jadi Mama bawakan buat Halimah.

0: Biar Salima sarapan, biar anak mama kuat berangkat ke kampus.
1: Iya, siap mamaku sayang. Ma, kita bagi dua makanannya ya.
0: Makan saja, mama sudah makan tadi.
1: Mama makan apa tadi? Halimah tidak lihat mama makan.
0: Tadi, waktu Halimah tidur, mama sudah makan.
1: Oh, begitu. Benar ya, mama tidak bohong kan? Baiklah, kalau begitu makanannya Halimah habiskan ya.

0: Bu Is, cuma dapat sedikit botol bekasnya ya.
1: Iya, Pak.
0: Saleh, coba ditimbang dulu ini punya Ibu Is.
2: Siap, Pak.
0: Bu Is, ini uangnya ya. Terima kasih.
1: Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.

Sedikit rezeki hari ini, alhamdulillah bisa memberikan makanan buat anakku. Bu, kuenya 5.000 ya, yang ini, ya.

0: Mama baru pulang. Bawa apa itu?
1: Ini nak, sedikit rezeki dari Mama. Jual botol bekas tadi. Mama belikan makanan dan ini buat Halimah, buat ke kampus.
0: Mama tidak usah repot-repot begitu. Halimah bisa sabar makan seadanya saja. Besok-besok, jangan lagi ya, Mah. Halimah bisa jalan kaki ke kampus, Mama.
1: Mama hanya ingin anak Mama senang seperti teman-temannya yang lain, nak. Mama bersyukur Mama punya anak yang sabar dan ikhlas. Semoga Allah akan bukakan rezeki buat kita ya, nak.
0: Amin, amin, amin. Ayo, Mamaku sayang, sudah dekat maghrib. Kita siap-siap sholat maghrib yuk.

Mama jadi selama ini mama bohong sama Halimah kan? Mama tidak makan. Mama hanya minum air putih saja. Mama maafkan Halimah, Mama. Kenapa mama paksakan harus menyenangkan Halimah? Sedangkan mama hanya minum air putih. Halimah rasa bersalah, Ma. Sudah menyusahkan mama selama

0: bisa menjadi seorang sarjana dan sukses. Jangan seperti mama yang seorang pemulung.
1: Mama, makasih, Ma. Halimah ingin apa yang mama makan, itu juga yang Halimah makan, Ma. Biar Halimah bisa merasakan apa yang mama rasakan. Halimah janji, Ma. Halimah akan kuliah sampai jadi sarjana. Halimah akan gunakan beasiswa ini, Ma, sebaik mungkin. Biar harapan dan impian mama terwujud. Halimah ingin menyenangkan mama kelak. Doakan Halimah anakmu.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak, coba lihat dulu siapa itu.
2: Iya, Ma.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak, Bu Is ada?
1: Oh, iya, Pak. Ada, Pak. Mari masuk. Maaf kursinya.
0: Tidak apa-apa, Nak.
1: Masya Allah, Pak Redi. Ada yang bisa

Segelas air putih. Demikian drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan para pemain. Halimah diperankan oleh Rahma Atamini. Bu Is diperankan oleh Ainsa Banggai. Pak Redi diperankan oleh Azhar Yusuf. Ica diperankan oleh Denilsa Silvi Bookings. Teknik rekaman Yulan K. Yusuf. Mixing atau editing Nur Ainsa Banggai. Penulis naskah dan narator Feni Muhi. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Oke, ada update kabar terbaru untuk Anda, P3K penuh waktu. Ini dikatakan anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Menoza, ini mengatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu ini didorong beralih menjadi aparatur sipil negara mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Dan ini sudah dipastikan mulai Januari 2027 untuk P3K penuh waktu akan didorong jadi ASN dengan tes ya. Ini saat dikonfirmasi di Lampung Selatan pada hari Minggu hari ini. Menurutnya kebijakan ini merupakan hasil pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang dengan 231.246 orang diantaranya masih berstatus P3K paruh waktu. Ia mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu sebagai bagian dari penataan status dan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik. Dirinya berharap mekanisme tes kompetensi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Menurutnya, perlu ada kepastian terhadap hak dan status tenaga pendidik dalam proses transisi tersebut. Komisi 10 DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini, terutama terkait kepastian hukum, transparansi, mekanisme transisi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik termasuk di daerah tertinggal. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan bahwa guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2023 tanpa tes. Sedangkan peluang menjadi PNS dibuka melalui jalur seleksi. Nah, ya jadi pertanyaan nih, di awal dibilang P3K gitu kan. Ya ini ternyata di bidang pendidikan. Terus P3K yang lainnya kayak gimana tuh nasibnya? Nah terus dikatakan P3K didorong untuk beralih menjadi aparatur sipil negara. Nah emang selama ini P3K bukannya juga aparatur sipil negara ya? Ini yang jadi pertanyaan. Ya pokoknya kita siap-siap aja lah. Mau kayak gimana gitu kan. Semoga nasibnya jadi lebih baik. Bukan begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu?

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Alicia, salah satu penyanyi legendaris Indonesia yang walaupun mungkin sosoknya sudah berpulang seperti itu, tapi karya-karyanya masih tetap hidup gitu. Nah, buat Anda yang pengen tetap hidup gitu kan, ya kita bisa hidup melalui apa sih? Melalui karya gitu ya. Ya kalau misalnya saya tuh sering banget berpesan ke beberapa teman kayak gitu kan, kalau misalnya kamu masih pengen terus hidup walaupun mungkin batas usia kita itu sudah di dunia ini udah selesai kayak gitu kan, tapi kalau misalnya masih mau tetap hidup, ya hiduplah dengan karya gitu. Karena memang sekali lagi usia manusia itu ada batasnya, tapi karya itu akan terus selalu hidup kalau misalnya karya itu bisa diapresiasi oleh banyak orang. Ya seperti amal jariah juga seperti itu, yang akan terus berjalan dan pastinya juga terus hidup, terus memberikan kontribusi untuk kita kalau misalnya karya-karya kita itu benar-benar keren, benar-benar oke, dan bisa diapresiasi oleh banyak orang, syukur-syukur bisa menginspirasi banyak orang juga.

Keterangan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam menerangkan terjadinya suatu peristiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang akan direncanakan. Kalau kita mengenal kemarin, esok, dan lusa, ternyata ada beberapa kata keterangan waktu lainnya yang jarang digunakan. Seperti misalnya, selumbari, yang artinya H-2 sebelum hari ini. Kemudian ada juga tulat, yang artinya hari sesudah lusa atau H+3. Dan tubin, yang artinya hari keempat setelah hari ini.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Berbagai cara kerap ditempuh oleh pengguna kendaraan bermotor untuk menghindari kepadatan lalu lintas kota, dari memacu motor secara berlebihan hingga menggunakan trotoar. Padahal, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, trotoar sejatinya merupakan salah satu hak dari pejalan kaki. Bagi pengendara yang tidak mengutamakannya, akan terjerat hukuman pidana atau denda Rp500.000. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131, dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya. 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat malam untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia jam 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan malam hari ini Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu keroncong dan juga langgam kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1800.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma ngantar aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Sal, pergi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya bagian kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah...

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang, mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Dari Candi Panglima 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda. Dan di Malang pagi ini untuk edisi hari Senin 21 September 2026, kami sudah menyiapkan beragam acara yang akan kami hadirkan untuk bisa menemani Senin pagi Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Tauziah Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Dewi Latifah yang akan membahas tentang tiga faktor yang menyebabkan manusia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anda nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa berinteraksi langsung dan juga bertanya kepada Ustazah terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi yang akan kami hadirkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan juga warta berita sentral dari Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Malang Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda dari pukul 7.30 dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malam Menyapa.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh Karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia? Senang sekali pagi hari ini saya Ruli Sprego dapat kembali menyapa Anda dalam program Tauziah Mutiara Pagi yang kami hadirkan setiap hari untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia. Besar harapan kami kita semuanya selalu terjaga dalam kesehatan dan pastinya juga terjaga dalam iman dan juga Islam yang pastinya kita selalu akan memupuk untuk terus untuk terus menggali ilmu agar keimanan kita tetap teguh dan juga kuat. Pastinya di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini kita akan kembali menyapa untuk hadirnya Ustazah Hajah Dewi Latifah. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli.
0: Oke, sehat Ustazah, nggih?
1: Iya, ngantuk aja.
0: Manusiawi ngantuk itu. Baik, Ustazah pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 faktor yang menyebabkan manusia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya juga untuk Anda para pendengar program 1, kami juga mengundang Anda untuk nantinya bisa bergabung di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustazah dan juga bertanya terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Ustazah Hajah Dewi Latifah untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut untuk berdiskusi. Monggo, Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini pulau penjenengan dikersakan dening Gusti Allah sakit kepanggian dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selamat salam boten kesupen mugi terhaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kulo kali penjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Pendengar witras ya RRI Malang yang dirahmati Allah, sak derenge napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun teng Gusti Allah. Barokah ngaji pagi hari ini santen hajat kulo, hajat penjenengan enggal-enggal dikabulaken dening Allah. Paling sehat panjang umur sakit nambah ibadah. Paling rezeki kata barokah halalan tayyibah. Yasir lana ya Allah ziaratal Mekah wal Madinah. Muka-muka saestu-estu kula penjenengan diparingi ketetepan iman Islam bi husnul khatimah. Angsal syafaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 faktor yang menyebabkan manusia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita suatu hari nanti dikersakaken dening Allah nggih. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya li ayyi syai'in attakhadaka Allahu khalilan qala fi salasi asya'a ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi wa ma tamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'abdu'if. Artosnya ngenten. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim itu ditanya, gerangan apakah yang menyebabkan Allah menjadikan engkau kekasihnya? Apa yang menjadikan penjenengan mendapatkan derajat jadi kekasih Allah itu apa? Nabi Ibrahim menjawab, sebab 3 hal, yaitu 1, ikhtartu, aku memilih urusan Allah ketimbang urusan yang lain. Jadi Nabi Ibrahim jadi kekasih Allah niku karena selalu mendahulukan urusan Gusti Allah daripada urusan dirinya sendiri. Iki kebalikane kangge kula panjenengan, senengane ngurusi urusan dunya daripada urusan akhirat. Contone ngitalah wis tangi bengi polai selak kulaan nang pasar, tangi bengi polai ono pesenan ngitalah tangi bengi karena ada sesuatu yang bisa mendapatkan dari dunia. Bukan memang tangi bengi iku pancene kepingin mendekatkan diri kepada Gusti Allah ngonten ngitah. Makanya mulai saat ini kita jenengan kali kula kepingin dadi kekasih ni Allah. Dulu kan hak-hak Allah iku lo, awa iki lo, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Gusti Allah, aku gak nyiptano jin, aku gak nyiptano manusia, manusia kecuali tak kon ibadah. Tapi walatan sana sifat kaminatnya ya jok lali langan tenang. Untuk terus berusaha dan berdoa semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Ya, ayo ya apa saiki carane kula kali panjenengan salate. Ya, iki perintah Allah. Hak-hak Allah iki lho. Tangi bengi kang suwe, ya, pikir wengi lali salat subuh berjamaah, duha gak lali, istighfar gak lali, selawat gak lali, Quran gak lali. Dibikno, carane ngono, sira sing Nabi Ibrahim alaihi salam. Iku sing pertama, jadi memilih urusan-urusan urusan Allah ketimbang urusan yang lain, mendahulukan apa-apa yang diperintah oleh Allah, apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah itu diutamakan. Gitu lah. Kadang-kadang awake dhewe iku aku iki sakjane ya duwe rek, duwe kate daftar haji mek 20 juta lho. Tapi ini aku sing tak pikirku masa depannya anak-anakku. Gitu lah. Saya kaya sing ngatur urip iku awake dhewe. Gitu lah. Sakjane duwe-duwe 20 wis peleng-peleng no. Gitu. Daftar haji satu porsi. Nah, kole mane daftar lagi untuk suami, daftar lagi untuk anak. Begitu. Kak ngaram larang. Karena kita yakin. Gitu lah. Yang menguasai apa namanya segalanya hanya Gusti Allah. Anten, jadi dikembalikan semua masalah itu kepada Gusti Allah, tapi tetap wajib berusaha. Nyambut gawe niku wajib, rezekiku sing ngeki Gusti Allah. Dengar lho. Iki sing nomor setunggal. Sing nomor kali. Saya tidak pernah gundah, gak tahu susah terhadap apa-apa yang telah ditanggung oleh Allah untukku. Aku iki urip nok dunyo, sing nyiptakno Gusti Allah, sing ngei rezeki, sing ngei urip ya Gusti Allah. Jadi aku yakin, nah kebanyakan manusia kan kurang percaya pada Allah. Lainnya rezeki tanggungannya Allah. Sing akhire banting awak, ngerepot awak, sibuk gitu, hingga lupa dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, mulai sibuk dengan mencari tanggungan Allah rupane rezeki. Ya, sing njenengan kali kula itu duwe usaha. Apa wong sing gelem obah pasti Gusti Allah ngeki. Ojo lali. Ya dalah. Jalu ndonga nang Gusti Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nggih. Ndaklah. Waqala niki Gusti Allah. Nggih ta. Ndaklah kau itu berdoa pada Allah. Nggih. Sampeyan kelem jaluk di samping usaha harus berdoa. Insya Allah berkah itu akan datang kepada kita. min ghairi ikhtasi. Contoh awake dhewe nggih watul nang Gusti Allah. Ya Allah, sing gawe urip Gusti Allah. Sing gawe rezeki Gusti Allah, kula yakin atas kebesaran-Mu ya Allah, muga-muga usaha kula diparingi kancar lancar barokah. Al-Fatihah. Ya sudah. Gitu lah. Terus semari sholat, baca astagfirullahaladzim li wali wali daya wali ashabil hukukil wajibati alaya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku njaluk sepuro secara khusus keseluruhan. Ya Allah, maafkan dosaku, dosane orang tuaku, dosane orang yang punya hak padaku, dosane guruku lo ya Allah, dosane wong Islam, wong mukmin lanang wedok, dosane wong muslim lanang wedok ya Allah, nyenengan sepunten ya Allah. Nah, seperti itu kata Allahu min auliyaihi, ditulis sebagai kekasih Allah. Jika lo kula kali panjenengan mampu membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alaiya musyaikhina wali jami'il muslimin wali jami'il wal mu'minina wal mu'min al-ahya imin wala watin cintan 25. Ini kita sering kulau sampai akan ya, apa yang dilakoni. Nah, ngapain jadi awak dewe ini ya nyambut gaya, ya usaha, ya dongo gila huma, tapi ini dilakoni aja usaha tok gak cukup aja. Donga to yo gak oleh. Dadi yo karo-karone kudu dilakoni. Iki wong urip iku kudu usaha sing kaya ngono, tapi yakino sing nanggung rezeki iku Gusti Allah. Iki contone dicontokno biyen iku ngontokno anak loro telu yo iso urip, yo iso ngirim. Ketika anake sampun wangsul, ternyata uang itu kemana tak tahu, ngoten lho, rezekine iki lho. Jadi dan kejadian nggih anakku iki mondok saulan misalkan elek-elekan nggih pira ya lek kula piye niku 30.000 saulan. Sampe kula piye dikirim mak iku dina 1000 lek saiki pira ya. Elek-elekan wis 600 nggih ta lah. Lek ini dipikir saulan anakku nang pondok 600, lek golek mule 600 iku tak simpen, tak gawe usaha liyo. Itu biasanya kalau pulang, duwe iku ya gak ana. Nah, iku nduno. Lek wong pondok iku ditanggung Gusti Allah. Wong tuwa ya tetep usaha, tapi ya iso ae ngeten. Gak iso, iso ae. Bapak kula pian cerita dola tiba lek wayahe ngirim awakmu iku lho barang-barang sing gak payu dik pogo iku anak wong golek sing akhire iso ngirim lah kaya ngono. Kula piambek niku sing anak kula sik cilik-cilik ya ngono. Lek wis wayahe Jumat nggih ngirim anak kemis durung duwe-duwe. Nangis nang Allah, ya Allah bincang wayai ngirim niki kok sik dereng gadah yotro ya Allah. Seperti itu, kak suwe anak wong ngebel, nyai mangki wonten magrib saged ngisi pengawasan. Alhamdulillah nggih insyaallah saged terangkat langsung kena gaes. Itu luar biasa, gitu lah. Jadi jenengan kali kula itu gak usah gunda gulana terhadap apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pirase Nabi Ibrahim ngono. Tapi ya kudu ana usaha dan disertai dengan doa niku. Critakno wingenane pun kula critakno. Nggih ta lah. Di satu ketika ceritane Nabi Musa niku sakit wojo, lara untu. Nggih ta lah. Sebabe wong lara untu niku sakite kan parah. Nggih ta. Ya Allah, sakite luar, dirasakno dhewe, nangis karepe dhewe, ora ono sing nyambangi. Akhire watul teng Gusti Allah, ya Allah, untuk kula lara pun pirang dina. Kula nedhi obat teng jenengan, ya Allah. Terus dikandani wong menjene Nabi Musa niku kalimullah. Wis cukup awit iki, godhong iki, wis terus maring ngono kunyan. Lah iku kok insyaallah enak. Ngeten. Setelah itu Nabi Musa mencari apa yang disampaikan oleh Allah, nggih, terus dikunyah dan sembuh. Tapi suatu hari kena sakit lagi. Gatik matur nang Gusti Allah, gatik matur nang Gusti Allah. Gitalah. Langsung mundut daun itu tadi dan Allah tidak kasih kesembuhan. Ketika ditanyakan, "Ya Allah, pas sakit gigi ini kok panjenengan ngengken kula mundut daun ini, tapi ketika kemarin aku sakit tak ambil daun ini kok ndak sembuh-sembuh." Dari ini Gusti Allah. Lah iya sing marasna iku aku apa? Kok daun itu makane iku sembarang kalir iku kudu di sendekno disandarkan kepada Gusti Allah. Ojo koyo-koyo awak dhewe sing paling hebat nonton. Yang ketiga, saya tidak pernah makan malam maupun makan siang melainkan bersama tamu. Jadi Nabi Ibrahim niku lek jahar gak tahu mangan dhewe mesti neraktir kancane. Gak koyo aku ambek sampean mangan karepe gak tahu eling kancane. Jadi termasuk tadi kekasihnya Allah wong sing loman. Muga-muga mawon diparing rezeki kathah lan barokah ya Allah. Niku mawon Mas Ruli tiko ya. Sing apa namanya menjadikan orang-orang kalau kepingin jadi kekasihnya Allah menurut pendapat Nabi Ibrahim alaihi salam.
0: Baik Ustazah, ada tiga, tapi ya untuk menjalankannya itu loh agak-agak ini ya kadang ya. Agak-agak berat kayak gitu.
1: Kali-kali aneh lek menungso itu, ya yang umum.
0: Oke, baik. Silakan untuk Anda para pendengar program Masa Tura di Republik Indonesia yang ingin bergabung bersama dengan kami untuk bisa bertanya secara langsung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Monggo, silakan ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Ini Assalamualaikum Umi, ini dari hamba Allah yang ada di Kejayaan Pasuruan. Masalah jamaah yang pakai mukena yang ada tulisan di belakangnya itu apakah tidak mengganggu orang yang di belakangnya gitu. Mukena ini dari yayasan waktu umroh.
1: Wong sholat itu masak delok mukena ta. Wong sholat itu takbir Allahu Akbar. Itu kan melihat tempat sujud. Nggih. Lha ana wong salat Allahu Akbar terus mripate jelalatan delok ngalor ngidul ya. Dahusu itu. Jadi sebenarnya itu seperti nuwun sewu nggih niki mek mengibaratkan saja. Awak iki ya kudu sadar lek salat iku ngadep nang Allah, berkomunikasi kepada Allah, berdoa kepada Gusti Allah. Kan begitu. Dikeluknya terus maringenten upamane sampean kali pulau atau sopo nge sing kene pun kecing manis atau darah tinggi yang sangat ya saya kita kene manten ono prasmanan makanan apa yang tidak ada kan ngono sih lah apa sampean kate dipangan kape nonton ya kudu kira-kira iki aku gak oleh pola ya aku di penyakit ini aku tak cukup sing iki ae juga ya aja ake-ake kan ngenten nah. Nah, pinter-pinter ya wae dhewe di dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, saiki iki niku nuwun sewu tambah di Mekah Medina sampean yo lek salat itu gak ngerukuan ngono. Rokan. Apa gak tambah warna-warni tambah gak karu-karuan. Nah, seperti itu. Jadi ya tidak apa-apa lek orang dulu memangnya ruku iku kabeh ya wis putih ngono to. Nggih ta. Wong ada orang cari mukena bulat iku cari mukena jangan putih aku takut mati. Aduh aku ngono. Ana-ana iki ku niki kathah monggo sampean milih lho kaya ngono iku. Sawo tidak apa-apa ya Pak ya, sing penting tutup au.
0: Oke, kita menuju ke Bu Siti yang ada di Pakis. Ustadzah, apa bedanya tawakal kepada Allah dengan pasrah begitu saja? Kadang kita bilang sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, tapi sebenarnya masih kadang takut dan juga kepikiran.
1: Ya manusiawi sih, gitu lah. Jadi itu macam ngono, cari ini muni pasrah, tapi si angen-angen kan ngonten lah. Misalkan Mas Ruli, Ruli tak rapekna ya le, monggo borong kerso, ibu kerso nopo sing pundi, kula nurut ae. No, ngomongi ngono.
0: Tapi
1: mari ini ditekakno temen, waduh kok ngono sih bu lho. Jenenge lek wong wis pasrah itu ya pasrah bongkoan kan ngono ah. Apa jare ngono ya gatik ngenyang sing bener iku ngono. Tawakal itu adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin kemudian dikembalikan pada Allah masalah rezeki apa jare Gusti Allah sing penting aku wis usaha. Lek wong pasrah bongkoan gak gelem usaha iku jeneng wong males. Remek iku jenenge. Nah, gak oleh. Lele sampean di pasrano, lah Gusti Allah rezeki lah. Masih aku nak omah lah, teko rezeki ini. Gitu. Iya tapi aja usaha yo. Kira-kira ono asing ngei. Gak iso. Masih Bu Latifah ya usaha. Ya berdoa. Bila lele menggulung, ya Allah, dagangan kula, ruku kula. Takwa-takwa sih kuat aku sih. Buatan yang tersing mayu akan ya Allah. Lek buatan kusi Allah. Tapi aku tetap promo. Kan nganten lah. Yang akhirnya orang tahu, oh Bu Latifah sih punya usaha. Akhirnya banyak yang tanya, kan begitu. Itu duduk pasrah bongkoan. Ya, tapi tawakal setelah kita usaha.
0: Dan, jadi usaha dulu baru terus dipasrahkan seperti itu ya. Oke, kita menuju ke Mbak Yuni yang ada di Singosari. Penghasilan saya sebenarnya pas-pasan, tapi bagaimana sih cara saya agar selalu bisa berbagi utamanya makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita?
1: Ya masa aku sing rada akeh. Berkah itu dudu akeh. Iya. Tapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sedekah yang sedikit. Ini kula tak ceritani aku mulai biyen. Ya di duwe rezeki ditokno 2,5%, 2,5%. Sik durung duwe biyen, gitu lah. Maka nuwun sewu ponakan yatim kula kan kuatah. Niki ae wingi gak weruh ngirim nang kene pondok. Rasa kula ponakan yang di pondok itu cuma berapa? Ternyata 9. Masya Allah. Gitu. Itu kula infak ya. Jadi kula niki senengane lek duwe rezeki berapapun langsung tak keluarno. Itu mulai dari memberi 5.000 per bulan ya. Sampai luar biasa itu Allah kasih kemudahan. Lah barokai awak iki gelem usaha dan diberikan kemudahan oleh Allah. Barokai doai mereka itu usaha itu dikasih lancar dan barokah. Lega yang ngono. Jadi uang itu aja ini kudu mancing. Aku ini gak duwe, aku ini melarat. Tapi ini sadako gak duwe. Ya apa ya, cek ini isok ngeisong. Ya masa ini dirodok no ake enak no. Kan ngonten lah. Ya. Insya Allah barokah sedekah yang sedikit demi sedikit kita keluarkan, keberkahan itu akan dirasakan. Yakinlah yang kaya adalah Gusti Allah. Ya.
0: Nah ini nyambung juga ini. Mas Budi yang ada di Dau. Saat kita ngumpul-ngumpul sama teman, kita hanya punya uang yang cukup untuk kebutuhan kita sendiri. Bagaimana bentuk berbagi yang tetap sesuai dengan kemampuan tapi tidak membuat kita jadi merasa berat, Ustazah?
1: Aduh, ini loh, putu ning kudo. Ya napa, Mas?
0: Ini, kadang waktu ngumpul sama teman-teman, uang kita itu hanya cukup untuk kebutuhan kita sendiri. Bagaimana bentuk berbagi agar tetap sesuai kemampuan tapi tidak membuat kita merasa berat?
1: Ya cak sering-sering kumpul-kumpul lah. Mari kerja nang mulai. Seru gak duwe kumpul-kumpul ketapru ngalor ngidul kok dikocel koncone. Oh ini gue gelam dikai uang gak tau ngei panik gak izin kalah. Jadi gak ngetarani ini loh ya. Aduh nyewon ngapunten aku ada urusan di rumah. Apa alasan sing gak iso singkirannya awak iki gak kumpul-kumpul ngeten. Sebab engko biasa dibosi gak ngebosi gue lah ya diomong uang ah. Aku pernah kayak gitu itu. Tapi alhamdulillah si Allah kasih rezeki lebih. Apa namanya? Hati-hati ya mbak Ariku. Gelem dikai gak tau gak ikan kayak gitu. Jenenge wong akeh iku lho repot. Gitu lah. Makanya lek penting lek gak ada manfaatnya biar orang ngatain apa. Sudah pulang aja dari kerja. Gak usah berjagong-jagong ria. Begitu. Lah sekali nggih, gak sering-sering ya enggak apa-apalah.
0: Nah, ini yang bikin penasaran juga ini Ustazah. Kan kita juga diminta untuk bisa saling membantu untuk meringankan beban orang lain gitu. Nah, sedangkan diri kita sendiri itu kadang masih kurang, masih belum cukup seperti itu kayak gitu. Nah, ini agar kita bisa tetap membantu orang lain tetapi kita juga enggak keberatan seperti itu, ini apa yang harus dilakukan nih Ustazah?
1: Iya, makanya tak ayo belajar kali kulo. Setiap kita dapat rezeki berapapun, kita sisihkan. 2,5% itu sedikit loh. Misalkan gak, makanya lek kepengen dadi wong loman aja ngenteni sugih, kesuwen. Lomanan wong gak duwe. Contoh ya, duwe mek 50,000. Ya dapat. Itu sisihkan punya fakir miskin 125. Iya. 125. Ya apa sih re? Lek 50,000 kan kalau 1,000, kalau 1,000,000 itu kan 25,000. Ya, kalau 100 2,500 lek 1,000,000, 1,000. 1,000 itu fakir miskin 2,500. Lek sampean oleh bayaran iki misalkan, ya sisihkan terus. Nah, itu jadi OT-OT. Nah, ketika kita membutuhkan, maka kita bisa menggunakan nek kanca loro misalkan ayo urunan cukup nek sikono ngoten lho. Jadi kita tidak merasa berat. Kenapa? Karena itu memang hak mereka. Ngoten. Nek kula niku ngono. Jadi apa yang saya dapatkan itu saya tahu kewajibane nang ngene Gusti Allah. Apa 2,5%. Ini nanti kan bisa ceritani. Kalau saya nyambut gawe dari dagang, ya karena aku berdagang, yang membutuhkan mukena, sajadah, anduk, warang wis. Gitu lah. Itu kalau dari berdagang 1,000,000 tak warna 25. Tapi kalau misalkan aku ngaji, aku lah rezeki min gue riak pasif, tak terkira. Maka 10% tak keluar no. Terus begitu. Dan alhamdulillah Allah kasih yang luar biasa. Makin kita keluarkan rezeki itu semakin mudah banget gitu rasanya gitu. Pun khawatir dengan apa yang kita miliki. Lha tak kena wong lantai ah, mangan opo aku. Lah itu medhiti ku anjene gitu. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, Allah itu akan menambah yang lebih baik. Itu yakino koyo ngono. Pasti Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Semakin sampean eman, semakin sampean medit, rezeki ini ku tambah peres. Oli. Orang sedekah seperti oli. Mobile itu kan oli yang bagus. Iya. Melakunya lancar. Nah, ngene. Samping gitu. Di samping ditambah istighfari. Ngeten.
0: Oke. Mas Wahyu yang ada di Pagi Saji, selamat pagi. Ini ada tetangga saya itu rajin ibadah, tapi orangnya sangat pelit untuk teman dan juga tetangganya. Ini bagaimana ini Ustazah?
1: Ya, gak usah nilai orang lah. Itu contoh. Jok sampai aku seperti itu. Aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arroki. Itu perintah Allah. Lakukan sholat, keluarkan zakat. Ya. dan usahakan sholat itu selalu berjamaah. Begitu. Di lek nurut Gusti Allah, wongku sholat, gak zakat, ya gak sempurna. Begitu. Tapi kalau kita punya teman atau tetangga seperti itu, ya buat contoh aja. Yang penting awake dhewe aja ngono. Karena apa? Karena orang itu bisa menilai orang lupa dengan dirinya. Begitu.
0: Oke, baik. Mas Taufik yang ada di Malang. Ustazah, dari ketiga hal tadi, ini yang paling utama itu yang mana? Apakah mendahulukan Allah, percaya dengan jaminan rezekinya Allah, atau berbagi dengan orang lain? Mana yang lebih utama, Ustazah?
1: Ya, kilahuma semuanya lah, sesuai dengan kemampuan. Yang pertama kita wajib usaha yo, terus dekatkan diri bersamaan dengan dekatkan diri kepada Gusti Allah, maka Allah akan menjadikan Anda. Jadi ngini rek dari ini ya, orang yang mampu memperhatikan hak-hak Gusti Allah, maka hak-hakmu akan dipenuhi oleh Allah. Itu aja sudah. Berarti yang mana yang lebih dahulu? Haknya Allah dulu, dahulukan haknya Allah, maka kamu akan diperhatikan oleh Allah, yang akhirnya kita bisa berbagi. Begitu. Halo.
0: Ya. Baik.
1: Mikir apa sampean Mas Ruli?
0: Ini sambil bacain WhatsApp yang masuk ini loh, sambil metani ini.
1: Kayak ngelamun.
0: Sambil metani ini loh yang masuk ini. Oke, nah ini Mbak Wati yang ada di Belimbing. Ustazah, kalau ada urusan penting bersamaan dengan waktu sholat, mana yang harus didahulukan? Nah, ayo.
1: Urusan penting, urusan apa? Pentingnya itu. Urusan itu lho. Lah aku ya sholat di sik. Urusan apa di sik? No. Ya, tapi lewis waya ngaji, kini ngaji ke rumah asar. Ya tutup no ngajinya di sik, mari ini sholat. Kan nonton. Dari Pak Toha kasi melahirkan apa? Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalkan di oma lapo-lapo, misalkan aku selak masak, misalkan ya, yo solato dice. Tapi lewat tengi samen luwe, yo mangano dice. Jadi lihat ikon lah.
0: Jadi sholatnya biar enggak weteng kemeriwi ya Ustaz ya.
1: Iya, enggak ketok-ketok segong, adep segong Bu Karai.
0: Nanti tulisan di mukena kok dikira no gambar segong kok.
1: Gambar wakul gelimpang tadi enggak latar.
0: Mas Dedi yang ada di Kedung Kandang, selamat pagi. Ustazah, saya sering kepikiran soal rezeki, takut besok enggak punya uang. Bagaimana supaya hati saya lebih tenang?
1: Anjene, yo ilmu dan imannya kurang belum. Tadi ya opo saiki ngaji wisan. Ayo dilakoni. Utamakan hak Gusti Allah. Perhatikan hak Gusti Allah, maka hak-hakmu akan dipenuhi oleh Allah. Begitu saja sebenarnya, itu gampang. Ya dalah. Ayo salat jamaah zuhur, asar, magrib, isya, subuh berjamaah. Tangi bengine dilakoni, zikir bengi terus ndonga. Duha yuk dilakoni, Quran diwaca, lesan dijogo, istighfari ditambah. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhroja, wa min kulli hammin faroja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang istiqomah istighfarnya paling tidak pasti Allah manta rabbi la ilaha illa anta walaktani wa ana'atika wa ana'alahtika wa wa'atika masatatu a'udhu bika min syari ma sanatu. Abu laka bi ni'matika alaiya wa abu bi dhuni fawfir li fa inna ula yawfiru dhunu ba illa anta ting papat. Ya. Terus dibaca setiap hari itu. Ada pula tiba kejauhan ke apalaku. Rabbi firli warhamni watub alaiya. Rabbi firli warhamni watub alaiya. Terus. Kaiso. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istiqomah. Esok sore satu. Jangan khawatir. Jari Gusti Allah. Sapa sing istiqomah. Istighfare. Maka. Ye, setiap masalah. Pasti ada jalan keluar. Setiap kerepotan Allah memudahkan. Yang paling penting. Rezekinya tak terkira. Nah begitu. Yakin deh. Pak Dedi, Mas Dedi. Amin lek gak yakin yo gak iso ngono lho.
0: Baik. Kita menuju ke penelpon Pak Irwan.
1: Waduh serati iki paling.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau ketok rek wis rapi ya?
2: Gimana, Bu?
0: Apa sudah menikah?
2: Baru mau.
1: Ya. Mulai pian itu mau-mau to ae.
2: Suwen. Buat maharnya itu kan ya. Insyaallah sebelum puasa insyaallah itu kan mudah-mudahan doanya dari Ustadzah ya.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin ini doanya pernikahan yang terakhir lah itu kan. Berarti kalau nikah saya teh Mas Luli saya ke-9 kali.
0: Oh. Rajin ya, Pak.
2: Iya, iya. Anak saya 7 itu dari 5 istri itu kan.
0: Oh.
2: Ya itu ya, zaman dulu lah itu zaman baru biarlah berlalu. Itu baik ke depan ya begini Bu Ustadzah ya. Mungkin kebagian dan hal itu. Nah, tanda ciri istri yang saya seperti apa? Seperti maaf ya. Calon istri saya sekarang yang mau dinikahi tidak akan lama lagi. Kan saya udah terus terang terbuka begini tahu lah. Barin aja lah cuma masa lalu. Yang penting nanti sama saya tidak seperti itu katanya. Apakah termasuk dong istri yang soleh? Calon istri yang solehah seperti itu. Jadi tidak mau melihat latar belakang saya seperti itu. Yang dulu kan dulu karena kan manusia mah kan dadakan tapi kebanyakan kan suka melihat latar belakang kan kemudian dulu juga begitu, nah, mama tuh begitu, nah apalagi sekarang begini, apalagi sekarang kan banyak suka dikajian dengan anak-anak, misalkan begini, jangan mau misalnya, jangan mau ke anaknya Ahmad Irwan, bapaknya juga begitu, padahal anak dari apa-apa tidak mungkin, bahkan tiap tahun juga ya Allah udah sampai di sini aja saya untuk jangan sampai, bahkan sering disahati Pak, bu sama anak laki-laki yang saya yang belum menikah kan usia 22 tahun sering disahati Pak. Udah bapak tersalah udah mau tua sebentar lagi ya doain jangan sampai anak-anak bapak seperti bapak itu anak yang laki-laki nah seperti itu nah bagaimana Ustadzah assalamualaikum ibu Ustadzah assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dihabisin ya, Pak sisain kan, buat anaknya.
1: Iya orang kan bilang buah itu tidak jauh dari buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan kayak begitu. Ya sudah lah Pak, wis takdir koyo ngono wis balik noe nang Gusti Allah. Itu aja. Semoga paringi sabar, paringi kuat, paringi selamat. Amin.
0: Ustaz, kok sampai tahu sih kalau misalnya mau menikah lagi, Pak?
1: Ya iyalah wong cerita deh. Doa.
0: Iya. Semoga dilancarkan ya sebelum puasaan nanti gitu ya.
1: Kesuwen deh aku cocok langsung aja. Kelak ngurung kok direbut wong. Rapo kon rabiku, rabi aku aja ngeneng kok.
0: Sebelum berubah pikiran ya. Ini ada yang lucu. Mas Yuli yang ada di Tajinan. Ustazah, saya sebenarnya pengen traktir orang, tapi di sekitar saya lagi enggak ada orang. Gimana dong, Ustazah?
1: Boleh ono, wong Nabi Ibrahim itu sampai 1 mil.
0: Oh iya.
1: Ajak saja Mas Ruli sama Bulat Tigra.
0: Iya, digofutin gitu ya, dikirim ke sini ya.
1: Banyak sampean ya beliau terus melaku lah ketemu
0: Oke, baik ya. Ini memang menarik sekali ya untuk urusan berbagi, traktir-mentraktir seperti itu memang ternyata sepertinya ada banyak sekali orang ini yang yang ingin mendapatkan keutamaan dan juga dicintai sama Allah seperti itu. Tapi ya berbagai macam kondisi ini kadang juga mempengaruhi seperti itu ya Ustazah ya. Ini ada yang bertanya. Ustazah, kalau ngajinya kurang fokus, apa dapat pahala atau tidak?
1: Lah, Pak, sampean ngaji gak fokus. Ngaji yang fokus. Allah itu ya, gak suka di dua. Percaya atau enggak, sampean sholat ngelamuno titik, moro lali, rokapiro, ya, lagi memang. Yeah. Istahya atau pahurung, no. Iya. Terus sampean ngaji ya Quran, mojo Quran, ngelamuno titik aja. Fathah diwaca kasro Tidak bisa itu. Tak boleh ngaji mbek ngelamun. Apa mana yang ngerungono pengajian mbek ngelamun? Ya. Iya. Belehar. Apa namanya? Pemahamannya tidak sama nanti dengan apa yang disampaikan. Karena ada lamunan itu tadi. Mm-hmm. Belakra itu tadi. Mm-hmm. Makanya kita itu fokus itu perlu gitu.
0: Mm-hmm. Nah kadang kan gini, Ustazah ya. Kan kalau misalnya kita lagi di rumah lagi ada tahlilan ataupun juga apa, kadang kayak gitu itu sambil hamin-hamin gitu ambil mikir iki apa panganan iki apa iki kurang apa enggak iki apa. Nah, kalau seperti itu kan juga hampir sama ini enggak fokus gitu Ustazah.
1: Iya, kalau enggak fokus jadongone kate terima kok
0: garang. Lah saya hamin-hamin kan.
1: Baca tapi fokus ya.
0: Wes hamin-hamin itu biasanya hidung ini kan sambil apa iki suguhane iki apa iki suguhane bakso apa soto iki.
1: Dasar. Jadi pikir panganan tok ae.
0: Belerak-lerek gitu.
1: Astagfirullahalazim, tobat.
0: Baik.
1: Apapun.
0: Ustazah, ini kan waktu kita sudah terbatas. Monggo Ustazah untuk bisa menyampaikan penutup untuk topik kita di kesempatan hari ini.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Gusti Allah. Moga-moga satu hari nanti kita mampu menjadi kekasih Allah. Ayo belajar. Kita usahakan bareng-bareng ya. Latihan terus, usaha terus. Perhatikan hak-hak itu si Allah. Hak-hakmu pasti akan diperhatikan oleh Allah. Jangan terlalu kepengen suke, ya. Tapi mohonlah kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kecukupan dalam hidup. Ojo suke, cukup ae barokah ya. Terus marung ngonten. Ayo belajar berbagi yang terbaik ya. Belajar hemat untuk menyisihkan sebagian rezeki dan untuk diberikan kepada yang lain. Karena berapapun harta yang Anda miliki itu 2.5% HI fakir miskin. Semoga Allah memberikan hati yang luas, rezeki yang berkah sehingga kita bisa melakukan apa-apa yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mekaten ingkang saged kula sampaikan, kasari atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Dewi Latifah yang pada kesempatan hari ini telah berbagi banyak hal dan pastinya juga mengingatkan kita bagaimana caranya agar menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini kami cukup mengaturkan terima kasih untuk Anda para pendengar yang telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081 555 6915. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan yang diajukan bisa mendapatkan jawaban yang bisa menjadi tuntunan untuk kita semuanya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa memberikan keberkahan dan juga manfaat. Dan pastinya juga semoga kita semuanya selalu terjaga dalam kesehatan, agar di hari Senin ini kita dapat lebih lancar dan pastinya juga lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kita. Ruli Supriyo pamit dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar, bahkan Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik, karena dalam ayat tersebut Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan menyebarkan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Ini dipengaruhi oleh faktor kemarau kering dan panas yang menyebabkan percepatan perambatan api.
1: Stok kemas kualitas medium kita ada 86.000 ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan.

0: Sari berita, Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman. Kemarau, kasus kebakaran di Malang meningkat signifikan. Itulah diantaranya informasi yang kami sajikan dalam berita pagi untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita mulai informasi pertama pagi ini, Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman.
1: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, dengan rata-rata penyaluran sekitar 6 ribu ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18 ribu ton.
2: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86 ribu ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan per alokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang. Nanti di Banpang itu alokasi Oktober, November, Desember sudah ada perintahnya. Nanti kita salurkan kurang lebih sekitar 18 ribu ton juga nanti kita keluar.
1: Sementara itu kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bunurejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awan Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari Kota Batu. Dinas Kesehatan Kota Batu belum terima laporan flu-like syndrome. Berikut Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
3: Dinas Kesehatan Kota Batu belum menerima laporan kasus flu-like syndrome atau sindrom mirip flu di wilayah setempat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Ijang Sarasin mengatakan, kondisi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Batu masih cenderung landai. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya peningkatan signifikan kasus gangguan pernapasan pasien yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Batu. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi kesehatan, terutama saat mengalami gejala seperti demam, batuk, dan juga pilek. Dr. Ijang menyebut, belum terdapat laporan peningkatan kasus ISPA yang berkaitan dengan gejala mirip flu tersebut. Flu-like syndrome memiliki gejala yang menyerupai flu, dan dalam konteks pemantauan kesehatan masyarakat, berkaitan dengan penyakit ISPA.
4: Untuk kondisi Kota Batu, ya, sampai saat ini belum ada laporan terkait hal tersebut masuk ke tempat kami Dinas Kesehatan terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas atau flu-like syndrome, itu gejalanya mungkin begitu, atau ILI mungkin ya,

0: Pemirsa, tiga gempa dirasakan warga Jawa Timur selama sepekan. BMKG minta masyarakat tetap waspada.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat tiga kejadian gempa bumi dirasakan masyarakat di Jawa Timur selama periode 11 hingga 17 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, mengatakan meski terdapat 146 kejadian gempa bumi yang terekam selama sepekan, hanya sebagian kecil yang dirasakan oleh masyarakat. Pada periode tersebut terdapat tiga kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Sebagian besar gempa bumi lainnya memiliki magnitudo kecil sehingga hanya terekam oleh alat seismograf. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur masih didominasi gempa bumi dangkal yang bersumber dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar lokal. Data BMKG menunjukkan aktivitas gempa bumi paling banyak terjadi pada 14 September 2026 dengan 27 kejadian. Sementara jumlah paling sedikit tercatat pada 11 September 2026 dengan 14 kejadian. Meski tidak seluruh gempa bumi menimbulkan dampak, BMKG meminta masyarakat tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana gempa bumi, terutama dengan memahami jalur evakuasi dan langkah penyelamatan mandiri saat terjadi guncangan.
2: Selama periode ini terdapat tiga kejadian gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama tanggal 12 September 2026 pukul 2 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, magnitudo 3,8 dirasakan di Wonosobo 3 MMI, Banjarnegara 2-3 MMI, dan Batang 2 MMI. Pada tanggal 12 September 2026, pukul 4 lewat 23 menit, waktu Indonesia Barat, gempa yang berpusat di Kepulauan Seribu dirasakan hingga di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Untuk di wilayah Jawa Timur dirasakan di Pacitan, Ponorogo, dan Kabupaten Malang 2-3 MMI. Kemudian gempa yang ketiga yang dirasakan adalah tanggal 14 September 2026 pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat dirasakan di Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, dan Batu 2-3 MMI. Banyuwangi dan Badung, Bali 2 MMI.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi BMKG dan memahami langkah mitigasi gempa bumi agar risiko dapat diminimalkan. BMKG menegaskan informasi gempa bumi yang valid hanya disampaikan melalui kanal resmi BMKG, baik melalui website, aplikasi, maupun media sosial yang telah terverifikasi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang mencatat 57 kejadian kebakaran sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Jumlah ini menjadi bagian dari total 85 kasus kebakaran yang tercatat sejak Januari hingga Agustus. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, mengatakan kasus kebakaran meningkat signifikan seiring kondisi kemarau yang kering dan panas. Dari total kejadian tersebut, kebakaran lahan menjadi objek terbanyak dengan 36 kasus atau 42%, disusul kebakaran rumah sebanyak 14 kasus atau 16%. Kecamatan Lowaru menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 23 kejadian, disusul Blimbing, Sukun, dan Kedung Kandang, masing-masing 18 kasus. Damkar mengimbau masyarakat tidak sembarangan menyalakan api selama kemarau, termasuk membakar sampah tanpa pengawasan, karena api dapat merambat ke lahan kering, tumpukan sampah hingga pemukiman. Warga juga diminta memastikan kompor dan perangkat elektronik dalam kondisi aman saat meninggalkan rumah, serta mengecek regulator dan tabung gas untuk mencegah kebocoran.
3: Di sini terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli dan Agustus. Ini dipengaruhi oleh faktor kemarau kering dan panas yang menyebabkan percepatan perambatan api, khususnya pada objek yang terbakar yaitu sampah dan lahan ataupun semak kering. Dengan prosentase terbesar terjadi pada objek lahan, yaitu 36 kasus atau 42%, kemudian disusul oleh rumah 14 kasus atau 16%.
0: Sementara itu, memasuki September 2026, kejadian kebakaran juga masih terjadi di Kota Malang. Salah satunya kebakaran di area RSUD Dr. Saiful Anwar atau RSSA pada 9 September lalu. Kondisi ini menjadi perhatian damkar, terlebih cuaca masih panas dan kering. Masyarakat kembali

0: Kali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi sumber api. Dan berikut tanggapan masyarakat terkait lonjakan peristiwa kebakaran yang ada di Malang.
1: Saya Rizky Pratama dari Tutur. Menurut saya, kebakaran di lingkungan masyarakat paling sering disebabkan oleh kelalaian seperti korsleting listrik, penggunaan kompor yang kurang diperhatikan, atau peralatan elektronik yang tidak sesuai standar. Hal ini masih sering terjadi karena masyarakat terkadang kurang memperhatikan kondisi instalasi listrik dan lupa melakukan pengecekan secara rutin. Untuk mencegahnya, masyarakat perlu lebih disiplin memeriksa instalasi listrik, tidak meninggalkan kompor saat digunakan, memastikan peralatan elektronik dalam kondisi baik, serta menyediakan alat pemadam api ringan. Selain itu, edukasi dan kesiapsiagaan di lingkungan permukiman maupun tempat usaha juga penting agar masyarakat bisa bertindak cepat ketika terjadi kebakaran. Sekian dari saya, terima kasih.
2: Yang pertama, penyebabnya biasanya korsleting listrik dan kelalaian manusia karena kurangnya kewaspadaan. Yang kedua, pencegahannya dengan rutin mengecek listrik, berhati-hati saat menggunakan kompor, dan menyediakan alat pemadam kebakaran. Baik, terima kasih.
0: Pemirsa dan pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Kita menuju ke informasi di bidang pendidikan. UMM perkuat pendidikan lingkungan untuk generasi hijau. Hanum Oktavia akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
3: Universitas Muhammadiyah Malang UMM memperkuat pendidikan lingkungan bagi mahasiswa melalui pembelajaran dan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk membentuk budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap persoalan lingkungan. Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan, komitmen terhadap lingkungan berkelanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan lingkungan, ekonomi sirkuler, hingga pengelolaan sampah dan sumber daya air. Menurutnya, mahasiswa juga perlu mendapatkan pengalaman langsung agar kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi kebiasaan. Ia menjelaskan, praktik tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan yang mendorong mahasiswa menghindari pencemaran sungai dan mengelola sampah agar dapat digunakan kembali melalui proses daur ulang. Dia juga menilai pembentukan budaya menjadi bagian penting dalam pendidikan lingkungan. Karena itu, nilai-nilai keberlanjutan juga didorong melalui kegiatan mahasiswa di luar pembelajaran, termasuk kuliah kerja nyata atau KKN. Selain persoalan sampah, UMM juga memberi perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya air. Nazaruddin menyebut air sebagai salah satu sumber daya strategis yang perlu dijaga sebagai bagian dari upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Ia berharap berbagai persoalan lingkungan dan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia menjadi momentum untuk meningkatkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
4: Di pemahaman tentang Sustainable Development Goals ya, SDGs, kemudian kita lebih banyak praktek sih, menghindari pencemaran sungai, nanti ada pengelolaan sampah, sampah itu didaur ulang. Yang penting kan sebenarnya adalah membangun budayanya ya. Di budaya bersihnya, saya kira itu.
3: Nazaruddin menyebut pendidikan lingkungan pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang memahami isu keberlanjutan, tetapi juga mampu menghasilkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Macung kembali menggelar Chinese Indonesian Festival atau CIFES 2026 pada 19-20 September. Festival ini mengangkat perjumpaan budaya Tionghoa dan Indonesia sebagai ruang untuk mengenal proses alkulturasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mengusung tema Forestry Transformative Convergence Chinese Indonesian Culture Harmony, CIFES tidak hanya menampilkan kesenian dan tradisi, tapi juga mengajak pengunjung melihat bagaimana pertemuan berbagai budaya dapat melahirkan bentuk budaya baru. Rektor Universitas Macung Profesor Stephanus Yufra Manahentaneo mengatakan Keberagaman budaya menjadi bagian penting dalam pendidikan karena dapat membangun pemahaman dan sikap saling menghargai. Menurutnya, budaya Tionghoa telah berinteraksi dengan berbagai tradisi lokal yang ada di Indonesia. Proses ini terlihat dalam seni, bahasa, kuliner, arsitektur, hingga tradisi masyarakat. Karena itu, G-Fest dikemas dengan jumlah kegiatan yang memungkinkan pengunjung berinteraksi langsung dengan berbagai bentuk budaya. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Macung, Wawan Eko Yulianto menambahkan, pendekatan berbasis pengalaman penting agar generasi muda tidak hanya mengenal budaya secara teoritis. Selain pertunjukan budaya, G-Fest juga menghadirkan mini museum Macung yang mengajak pengunjung melihat perjalanan komunitas Tionghoa dalam perkembangan pendidikan yang ada di Kota Malang. Mini museum ini menampilkan perjalanan Universitas Macung sejak 1946 dan mengangkat filosofi Yin Shui Yi Yuan yang bermakna mengingat sumber atau asal-usul ketika menikmati sesuatu. Festival ini juga dilengkapi bazar kuliner yang menyajikan makanan Indonesia, Tionghoa, dan peranakan. Tenan kuliner halal dan non-halal ditempatkan secara terpisah untuk memberikan pilihan bagi pengunjung. Sejumlah kompetisi juga turut digelar, antara lain lomba menyanyi lagu Mandarin, cerdas cermat, video pendek, mewarnai, dan mengurutkan angka Mandarin.

Pemirsa dan pendengar, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Perum Bulog Cabang Malang pastikan stok beras kualitas medium masih aman. Kemarau, kasus kebakaran di Malang meningkat signifikan. Saya Ruli Suprayogo bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Bagaimana kabar Bromo? Ya, kemarin katanya sudah dibuka seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Bromo, ternyata ini sudah dibuka ya memang ya. Dan ada di daerah lain juga ya masih ada kejadian kebakaran seperti itu. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Kawi di Kabupaten Malang ini tinggal melakukan pendinginan. Sementara itu kunjungan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah kembali dibuka per hari Sabtu tanggal 19 kemarin dan langsung diserbu 831 wisatawan. Keputusan pembukaan wisata TNBTS ini sudah disampaikan dalam pengumuman dan pembukaan kawasan wisata ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi lapangan serta mempertimbangkan beberapa aspek, yakni keselamatan, kondisi dan daya dukung kawasan, keberlanjutan aktivitas wisata serta keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat dan pelaku jasa wisata. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengimbau kepada masyarakat, pengunjung dan pelaku jasa wisata dan seluruh pihak yang melakukan aktivitas di kawasan untuk mematuhi seluruh ketentuan kunjungan, arahan dan petugas lapangan dan petugas yang ada di lapangan, termasuk apabila terdapat pembatasan atau pengaturan akses pada lokasi tertentu sesuai dengan kondisi kawasan. Ia juga mengimbau kepada pengunjung agar tetap menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian kawasan. Juga tidak mengganggu kegiatan pemantauan, patroli, dan pengamanan, dan penanganan yang masih dilakukan petugas. Nah, seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan TNBTS juga diminta berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran kembali. Pada kesempatan ini, Rudianta juga menyampaikan kepada pengunjung yang telah memiliki tiket kunjungan Bromo tanggal 19 sampai dengan 30 September dapat menggunakan tiket ini dan untuk melakukan kunjungan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada tiket tanpa perlu melakukan pembelian kembali tiket. Tiket tersebut tidak dapat direschedule maupun direfund. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Bambang Suryono menambahkan bahwa pada hari pertama dibukanya kawasan wisata Bromo mendapatkan kunjungan sebanyak 831 orang. Dan untuk menjaga terjadinya potensi karhutlah, nantinya petugas akan disiagakan di setiap objek wisata. Satu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
1: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
3: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
1: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
3: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mendengar kelangkaan beras premium yang terjadi di Kota Malang selama beberapa pekan terakhir ini mulai teratasi. Perumbulok mulai melakukan dropping beras premium ke sejumlah pasar rakyat secara bertahap sejak akhir pekan lalu. Tidak hanya itu, Pemkot Malang juga telah merencanakan adanya jalur pasokan baru dari sejumlah daerah untuk komoditi bahan utama pokok tersebut, yakni dengan dua daerah sentra penghasil beras di Jawa Timur seperti Kediri dan juga Nganjuk. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan skemanya dengan kerjasama antar daerah. Tidak hanya nanti kerjasama juga akan berlanjut dengan menghubungkan petani dengan pengusaha yang ada di Malang. Menurut Wali Kota Malang, kerjasama dengan Kediri dan Nganjuk ini dipilih karena kedua daerah ini memiliki prioritas beras cukup besar. Harga jualnya pun juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran di Kota Malang beberapa waktu terakhir. Sehingga Pemkot Malang pun ingin sebagian pasokan ini masuk ke pasar Kota Malang, khususnya beras jenis premium. Dalam hal ini pemerintah memang tidak mengambil alih langsung kebijaksanaan karena untuk beras premium pihaknya sekedar mempertemukan tingkat produsen dengan tingkat distributor agar jalur pasokan dapat terbentuk. Namun belum ada angka pasti berapa jumlah beras premium yang dapat dipasok. Ia menyarankan pada kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak. Selain kerjasama dengan Kediri dan Nganjuk untuk komoditas beras, pemerintah Kota Malang juga menggandeng Kabupaten Lumajang untuk memenuhi kebutuhan cabai yang ada di wilayah Kota Malang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Mendengar sesaat lagi di jam 7 pagi, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.